0: sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain, termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
4: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
3: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
5: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini
3: dalam kunjungan tersebut Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
7: pertahanan negara itu adalah urusan kita sebenarnya, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
6: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
8: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adi Atama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
9: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
8: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
10: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan, seperti itu.
8: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
12: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
13: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dijanjikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
12: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Yang Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah, yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
14: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
15: Berharap namanya
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
14: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arab Musnah dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
15: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arab Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina karena dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
16: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
15: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik pada besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri Liga 1 besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya.

0: keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas.

0: jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
0: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: hujan lagi. Becek di mana-mana, barang bekas banyak menumpuk. Menjijikan. Bikin sarang nyamuk saja. Hei, Pak.
1: Iya, Bu.
0: Barang yang menumpuk seperti ini akan jadi sarang nyamuk. Kaleng bekas, botol bekas begini dan ban bekas. Ini akan digenangi air saat musim hujan. Berbahaya loh, Pak.
1: Itu jangan dibuang, Bu. Terus? Siapa tahu besok lusa kita memerlukannya.
0: Ini deh yang bikin nyamuk berkembang biak, Pak. Hati-hati, ancaman demam berdarah saat musim hujan, Pak.
2: Cegah demam berdarah dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam buku Everything About Overthinking, penulis R.D. Asti menarasikan ulang pengalamannya yang berkaitan dengan kondisi overthinking yang dialaminya beserta langkah-langkah yang ia tempuh untuk lepas dari kondisi overthinking. Overthinking merupakan kejadian ketika seseorang terus-menerus memikirkan suatu hal tanpa mendapatkan kejelasan, dan mereka terus bertanya-tanya hingga mengalami rasa lelah. Overthinking dan berpikir secara mendalam adalah suatu hal yang tampak mirip, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Ketika sedang overthinking, seseorang akan merasa cemas, takut, malu, dan tidak fokus. Sebaliknya, ketika sedang berpikir mendalam, seseorang akan merasa tenang, penuh rasa ingin tahu, dan bahkan mungkin akan bersemangat. Jadi perbedaan keduanya terletak pada perasaan. Memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan berulang-ulang sangat tidak membantu dan membuat seseorang tidak produktif. Overthinking dapat membuat seseorang kesulitan untuk tidur, susah mengambil keputusan, dan menyalahkan diri sendiri. Hal-hal tersebutlah bisa meningkatkan risiko kesehatan mental. Pengaruh pada masa kecil, ilusi kendali dan kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, takut akan konflik, semua hal tersebut merupakan alasan-alasan yang kuat untuk seseorang overthinking. Menyesali kejadian masa lalu dan terlalu memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan tidak ada gunanya. Sungguh, memikirkan semua hal tersebut tidak akan ada habisnya dan membuat hari-hari yang dijalani terasa buruk. Proses berpikir berlebihan hanya akan membuatmu berputar-putar pada masalah tanpa menemukan solusi apapun dan justru menambah stres, rasa cemas, bahkan rasa takut. Semakin Anda tenggelam dalam pikiran, semakin sedikit pula upaya Anda untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Masalah-masalah yang sedang Anda hadapi hanya besar dan mengerikan dalam bayangan pikiran-pikiran Anda sendiri. Padahal kenyataannya tidak seburuk yang dikhawatirkan. Berdamailah masa yang telah lewat, tidak bisa kamu ubah. Ikhlaskan pelan-pelan, maafkan dirimu yang dulu, setidaknya Anda telah belajar dari masa lalu. Kurangi prasangka burukmu terhadap masa depan hingga itu di luar kuasamu. Ikhlaskan, lepaskan, karena semua akan baik-baik saja. Untuk Anda yang sedang overthinking, Everything About Overthinking cocok untuk dibaca sebagai referensi.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro
4: 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat Kristiani, saatnya akan kami hadirkan siaran langsung ibadah GPIB Jemaat Penil Singaraja dengan topik Muliakanlah Rajamu.
5: Selesai.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah bernyanyi.

0: Das pembimbing kita dari Wahyu 5 ayat 13. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpah atas kamu.
1: Dan melimpah atasmu juga.

0: silakan duduk.
1: Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Ya Tuhan, Raja yang mulia dan berdaulat atas seluruh ciptaan, di hadapan tahtamu yang kudus, kami datang dengan hati yang penuh penyesalan. Engkau layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Namun dalam kelemahan kami, kami sering gagal memuliakan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami.

0: kami mengakui bahwa dalam kehidupan keluarga, kami kerap mengutamakan diri sendiri. Kami lalai membangun relasi yang penuh pengertian, kesabaran, dan pengorbanan. Perkataan kami sering melukai. Sikap kami kerap mencerminkan ego dan bukan kerendahan hati. Sehingga keluarga terkadang tidak lagi menjadi tempat memuliakan Engkau.
1: Kami mengaku kesalahan dan kelemahan kami, ya Tuhan.
0: Kami mengakui bahwa dalam pekerjaan kami pun, kami sering tidak setia. Kami lebih mengejar kepentingan pribadi dan pengakuan manusia daripada hidup benar di hadapan-Mu. Kami kadang bekerja dengan ketidakjujuran atau motivasi yang tidak murni. Kami lupa bahwa setiap tugas adalah panggilan untuk memuliakan Engkau.
1: Kami mengaku kesalahan dan kelemahan kami, ya Tuhan.
0: Kami mengakui bahwa dalam pelayanan kami pun tidak luput dari dosa. Kami terkadang melayani demi pujian atau sekedar kewajiban. Hati kami mudah kehilangan sukacita dan tidak lagi berpusat kepada Engkau sebagai Raja yang kami muliakan.
1: Kami mengaku kesalahan dan kelemahan kami, ya Tuhan.
0: Kami juga mengakui dosa kami terhadap alam ciptaan-Mu. Engkau mempercayakan bumi ini kepada kami, namun kami sering mengabaikan tanggung jawab itu. Kami hidup dengan tidak peduli dan tidak bersyukur atas segala yang Engkau sediakan. Kami lupa bahwa kami dipanggil untuk merawat seluruh alam ciptaan sebagai wujud ketaatan kepada-Mu.
1: Kami mengaku kesalahan dan kelemahan kami, ya Tuhan.
0: Terimalah pengakuan dosa kami ini, ya Tuhan. Pulihkanlah hati kami agar kembali menempatkan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Bentuklah hidup kami agar mencerminkan kemuliaan-Mu melalui seluruh aspek kehidupan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu.

0: Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7-8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitahkan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita mendengarkan perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 32 yang menyatakan, "Jadi baik kamu makan dan minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah membuat orang tersandung, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat Allah." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.

silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan melalui presbiter yang melayani dalam ibadah minggu pagi ini.

Sama Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa, ya Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, dan Roh Kudus yang menjadi kekuatan dan penolong bagi kami, Allah Tritunggal, kami datang kepadamu melalui ibadah di pagi ini, kami menyembah, kami bersyukur atas semua kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan kami akan melanjutkan kehidupan ini. Berkati dan urapilah kami, agar kami tetap ada dalam kekuatan dan pengharapan yang utuh hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya firmanmu adalah kekuatan. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab ini dapat kami mengerti, dapat kami terima menjadi bagian hidup kami, untuk kami bawa pulang dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.

Bacaan Alkitab hari ini dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19 yang menyatakan. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang

0: perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Ada pergumulan? Ada yang sedang berbeban berat? Ada ya, pasti ya. Ada yang rasanya stres luar biasa? Oh tidak. Tidak salah maksudnya. Ada yang sedang bertarung, berperang pada saat ini? Bukan dengan orang lain, tapi mungkin dengan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan Tiongkok, dia katakan begini, seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa bertempur. Kenapa tadi saya bertanya soal apakah Bapak Ibu sedang berperang? Ya kita katakan tidak. Tapi ketika Bapak Ibu kita sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam persoalan, kita merasa tertekan dengan situasi-situasi yang ada, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara serta saya juga sedang ada dalam pertarungan. Mungkin berbeda konteksnya. Nah kalau kita baca kitab Wahyu ini, apa kesan Bapak Ibu membaca kitab Wahyu? Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, apa kesannya membaca kitab Wahyu? Kitab Wahyu ini paling jarang dibacakan. Kenapa? Dikatakan menakutkan. Aduh Bu Pendeta, itu kan ceritanya tentang akhir zaman. Menakutkan cerita-ceritanya itu. Bapak Ibu mau tahu kitab Wahyu itu apa? Kitab Wahyu ini adalah Wahyu Yesus Kristus. Yang disampaikan kepada di iman itu Rasul Yohanes yang berada di Pulau Patmos. Pada saat itu kekristenan awal, ya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Paulus menyampaikan, melakukan misi pemberitaan Injil, firman Tuhan, banyak orang yang kemudian menjadi Kristen. Kekuasaan Romawi tetap ada pada saat itu, bahkan sangat kuat. Dia tidak suka dengan pengikut Kristus. Tidak suka dengan orang Kristen. Bapak Ibu mungkin ingat sejarah, sedikit sejarah Kaisar Nero. Itu adalah salah seorang Kaisar Romawi. Bukan cuma hanya punya kuasa, tetapi sangat kejam. Karena pada saat itu dia membakar kota Roma dan dia katakan apa? Itu orang Kristen yang sudah membakar kota Roma. Ada penganiayaan yang begitu hebat terjadi pada saat itu. Ya kalau minggu lalu ibadah sore saya sampaikan dalam ibadah sore. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konsekuensi sebagai orang Kristen pada saat konteks kitab Roma ini adalah mereka mengalami penganiayaan. Bahkan ada yang diaduh dengan banteng. Ada yang Paulus itu disalibkan, tapi dia tidak mau disalibkan seperti Kristus. Akhirnya salibnya terbalik. Ada yang kemudian dimasukkan ke dalam kandang serigala yang sedang kelaparan, singa yang sedang kelaparan. Bahkan ada yang kemudian dijadikan obor manusia. Manusia itulah kemudian dibakar dan dijadikan obor. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya mengajak Bapak Ibu bisa membayangkan situasi pada saat itu sebagai orang Kristen. Bukan sekedar tidak nyaman, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Sehingga pada saat itu

0: Bapak Ibu mungkin ingat kalau kita masuk Minggu Prapaskah ada gambar ikan, warna ungu gambar ikan. Pada saat itu orang Kristen tidak berani pakai salib seperti sekarang. Mereka tidak berani kemudian menunjukkan itu tempat orang Kristen berkumpul. Di antara mereka sambil menunjukkan logo ikan itu, maka mereka tahu, oh kita sama-sama orang Kristen. Situasi begitu mencekam. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti itu, andaikan kita ada pada posisi itu, Bapak Ibu mau tetap jadi orang Kristen? Mungkin kita katakan, aduh Bu Pendeta, saya pikir-pikir dulu ya. Tapi dalam situasi seperti itulah kemudian wahyu Yesus Kristus disampaikan kepada Yohanes untuk 7 jemaat di Asia. Kalau Bapak Ibu lihat pasal pertama, Bapak Ibu akan ketemu. Minggu lalu kan kita sudah baca ya. Ada jemaat apa saja itu? Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi surat wahyu ini, kitab wahyu ini adalah tulisan Yohanes berdasarkan wahyu Yesus Kristus yang disampaikan kepada jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memberikan mereka penguatan, untuk memberikan mereka semangat, untuk memberikan mereka pengharapan, agar tetap kuat, tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan yang sedang terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan cepat-cepat menafsirkan, oh ya simbol naga itu, oh angka 6666 itu, antikris itu yang dimaksud siapa sih? Sebenarnya kerajaan Romawi. Itu simbol-simbol yang digunakan dalam kitab wahyu untuk mau menyampaikan pesan kepada orang percaya. Karena apa? Karena Romawi tetap mengawasi mereka dengan begitu ketat. Tulisan ini tidak berani untuk kemudian, iya nanti bangsa Romawi itu akan dikalahkan Tuhan. Gak mungkin begitu. Dia gunakan bahasa-bahasa simbol untuk kemudian bisa menolong agar pesan ini bisa disampaikan dengan baik kepada jemaat atau orang Kristen yang percaya pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bersama pembacaan kita. Dari pembacaan ini mari kita lihat poin penting, poin yang paling utama, yang paling mendasar. Sekalipun pemerintahan Romawi pada saat itu begitu berkuasa, punya kehebatan yang dahsyat, tetapi firman Tuhan mengatakan sesungguhnya Yesus Kristuslah yang mengendalikan kehidupan manusia dan sejarah dunia. Sesungguhnya kuasa Yesus Kristus lebih hebat daripada kuasa pemerintahan Romawi. Itu poin penting Bapak Ibu. Artinya kalau kita lihat, mari kita lihat bersama pembacaan kita ayat 15. Ini sudah malaikat yang ketujuh, berarti sudah sangkakala yang ketujuh yang ditiupkan. Sangkakala ini ditiupkan itu menjadi tanda kemenangan. Sangkakala itu ditiupkan menjadi tanda bahwa terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintahan duniawi kepada pemerintahan Tuhan. Pemerintahan duniawi yang menindas, yang menghadirkan penderitaan, pemerintahan duniawi yang melakukan kejahatan dan dosa serta pemberontakan itu tunduk pada kuasa Yesus Kristus. Itu ayat 15 yang kita lihat Bapak Ibu. Kristuslah sebagai raja. Begitu ya bahasanya ya. Dia yang diurapi, ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Gak ada batasan loh Bapak Ibu. Artinya Yesuslah yang kemudian akan memerintah sampai selama-lamanya, bersifat kekal. Pemerintahan Romawi terbatas, kaisar Nero pada saat itu terbatas, tetapi kekuasaan raja yaitu Yesus Kristus itu kekal. Dia akan terus berlangsung, bahkan tidak dapat dikalahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat 15 ini, ketika disebutkan raja, ya memang Yesus adalah raja. Allah yang kemudian menang. Bapak Ibu ingat ketika Yesus disalibkan, ada tulisan apa di atas palang salib Yesus itu? Bapak Ibu tahu artinya apa? Oke. Itu bahasa Yunani. Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Pada saat itu. Tetapi kita lihat bersama, Yesus itu bukan hanya Raja orang Yahudi. Yesus adalah Raja yang memerintah dunia. Yesus adalah Raja yang memegang kekuasaan dan kuasa yang kekal. Tidak terbatas. Kalau pada saat itu kan cuma tertulis di palang salib, dan setelah itu kemudian dilepaskan. Tapi Wahyu mau menyampaikan kepada kita bersama, Yesus adalah Raja dunia dan dia memerintah. Dia memiliki kuasa yang kekal sampai selama-lamanya. Dia yang mengendalikan sejarah kehidupan dunia, bahkan manusia, bahkan dunia. Dan ayat yang ke-16, 17, Bapak Ibu perhatikan, ada 24 orang tua-tua yang sembah sujud kepada Allah. Sujud menyembah Allah. Bapak Ibu pasti bertanya, 24 orang ini siapakah? Mau tahu gak Bapak Ibu? 24 orang itu adalah orang percaya pada saat itu. Secara tafsiran dikatakan 12 itu melambangkan 12 suku Israel, dan 12 yang lainnya adalah melambangkan 12 murid Yesus. Tapi ini mau menggambarkan sesungguhnya orang percaya pada saat itu. Mereka sujud menyembah Allah. Mereka mengakui kuasa Kristus. Bahkan kalau kita lihat ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ucapan syukur yang mendalam di sana. Sebagai respon atas kuasa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Mereka, 24 orang ini, melihat kemuliaan dan kuasa Yesus Kristus yang besar dan kekal. Bahkan sekalipun di tengah penderitaan dan krisis yang hebat pada saat itu, Yesus datang untuk memberikan harapan. Yesus datang untuk memberikan semangat dan sukacita. Dan Yesuslah yang menjadi kuasa yang mengendalikan seluruh kehidupan. Itu ayat 16-17 kita lihat. Tapi Bapak Ibu perhatikan ayat 18. Semua bangsa telah marah. Jadi ternyata ada juga yang gak suka. Ada juga yang kemudian memberontak, melawan. Tidak ingin agar kemudian kuasa Yesus yang tetap ada pada saat itu. Tapi kita lihat ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah sekalipun bangsa marah, sekalipun ada pemberontakan, sekalipun ada penolakan, kuasa Tuhan tetap yang mengendalikan. Dia menghakimi yang jahat, dia membinasakan yang mengacaukan dunia, tetapi dia memberikan upah kepada yang setia dan taat. Dan Bapak Ibu, ayat 19, bait suci Allah itu melambangkan kehadiran Allah. Orang Yahudi, orang Israel, ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, bahkan kemudian mereka membangun, Saman Salomo, mereka membangun bait suci, ada tabut Allah di dalamnya, mereka percaya dengan sungguh. Allah hadir dalam kehidupan mereka. Allah bersama-sama dengan mereka. Sehingga ayat 19 ini mau menunjukkan bahwa, melambangkan bahwa sungguh Allah hadir dalam kehidupan manusia, bahkan kuasa Allah itu hebat dan dahsyat. Bapak Ibu bisa lihat itu pada ayat 19. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teks Wahyu 11 ayat 15-19 ini mau menunjukkan kepada kita bersama bahwa Yesus Kristus Tuhan berkuasa, mampu untuk mengatasi setiap situasi kehidupan termasuk penderitaan. Tuhanlah yang mengendalikan seluruh perjalanan kehidupan manusia dan dunia. Tuhan juga yang menghakimi yang jahat. Tuhan juga yang memberikan upah kepada yang setia dan taat. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan manusia dengan kasih dan kuasanya. Ini cerita tentang kitab Wahyu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini mau memberikan kepada kita pemahaman sekaligus menguatkan iman dan mengarahkan kita Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir dalam perjalanan hidup kita. Dia tidak hanya sekedar hadir atau ada, tapi dia mengerti situasi-situasi yang kita alami. Tuhan juga mampu mengendalikan pergumulan, keadaan yang sedang kita hadapi. Jadi dia bukan cuma sekedar hadir, tetapi dia mengerti, dia mampu kemudian mengendalikan, bahkan yang lebih luar biasa, dia mampu mengambil alih setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini, jika saat ini Bapak Ibu sedang duduk di gereja, beribadah kepada Tuhan, atau yang sedang ada di live streaming dan kita beribadah kepada Tuhan, mungkin pikiran kita, hati kita sedang galau. Pikiran kita sedang kacau. Aduh, usaha yang sedang saya geluti ini maju enggak, mundur enggak. Stuck. Atau mungkin pikiran kita sedang kemudian terfokus pada keadaan ekonomi kita. Aduh, makin sulit. Ini sudah mulai sebentar lagi anak-anak sekolah akan naik kelas. Anak-anak sekolah yang tamat akan kemudian naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan yang dari SMA, SMK akan masuk perguruan tinggi. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, bergumulkah itu? Pasti. Biaya pendidikan semakin mahal. Mungkin pikiran ini sedang berpikir dengan keras. Dari mana saya dapat uang untuk bayar uang anak sekolah? Anak saya bukan cuma satu, tetapi ada 3, 4, 5, dan 6. Semua sekolah. Mungkin kita sedang bergumul soal itu. Hati kita sedang risau. Karena kita juga memikirkan kondisi kesehatan. Ya, saya sudah semakin lanjut usia, tetapi kondisi kesehatan saya juga sedang tidak baik-baik saja. Sudah lama mengalami sakit. Bahkan saat ini tidak juga mampu berbuat apa-apa. Bapak Ibu mungkin juga sedang bergumul dalam duka cita yang mendalam. Kehilangan orang yang dikasihi, gagal dalam usaha. Relasi juga mungkin sedang kacau. Kalau anak-anak mahasiswa mereka sedang bergumul, mungkin Bapak Ibu punya anak yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikan, tulis skripsi, sudah tulisnya bagus. Kalau minggu lalu saya katakan itu, karena hari kalau ibadah sore itu ternyata banyak mahasiswa. Maaf, sedikit itu. 95% jemaat yang hadir dalam ibadah minggu sore itu mahasiswa. Saya bertanya, jemaat GPIB Penilai Singaraja, apakah semua beribadah pagi kah? Kok yang sore ini hanya penuh dengan mahasiswa? Nanti ada yang jawab saya begini, Bu Pendeta, kami live streaming. Datanglah ke gereja, Bapak Ibu. Ini saya ngomong karena kebetulan mungkin ada yang nonton live streaming, yang ikut live stream. Datanglah ke gereja untuk beribadah. Ketika Bapak Ibu katakan, saya gak mau ke gereja karena saya sedang bergumul. Saya tidak mau ke gereja karena saya sedang berbeban berat. Saya tidak mau ke gereja karena seolah-olah doa saya tidak dijawab Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita bersama. Hari ini kemudian Tuhan ingin berkata-kata kepada kita, hey, saya ada bersama dalam kehidupanmu, saya hadir dalam situasimu. Saya mampu untuk mengambil alih dan menyelesaikan semua persoalanmu. Tapi mau gak kita datang sama Tuhan? Tuhan ada loh, Tuhan hadir loh. Jadi jangan kemudian ketika kita ada dalam situasi kehidupan kita yang sedang tidak baik-baik saja, kita semakin lari jauh dari Tuhan. Harusnya, situasi kita yang sedang tidak baik-baik saja itu, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saja tidak mampu menyelesaikan itu. Kemudian kita jauh dari Tuhan, siapa yang mau menyelesaikan untuk kita? Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menguatkan kita? Enggak ada. Nah kalau sudah enggak ada, stres sendiri, pusing sendiri, depresi. Nah 3S, Bapak Ibu tahu? 3S, stres, stroke, stop. S3 maksud saya. Karena berpikir sendiri. Karena berjuang sendiri, karena merasa diri kita hebat, kita mampu. Ah, gak usah lah. Ngapain ke gereja? Ngapain beribadah? Biasa aja itu gak ada apa-apa tuh. Kita lupa. Bapak ibu, kita tidak mampu. Bapak ibu saudara serta saya tidak sanggup. Karena itu, mari kita lihat. Firman Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kepada kita sekalian. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan mengetahui semua situasi yang sedang kita alami. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, Bu Pendeta, saya sudah gak bisa berdoa. Saya ketika tutup mata datang kepada Tuhan, diam aja, bahkan terkadang hanya air mata yang mengalir. Gak apa-apa. Kita tidak bisa berkata-kata, yang penting kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kok isi kepala dan hati kita ini. Tuhan mengerti kok bahasa air mata yang sedang kita tumpahkan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala situasi itu. Tuhan tahu segala keadaan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, percaya dan berserahlah kepada Tuhan. Percaya dan berserahlah kepada Tuhan. Percaya itu berarti kita yakin Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu menyelesaikan persoalan kita. Berserah artinya bukan menyerah ya Bapak Ibu ya. Kalau menyerah itu sudah angkat tangan, sudah putus asa. Tapi berserah artinya ya kita menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita yakin Dia akan ambil alih dan Dia menyelesaikannya bagi kita. Itu berarti kita tunduk pada Tuhan. Kita yakin dengan sungguh akan kuasa Tuhan. Sehingga firman Tuhan saat ini juga memberkata kepada kita, tundukkan egomu. Tundukkan keangkuhanmu. Hilangkan rasa hebatmu. Singkirkan segala arogansimu. Dan biarkanlah Tuhan yang bekerja. Biarkanlah Tuhan yang turun tangan dan Dia akan bekerja. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu situasi pergumulan yang kita hadapi. Kalau sudah selesai pergumulan dan persoalan kita, masih ingat Tuhan kah Bapak ibu? Ingatlah Bu Pendeta, masa kami gak ingat Tuhan. Harus tetap ingat Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang sudah menolong kita bersama-sama dengan kita melewati setiap pergumulan itu. Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita dengan kuasa dan kasih-Nya yang hebat memampukan kita untuk melewati setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tarikan nafas ini saja, itu bukti tanda kuasa Tuhan. Kita tidak mampu untuk kemudian bisa menarik nafas ini sendiri. Kalau Bapak Ibu bilang begini, saya bisa kok sendiri. Bapak Ibu mau tahu harga oksigen yang ada di apotek? Mahal. Kalau kita hidup berdasarkan oksigen itu, sanggupkah kita membayarnya? Gak sanggup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, percayalah kepada Tuhan. Bahwa Dia bukan hanya sekedar menolong kita melewati setiap pergumulan, tapi Dia juga yang membawa kita pada posisi-posisi yang terbaik. Meraih keberhasilan, mewujudkan harapan, itu karena kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga seni menaklukkan musuh dalam hidup kita tanpa tempur adalah karena Tuhan yang bertempur untuk kita. Seninya adalah Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita dan melakukan semuanya bagi kita. Jadi bukan Bapak Ibu Saudara serta saya sendiri berperang, tapi Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan yang mengambil alih situasi itu dan Dia yang menyelesaikannya untuk kita. Percayalah akan hal itu. Yang kedua, sujudlah menyembah kepada Tuhan, muliakan Tuhan. Dalam seluruh situasi, keadaan yang kita alami.
1: Kalau Bapak Ibu tadi mendengar dengan baik pengakuan dosa kita, mungkin di keluarga kita gagal memuliakan Tuhan, mungkin dalam pekerjaan usaha kita gagal memuliakan Tuhan, bahkan dalam pelayanan ini pun juga kita gagal memuliakan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita di hari ini, sujudlah menyembah Tuhan, muliakan Tuhan dalam seluruh karya dan usaha kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, letakkanlah dalam pikiran kita, letakkanlah dalam hati kita begini. Keberadaan saya ini, bahkan tarikan nafas saya ini bisa terjadi karena kuasa dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, biarlah segala sesuatu yang saya kerjakan itu memuliakan Tuhan. Jadi menarik nafas sekalipun Bapak Ibu, ketika kita tarik nafas kita saja, harusnya kita sudah memuliakan Tuhan di dalamnya. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, dalam karya kita, dalam pelayanan kita, Tuhan yang semakin ditinggikan dan kita yang semakin direndahkan. Tuhan yang semakin terdepan, Tuhan yang semakin terkenal, semakin diketahui orang, dan kita semakin mundur ke belakang. Kalau kita mau memuliakan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keberadaan kehidupan kita, kita harus menghidupkan iman kita kepada Tuhan. Kita hidup dalam iman kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kita menyerahkan persembahan semua itu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita orang Kristen, mungkin saya sudah pernah sampaikan, ketika sedang ada dalam doa harapan yang besar, kita akan berdoa dengan luar biasa dan kita akan tepuk tangan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau sudah berhasil, biasanya apa? Siapa dulu dong? Saya, haleluya. Bukan haleluya, tapi haleluya. Ketika kita ada dalam posisi yang baik, ketika kita berhasil, jangan lupa, itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta saya ada dalam panggilan yang sama, bahwa kehidupan kita ini harus memuliakan Tuhan. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah dengan mengisi pikiran kita, hati kita. Mari Bapak Ibu pegang jantungnya. Dan kemudian berkata begini. Tuhan Yesus, saya hidup kuat dan sehat, berhasil karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saya hidup kuat dan sehat, bahkan berhasil karena kasih Tuhan. Saya sudah menerima sangat banyak kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah menerima sangat banyak kasih Tuhan dalam hidup saya. Dan saya ingin hidup saya juga memuliakan Tuhan. Dan saya ingin hidup saya juga memuliakan Tuhan. Ketika kita kembali dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita ini diisi oleh kasih Tuhan. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu menyampaikan kasih Tuhan. Sikap kita, perbuatan kita itu menceritakan kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah mampu melakukan itu, tanpa kita menceritakan lebih hebat, maka orang semua tahu nama Tuhan sedang dimuliakan. Jangan biarkan hidup kita hanya dikuasai oleh ambisi. Jangan biarkan hidup kita hanya dikuasai oleh egois kita. Tetapi biarlah hidup kita dikuasai oleh kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa menolong kita. Dan di sepanjang hidup kita, dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, kita sekalian setia untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Kita melakukan semua yang terbaik dan biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Tuhan sudah memberikan upah bagi kita. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita. Bagian kita adalah taat dan setia, serta memuliakan Tuhan. Hari ini, ada dua saudara kita yang akan mengaku iman secara dewasa kepada Tuhan. Bahkan ada seorang yang akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara Raymond Junus Mandala dan saudari, saya lupa namanya lagi, Mileneo Aura Pramesti Permana. Ini Mileneo ini adalah seorang yang sebelumnya berkeyakinan Hindu, kemudian mengaku iman akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Singaraja siang ini pendengar bersama saya Ayu Sundari untuk edisi akhir pekan, tepatnya Minggu 17 Mei 2026. Dan pendengar, menuju panggung terbesar sepak bola dunia, semangat Road to World Cup 2026 kini terasa semakin membara. Negara-negara dari berbagai benua tengah berjuang melewati babak kualifikasi demi mengamankan tiket menuju ajang bergengsi yang digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena akan diikuti 48 negara peserta, lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya. Dan format baru ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk tampil di level dunia, termasuk tim-tim dari Asia. Terkait dengan hal itu pendengar, kami hadirkan akademisi dan juga pengamat sepak bola, yakni Bapak Profesor Dr. Iwayan Artaneya, S.Pd., M.Pd., AIVO FIT ya. Oke, selamat siang, salam olahraga Pak Prof.
3: Selamat siang dan salam olahraga. Jaya.
1: Jaya. Oke, apa kabar untuk siang hari ini Pak Prof?
3: Baik-baik.
1: Wah, luar biasa. Dan dengan semangat yang baru, mungkin Pak Prof juga sudah menantikan ya ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Pak Prof melihat persaingan menuju Piala Dunia 2026 ini yang melibatkan banyak negara peserta Pak Prof?
3: Terima kasih Bu Sundari. Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di tiga negara ini adalah momen yang serba serba pertama lah terjadi, karena dari elatan yang ke-23 Piala Dunia dari semenjak 1930 di Uruguay, ini adalah Piala Dunia yang benar-benar memakan waktu yang cukup panjang saya kira, karena jumlah peserta dari 32 tim yang final sebelumnya ada 32, sekarang dirubah menjadi 48. Dari satu negara tuan rumah menjadi tiga negara, ini adalah helatan yang luar biasa saya kira.
1: Oke, dengan format baru 48 tim ya Pak Prof. Ya, apakah betul. Peluang-peluang negara-negara Asia ini termasuk Indonesia semakin terbuka Pak Prof?
3: Kalau Indonesia sudah tidak lolos kan, dalam artian dari peserta yang kita penyisihan kualifikasi itu sudah tidak lolos, saya kira di Asia diwakili oleh negara-negara yang memang benar-benar yang lolos ke final ini adalah tim yang memang benar-benar memiliki kemampuan, kekuatan yang luar biasa. Jepang, ada Irak juga terakhir yang lolos, ya Iran juga, Korea Selatan dan Australia, Arab Saudi, Qatar, dan juga yang lain, Uzbekistan dan juga Uni Emirat Arab. Saya kira ini sudah langganan-langganan yang masuk Piala Dunia sebelumnya. Saya kira Indonesia kedepannya harus berjuang lebih ekstra keras untuk bisa mewujudkan impian masyarakat 280 juta penduduk Indonesia untuk bisa mewakili kita di Piala Dunia.
1: Benar sekali Pak Prof ya, dan memang dengan Road to World Cup ini bukan sekadar perjalanan begitu ya Pak Prof ya, menuju turnamen sepak bola, tetapi juga tentang mimpi, kerja keras, dan kebanggaan sebuah bangsa begitu ya Pak Prof ya. Dan dari stadion-stadion megah hingga layar kaca di rumah masyarakat, atmosfer sepak bola dunia ini mulai terasa sejak sekarang ya Pak Prof.
3: Betul, karena kita, Piala Dunia 2026 kita akan mulai tanggal 11 Juni ya sampai 19 Juli, hampir sebulan lah akan kita disuguhkan berbagai pertandingan di tiga negara dengan 16 kota yang di tiga negara ini. Saya kira Elatan ini akan tentunya sekarang masih belum lah, biasanya mendekati dua minggu seminggu itu biasanya masyarakat Bali itu mengibarkan bendera tim-tim kesayangannya. Itu biasanya bendera merah putih kalah lah sebenarnya ya di dekat-dekat Piala Dunia. Namun hari ini belum saya lihat sepanjang jalan, saya kira nanti akan ada. Semoga masyarakat Indonesia juga akan menikmati Piala Dunia walaupun Indonesia belum diwakili. Saya kira masyarakat bola di seluruh dunia dan seluruh Indonesia memiliki tim-tim yang memang benar-benar diunggulkan lah dalam ajang ini.
1: Oke, nah tadi Pak Prof mengatakan Indonesia belum masuk ya. Mungkin lebih berjuang lagi ke depannya ya Pak Prof ya. Jika melihat perjalanan tim-tim besar dunia Pak Prof, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil Indonesia untuk berkembang lebih jauh Pak Prof?
3: Sebenarnya Indonesia kan sudah mengkombinasikan dalam artian pemain-pemain keturunan yang diterjunkan ditambah dengan pemain-pemain potensial yang memang ada di Indonesia, dan kekuatan kita sebenarnya sudah mendekati tim-tim wakil Asia lah yang bisa kita lihat. Nah, sehingga memang nasib kita yang belum mujur lah untuk bisa masuk di Piala Dunia final dengan format yang baru ini. 48 tim sebenarnya peluangnya sangat besar dibandingkan dengan 32 tim yang sebelumnya. Nah, sehingga kita harus berbenah diri dari apa. Satu, pertama adalah bagaimana kita pembinaan di sepak bola kita ditambah dengan pemain-pemain yang potensial yang bisa kita terjunkan di tingkat kompetisi Eropa, dan harus berani pemain lokal kita bermain terjun di luar juga. Itu merupakan hal yang penting, apalagi klub-klub di Inggris, Italia juga ada yang dimiliki oleh warga Indonesia. Mengapa tidak kita terjunkan di level sana pemain-pemain yang potensial untuk bisa terjun di sana. Itu adalah momen penting untuk bagaimana menambah pengalaman di segala bidang.
1: Kalau menurut Pak Prof, apakah regenerasi pemain Indonesia sudah berjalan dengan baik Pak Prof?
3: Kalau dilihat dari regenerasi, saya kira perjalanan anak-anak muda kita sudah menunjukkan, karena bagaimanapun dengan banyaknya event di tingkat usia dini, grassroots dan juga tingkatan-tingkatan lebihnya, saya kira pemain-pemain Indonesia sudah menunjukkan. Contoh saja yang di lokal Bali lah misalnya, U17, U19 dan sebagian besar ada pemain-pemain Bali, dan lebih banyak lagi jadi kapten malah kan. Sehingga pembinaan di Bali itu sudah, terutama di Bali saya lihat, sudah menunjukkan tren yang positif untuk bagaimana mengganti pemain-pemain yang sudah senior. Karena bagaimanapun regenerasi ini penting untuk kedepannya. Dan saya lihat di Bali di level nasional tingkatan 17, tingkatan 19 itu sudah ada pemain-pemain Bali dan bahkan menjadi kapten tim di tingkat nasional demikian.
1: Oke, baik. Tentunya ini peran akademik ya sepak bola dalam mencetak generasi pemain masa depan sangat berperan Pak Prof.
3: Betul. Sekarang kan sudah ada sekolah sepak bola, akademik sekolah sepak bola ini penting di level-level provinsi, level ASPROP dan juga dulunya namanya ASPROP, sekarang adalah pengurus daerah PSSI Bali misalnya, Jawa Timur dan sebagainya, seluruh Indonesia. Begitu juga tim-tim yang memang Liga Super, Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan Liga 4 biasanya memiliki pondasi klub di bawahnya, sehingga itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menggenerasi atlet-atlet yang sudah gusur. Tentunya dengan perkembangan sekarang di Liga Super itu hampir 8 pemain asing yang harus bisa bertanding hingga pemain lokal kita agak tersisirkan. Nah, ini adalah momen untuk bagaimana kita meningkatkan persaingan sebenarnya. Mengapa pemain asing bisa seperti itu, dan kita harus benar-benar melakukan yang terbaik untuk bisa dilihat oleh klub-klub di Liga Super. Sebagian besar pemain-pemain di Liga Pegadaian juga itu juga masih banyak asing juga, dan pemain lokal kita masih hampir setengahnya juga bisa bermain. Saya kira ini persaingan yang cukup ketat dan kita harus benar-benar menunjukkan persaingan yang sehat demikian.
1: Oke, nah pentingnya mental bertanding juga ya Pak Prof ya, dalam menghadapi laga-laga kualifikasi yang penuh tekanan ini seperti apa kalau menurut Pak Prof?
3: Ya, dari segi mental memang kadang-kadang kita setelah diberikan kemenangan kadang-kadang kita selalu emporia, terlalu besar-besaran, dan medsos juga selalu menjunjung tinggi. Padahal hal itu juga ada faktor positif negatifnya. Sehingga mental anak-anak itu harus benar-benar siap bertanding, baik itu menang maupun kalah. Sehingga kita harus bisa melihat bagaimana pemain luar tertekan pun masih bisa menekan lawan, sehingga bisa menunjukkan kemenangan. Kadang-kadang kita itu yang belum siap dalam sebuah pertandingan. Kalau kita sudah ketinggalan 1-0, kita 1-0 misalnya, pemain kita terlalu gerasa-gerusu lah untuk mencetak gol dan sebagainya, tidak tercapai, ya frustasi juga. Ini tekanan mental juga satu dari pemain itu sendiri, dari official dan juga dari penonton. Karena penonton Indonesia luar biasa sebenarnya untuk mensupport bagaimana timnas kita untuk bisa meraih prestasi yang maksimal lah di ajang-ajang event apapun sebenarnya.
1: Oke, nah kira-kira yang menjadi kekuatan utama timnas Indonesia saat ini apa Pak Prof?
3: Sebenarnya 3 tahun terakhir ini timnas kita sudah selevel dunia lah sebenarnya dengan kekuatan itu. Apalagi beberapa pemain keturunan, naturalisasi yang dikatakan harus sahih, yang penting kita sudah bisa membawa nama bendera Indonesia. Memiliki pemain-pemain dari segi skill, fisik, kemampuan untuk bisa bersaing di level dunia sudah luar biasa sebenarnya kekuatan kita. Namun yang masih kita perlu benahi adalah bagaimana membuat tim ini sesolid mungkin. Itu untuk mengkombinasikan 11 pemain di lapangan untuk mencari satu tujuan menang, itu memang tidak mudah dalam permainan sepak bola. Lain kalau kita main perorangan satu untuk satu misalnya. Tapi ini kan 11 pemain di lapangan untuk mencapai satu tujuan. Saya kira potensi ini yang harus kita kembangkan masing-masing di level manapun di persepak bolaan di Indonesia.
1: Baik, wah, demam sepak bola dunia ini pendengar memang mulai terasa seiring bergulirnya perjalanan Road to World Cup 2026. Dan negara-negara dari berbagai penjuru dunia juga kini tengah berjuang memperebutkan tiket menuju ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Atmosfer persaingan pun itu semakin menarik karena untuk pertama kalinya Piala Dunia 2026 menghadirkan 48 negara peserta. Kita akan lanjutkan perbincangan terkait Road to World Cup 2026 selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat.
1: Oke, saya Syarif Hidayat ya, selaku penggemar sepak bola dunia maupun nasional. Oke, saat ini momen yang sangat tepat ya, untuk bagaimana penggemar sepak bola bisa menikmati pertandingan kelas dunia, baik melalui siaran televisi maupun mungkin nanti RRI bisa menayangkan siaran langsung pandangan mata melalui siaran RRI yang memang RRI sudah mampu menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dalam konsep bagaimana RRI nanti menyiarkan pandangan mata untuk Piala Dunia ini, jadi sangat membantu bagi warga penggemar sepak bola yang ada di pelosok-pelosok ya, yang belum terjangkau oleh siaran televisi nasional. Sangat membantu sekali bagaimana kita bisa mengupdate pengetahuan dari kejuaraan Piala Dunia itu, sehingga bayangan kita berada di tengah-tengah gemuruh penonton gitu ya, imajinasi pendengar radio itu sangat terbantu dengan adanya siaran pandangan mata itu. Dan ingat pada saat-saat tahun-tahun 90-an gitu, RRI sangat fenomenal dengan siaran-siaran pandangan mata, berbagai macam kegiatan sepak bola, Piala Dunia salah satunya. Masyarakat sangat menantikan itu ya, mengungkap kembali memori yang terjadi pada tahun-tahun 90-an, mungkin 80-an gitu. Masyarakat bagaimana sangat menantikan siaran langsung, siaran pandangan mata dari RRI untuk penyiaran Piala Dunia. Sehingga harapan saya selaku penggemar sepak bola gitu, RRI akan terus berinovasi memberikan layanan-layanan khusus berkaitan nanti kejuaraan Piala Dunia yang sebentar lagi akan berlangsung, sehingga masyarakat di wilayah Indonesia secara merata bisa mengikuti perkembangan maupun informasi terkini tentang sepak bola di kejuaraan tersebut. Demikian dari saya, mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara, semakin berada di hati masyarakat, dan terus berkarya untuk olahraga Indonesia. Jaya RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Road to World Cup 2026, perjalanan menuju Piala Dunia bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga tentang perjuangan, disiplin, dan mimpi besar sebuah bangsa. Setiap pertandingan menjadi penentu langkah sekaligus pembuktian bahwa sepak bola mampu menyatukan semangat masyarakat dari berbagai kalangan. Dan kini harapan publik terus mengalir ya, untuk mampu menorehkan sejarah baru dan tampil lebih kompetitif di level internasional. Road to World Cup 2026 menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan, namun juga dipenuhi optimisme dan semangat berjuang. Bukan begitu Pak Prof?
4: Betul.
3: Ya. Dan perkembangan teknologi dan sport science yang sudah cukup dimanfaatkan dalam sepak bola nasional Pak Prof, ini sejauh mana perkembangannya?
4: Terima kasih. Ini kan Piala Dunia dengan tiga negara yang pertama, setelah itu dengan 48 tim yang pertama juga, dan menyuguhkan akan pertambahkan jumlah pertandingan yang sebelumnya mungkin di bawah 80 pertandingan, sekarang sudah di 80 pertandingan yang akan disuguhkan dari tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Berkaitan dengan sepak bola, ini adalah sepak bola modern sebenarnya. Kalau dulu kan ada sepak bola dari Piala Dunia pertama 1990 sampai pertengahan itu 10 tahun apa setengah lah, artinya dalam jangka waktu hampir 10 Piala Dunia itu adalah pertandingan yang memang sifatnya klasikal, tidak modern. Kenapa? Sekarang kan pertandingannya sudah dibantu oleh berapa teknologi sport science. Pertama dari segi permainan, kondisi fisik dan sebagainya, dulu tidak ada pemain itu pakai rompi menghitung denyut nadi dan sebagainya dengan teknologi itu. Sekarang sudah berkembang seperti itu dan pelatih ofisial sudah melihat oh salah satu pemain kondisi fisiknya sudah menurun ya sudah bisa diganti dengan melihat di layar TV dengan melihat detakan jantung dan sebagainya kondisi fisiknya sehingga tidak seperti dulu oh hanya meraba-raba oh ininya bagus fisiknya kurang bagus sudah mau diganti. Nah, sekarang sudah seperti itu apalagi dengan teknologi sekarang dengan dulu itu masih ada gol tangan Tuhan seperti Maradona enggak di ya udah padahal tangannya ngegol tidak dilihat sama wasit disahkan kan. Nah, sekarang enggak bisa seperti itu. Nah, sekarang dengan PAR ini wasit perangkat pertandingan sudah bertambah dulu hanya 3 pertandingan apa wasit di lapangan ditambah dengan official 2 di lapangan juga sekarang ditambah lagi 3 wasit di PAR yang melihat dimensi pertandingan rekaman pertandingan berbagai sudut sudut A B C hampir 3 sudut lah di depan belakang samping dan sebagainya sehingga hal-hal yang mungkin tidak terjadi bisa terjadi artinya begini misalnya gol ternyata sebelumnya ada pelanggaran sehingga telah dilihat di VAR ya terlihat pelanggaran gol dianulir. Nah, itu kan memang ini akan membuat pertandingan Piala Dunia 2026 kedepannya adalah pertandingan Piala Dunia yang super modern. Tidak ada lagi offset bisa lanjut. Nah, sekarang offset ya kalau jalan sebentar ternyata dilihat oleh rekaman offset ya kembali lagi offset. Demikian sehingga teknologi sangat dibutuhkan dalam membuat pertandingan itu seadil-adilnya mungkin. Kalau dulu mungkin ada tim yang dirugikan dengan keputusan-keputusan wasit. Nah, sekarang tidak ada terjadi seperti itu karena apapun yang masih direkam dan bisa dilihat di PAR akan dilihat dengan sebenar-benarnya sehingga pertandingan akan benar-benar murni di Piala Dunia 2026 ini karena sudah dibantu dengan teknologi yang super super canggih.
3: Mantap. Ya memang sepak bola modern ya seperti yang Pak Prof sampaikan tadi. Dan memang mengarah sepak bola yang bisa dikatakan profesional ya. Betul. Beberapa para timnya tampil dengan profesional dan para ofisialnya begitu ya Pak Prof ya. Nah, untuk peran pemerintah atau federasi dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional ini kira-kira seperti apa Pak Prof?
4: Kalau di Indonesia kan Liga Super 2025-26 kemarin sudah menerapkan PAR dan juga pemerintah Indonesia pada umumnya sudah memberikan support untuk bagaimana perbaikan-perbaikan stadion di berbagai lini walaupun dulu akan ada Piala Dunia kan tapi gagal itu karena beberapa pertimbangan tapi pembangunan-pembangunan sapras yang ada di Indonesia itu tetap berjalan sehingga stadion-stadion yang bertaraf internasional sudah banyak ada di Indonesia walaupun Bali belum kan itu kan Bali sebenarnya dengan daerah pariwisata dengan pendapatan devisa yang luar biasa terhadap Indonesia semestinya Bali ada satulah stadion yang bertaraf internasional sebagai dukung sport tourism kedepannya. Nah, ini sebenarnya Pak Gubernur siapapun kedepan yang mengambil kebijakan ini harus dilakukan karena sepak bola itu sudah mendunia begitu sehingga pertandingan-pertandingan internasional bisa digelar di Bali kalau punya stadion minimal seperti JIS lah Jakarta International Stadium misalnya atau seperti di Surabaya dan sebagainya. Nah, kita punya Dipto ya memang belum lah seperti taraf internasional walaupun masih bisa dipakai tapi kalau kita punya di suatu daerah yang lokalnya tempat bagus ya bisa view-nya seperti di Pecatu dan sebagainya ya, saya kira itu akan mengembangkan potensi untuk bisa bertanding di Bali lah sehingga dukungan pemerintah juga sangat sudah bagus di Indonesia saya kira kedepannya dengan dukungan-dukungan ini kita harus apa istilahnya harus membalas dengan prestasi yang maksimal juga gitu dengan di Liga 1 Liga Super itu sudah terapkan PAR pertandingan semakin bagus walaupun di level Liga 2, Liga 3 masih ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, itu harus kita tetap benahi karena bagaimanapun persepakan bolaan di Indonesia harus mengikuti tren persepak bolaan di dunia. Mengapa Malaysia bisa, Thailand bisa, Cina bisa, Jepang juga bisa. Nah, kita harus bisa juga. Karena kita kan sama-sama makan nasi. Kita sama makan garam juga kan gitu. Kita manusia kan. Saya kira kita tinggal mengolah manusia ini untuk menjadi yang terbaik untuk bisa berkembang dan sama seperti di negara lain. Demikian.
3: Oke, ya. Dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Prof, banyak sekali dukungan dari pemerintah begitu ya Pak Prof ya. Nah, ini perkembangan kualitas pemain atau permainan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, kalau menurut Pak Prof seperti apa?
4: Sebenarnya level kita sudah mendunia dengan beberapa pemain yang bagus-bagus ini. Nah, itu sehingga kita tinggal mencari peluang untuk bisa lebih bagus, walaupun di usia 17 kemarin masih kalah bersaing dengan Thailand, Jepang. Kita tersisih di penyisihan di Piala Dunia ya, dengan Kurt Kurniawan. Saya kira kita perlu berbenah juga. Kita tidak apa istilah, kemarin kan semua produknya lokal di 17, U17. Memang kita harus benar-benar mengkombinasikan seperti tim-tim yang lain juga begitu, karena kita perlu pembenahan di segala lini lah. Kalau di senior saya kira kita bisa bicara lah, mungkin di Piala Dunia berikutnya kita harus benar-benar persiapkan tim dengan bagus, dengan persaingan-persaingan yang super ketat tentunya ke depan. Saya kira kita bisa lah 2030 ya, Piala Dunia 4 tahun terakhir, saya kira kita akan bisa maju ke depannya.
3: Oke, baik. Kalau teknologi VAR, Pak Prof, itu ya, sudah cukup membantukah kinerja wasit di sepak bola modern ini?
4: Kalau teknologi VAR, saya kira kesalahan-kesalahan wasit kan tentunya mungkin ada yang disengaja, kenapa? Mungkin juga tidak sengaja tentunya, sebagian besar kelalaian karena satu wasit di dalam lapangan itu dengan panjang lapangan 100 sampai 50 lebarnya harus lari ke kanan ke kiri, otomatis

0: replay ulang oleh wasit dalam, ya tentunya itu akan dinilai apakah ada kesalahan, apakah itu misalnya apakah penalti atau kalah pelanggaran atau kartu merah atau kartu kuning, itu bisa seketika di eksekusi, seketika bisa di cancel juga begitu. Kadang-kadang wasit berikan kartu kuning ternyata keputusan itu tidak sesuai, bisa saja kartu kuningnya dicabut lagi. Okay. Ya kalau dulu enggak, kalau udah keluar kartu kuning ya udah, padahal keputusan wasit itu mutlak dulu. Tapi sekarang dengan ada PAR itu tetap keputusan wasit mutlak, namun akan ada pemantuan-pemantuan dari PAR itu sendiri, karena di PAR itu juga dijaga oleh wasit juga di dalamnya.
1: Walaupun ada yang protes dari pemain, iya, ya Pak Prof ya.
0: Pasti dilakukan.
1: Baik ya. Dan dengan bertambahnya peserta Pildun Pak Prof, apakah FIFA menambah jumlah wasit di Piala Dunia 2026?
0: Tentunya iya. Perkembangan jumlah pertandingan harus didukung oleh support wasit yang tentunya didukung oleh perangkat pertandingan juga, karena jumlah pertandingan lumayan bagus, tentunya pasti wasit ditambah untuk bagaimana mendukung pertandingan di Piala Dunia ini. Karena dengan hampir 80 pertandingan sebulan ini, saya kira kan kinerja wasit, apalagi kadang-kadang kan wasit juga tiap saat, tiap pertandingan dievaluasi. Kalau memang kinerjanya kurang bagus, kan gini, kalau keputusan-keputusan itu terjadi oleh seorang wasit di dalam dengan tidak banyak melibatkan PAR, tentunya keputusan wasit itu bagus. Tapi kalau keputusan wasit yang selalu melihat PAR terus, ya tentunya keputusan wasit kurang bagus, begitu kan? Nah, itu ini perlu juga dipertimbangkan, karena walaupun di PAR itu kan jalan bola dulu, setelah berhenti bola baru kadang-kadang dilihat PAR-nya. Tapi biasanya kalau menurut saya, ya kalau seorang wasit selalu memperhatikan PAR terus, berarti kan kinerjanya kurang bagus, demikian. Baik. Karena PAR itu kan alat bantu untuk mengetahui apakah keputusan sudah dilaksanakan atau belum.
1: Baik, yang terakhir ya Pak Prof, ini sebagai penutup, Indonesia kan tidak berhasil tampil di Piala Dunia Pak.
0: Betul.
1: Prof. Nah, ini seperti apa harapan besar selaku akademisi ataupun pengamat sepak bola mewakili akademisi-akademisi lain yang ada di wilayah Buleleng Pak Prof? Ini dampak apa yang paling besar dirasakan oleh masyarakat Buleleng? Silakan.
0: Terima kasih. Memang tuntutan masyarakat kan dengan banyaknya pemain naturalisasi kemarin, dengan kualitas pemain yang sangat-sangat bagus, dikombinasikan dengan pemain lokal yang luar biasa bagus juga, masyarakat mengharapkan kita lolos Piala Dunia. Namun ternyata investasi tersebut tidak kan itu. Untuk itu kedepannya ya kita harus tidak boleh instan membuat tim. Nah, harus memang jangka panjang agar bisa tim kita lolos di Piala Dunia berikutnya, dan mengkombinasikan pemain-pemain yang ada. Kita tidak menutup naturalisasi, tidak, kalau menurut saya, karena ini akan menambah persaingan di lokal juga. Kalau kita andalkan pemain lokal saja, ya mungkin akan panjang lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi dengan kombinasi ini saya kira bagus, pemain keturunan sudah bisa mau membela Indonesia, dengan dia juga membela klubnya di masing-masing dan sudah mau membawa merah putih. Nah, kita tidak perlu persoalkan itu. Tapi kalau kita persoalan itu dan kita tetap kita pakai pemain lokal, mungkin waktunya akan panjang juga. Buktinya apa? U17 yang kemarin juga tidak lolos kan, dengan sebagian besar pemain lokal juga. Apa yang terjadi? Ya itulah yang terjadi. Makanya kita tidak bisa menutup itu, namun memang pemilihan pemain naturalisasi memang benar-benar keturunan kita, tidak ngambil sebebasnya itu. Dan harapan kita ke depan selalu akademisi, mari kita kombinasikan ini. Memang di akademisi banyak bertentangan, ngapain harus mengambil pemain luar untuk membela, tapi kan kita juga ada tujuan yang diinginkan oleh federasi kita, demikian.
1: Wah, terima kasih. Luar biasa ya obrolan ataupun perbincangan siang hari ini pendengar. Semangat Road to World Cup ini tidak hanya hadir di lapangan hijau ya Pak Prof ya. Betul. Tetapi juga terasa di tengah masyarakat yang semakin antusias mengikuti perkembangan sepak bola nasional maupun internasional. Dukungan supporter, pembinaan pemain muda, hingga peningkatan kualitas kompetisi menjadi bagian penting dalam membangun mimpi besar menuju Piala Dunia. Demikian Road to World Cup 2026 dengan menghadirkan narasumber akademisi ataupun pengamat sepak bola Bapak Profesor Dr. Iwayan Artaneyas S.Pd. M.Pd. Aifufit. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Prof.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat selalu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Sini dulu dong. Lihat nih, lihat.
1: Apa sih?
0: Lihat dulu, ini fotonya bagus-bagus banget.
1: Iya sih.
0: Sepatunya keren. Modelnya juga terbaru. Matching banget nih sama tasnya. Beli kali ya.
1: Belanja lagi. Ntar ngakunya bokek. Belanja sesuai kebutuhan lah.
0: Hei alah, hidup itu dinikmati. Masalah duit mah kecil, gampang itu. Bisa pinjam lewat online. Prosesnya cuma 5 menit. Send foto KTP, beres deh. Apa susahnya coba?
1: Tahu gak sih? Udah banyak yang jadi korban akibat pinjaman online loh, yang tidak legal itu.
0: Masa iya?
1: Iya, saranku nih, pinjamlah dana di lembaga keuangan yang resmi, biar tidak nikmat di awal, sengsara di akhir.
2: Hati-hati pinjaman online agar tidak menyesal di kemudian hari.

Iya, pendengar Singaraja siang ini masih menemani ruang dengar Anda. Tentu saja masih bersama saya Ayu Sundari. Karena siang hari memang sering sekali pendengar menjadi momen paling sibuk ya dalam keseharian kita. Jadi pada siang hari menjadi waktu di mana tenaga terkuras, pikiran diuji, dan dituntut untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Namun di balik lelahnya siang hari, mungkin di antara pendengar ada nih solusi-solusi untuk tetap tersenyum dan bahagia. Ya, ya, tentu saja siang hari agar lebih terasa ringan, tidak terasa berat begitu ya, tetapi energinya positif, bisa Anda tersenyum sejenak, beristirahat sejenak meski di tengah kesibukan yang begitu padatnya jadwal ya. Dan jangan lupa memang waktu siang hari waktu yang terbaik untuk tetap produktif. Jangan biarkan lelah Anda mengalahkan semangat Anda. Jangan lupa makan siang ya tentunya ya. Dan karena tubuh juga butuh energi, tentu saja di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rejeki yang banyak gitu ya, yang untuk Anda yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang merencanakan agenda bersama keluarga tercinta, kerabat ataupun teman dekat. Biasanya kaum ibu dan remaja putri bersih-bersih rumah nih ya, entah apa saja yang dibersihkan, intinya positif dan bermanfaat untuk kesemuanya. Tetap bersama kami pendengar di Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. You know a lot of girls be thinking my songs are about

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image research. Hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel tersebut, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Selengkapnya terkait hoax dapur MBG dirusak warga yang anaknya keracunan, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, untuk Singaraja siang ini kami hadirkan idola anak dari TK Kumara Santi Sedane Jineng Dalem. Selamat mengikuti.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Informasi dan inspirasi.
4: Halo teman-teman, kita bertemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola anak, idola kita semua.
5: Selamat pagi, Om Swastiastu. Kami dari TK Kumara Santi Sedana Jineng Dalem senang bisa bertemu di sini dalam acara Idola Anak yang diselenggarakan oleh RRI Singaraja. Baiklah, sebelum kita ke acara selanjutnya, mari kita saksikan terlebih dahulu tari penyambutan Puspanjali yang dibawakan oleh Dinda dan kawan-kawan. Untuk itu, Bu Guru persilakan.

lebar itu potongan. Sebelum kita lanjut ke acara, mohon kepada para siswa dan ibu-ibu semuanya berdiri sebentar untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Kur Om Swastiastu, Kur Tijang Niki, dan Kur Selamat Pagi Ibu Guru. Untuk itu, Bu Guru persilakan.

0: untuk para orang tua siswa silakan duduk sebentar, sudah duduk. Selanjutnya kur dari Om Swastiastu.
1: Satu, dua, tiga.

0: ya beri tepuk tangan untuk anak-anak TK Kumara Santi Sejana. Ya silakan duduk sayang.
1: Aturang paramu Santi.
2: Oh Santi, Santi, Santi, oh.
0: Iya beri tepuk tangan yang meriah buat anak-anak TK Kumara Santi Sedana Jinang Dalem. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari masing-masing siswa yang untuk membawakan sebuah lagu favorit mereka. Baiklah, yang pertama Bu Guru panggil Andra Damayasa untuk menyanyikan lagu Naik Kereta Api. Lagunya untuk siapa?
3: Ayah dan ibu dan teman-teman.
0: Silakan.
3: Naik

0: untuk Andra. Selanjutnya, Bu Guru panggil Andra Sastrawan untuk menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Lagunya untuk siapa?
1: Ayah dan ibu dan teman-teman.
0: Silakan.
1: Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara.
0: Iya, tepuk tangan untuk Andra. Nah, anak pernah ke gunung? Pernah ya. Ada apa sana? Kalau di gunung? Ada pohon, ada binatang. Iya, pinter. Nah, selanjutnya Bu Guru panggil Arista untuk menyanyikan lagu Bintang Kecil. Lagunya untuk siapa?
2: Ibu, bapak, sama teman-teman.
0: Silakan.

0: Bintangan Unda Arista, katanya bintangnya kecil ya. Nah, kalau bintang siapa yang menciptakan? Tuhan. Anak-anak siapa yang menciptakan? Tuhan juga ya. Nah, baiklah. Sekarang Bu Guru panggil Bayu untuk menyanyikan lagu Selamat Pagi. Lagunya untuk siapa?
1: Ayah dan ibu dan teman-teman.
0: Silakan.

Putri cantik-cantik ya, yang putra ganteng-ganteng. Ayo duduk sayang. Nah selanjutnya, baiklah sebelum kita kembali mendengarkan lagu favorit yang dibawakan oleh masing-masing siswa, mari kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari Jesse dan kawan-kawan yang akan membawakan tari kreasi guruku tersayang kepada para penari, Bu Guru, persilakan.

0: saya beri tepuk tangan untuk mereka. Nah, sebelum kita melanjutkan, baiklah kita akan kembali mendengarkan lagu favorit dari masing-masing siswa. Sekarang Bu Guru panggil Cantika untuk menyanyikan lagu Burung Kakatua. Lagunya ada siapa sayang?
1: Kakek dan teman-teman.
0: Silakan.

0: yum, te yum, te yum, la la la, te yum, te yum, te yum, la la la, burung kakak tua.
1: Iya, beri tepuk tangan untuk Cantika. Selanjutnya, Bu Guru panggil Desta untuk menyanyikan lagu Bintang Kecil. Lagunya untuk siapa, sayang?
0: Ayah dan ibu dan kawan-teman.
1: Silakan.
0: Bintang kecil di langit yang gilu, aku hanya ingin

0: Iya, tepuk tangan untuk Desta. Katanya bintangnya kecil juga ya di atas ya. Siapa menciptakan bintang katanya? Ah, kok saya Tuhan ya. Selanjutnya Bu Guru panggil Genta untuk menyanyikan lagu Meong Meong. Itu Bu Guru persilakan. Iya, selanjutnya Bu Guru panggil Dinda untuk menyanyikan lagu Titik Bunyi Hujan.
1: Ayah dan ibu dan teman-teman, titik

Iya, beri tepuk tangan untuk Dinda. Baiklah, sebelum kita lanjut kembali mendengarkan lagu favorit dari masing-masing siswa, mari kita saksikan penampilan dari Kiran dan kawan-kawan yang akan menampilkan tari kreasi kecak modern. Untuk itu, Bu Guru persilakan.

beri tepuk tangan yang meriah untuk penari kita. Selanjutnya, penampilan dari Dinda dan kawan-kawan akan membawakan pembacaan teks Pancasila. Untuk itu, Bu Guru persilakan.

Satu ketua Allah yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Islam.

0: Okey. Bapak dan ibu dan teman-teman. Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya.
1: Untuk teman kita. Nah, anak-anak sayang enggak sama ibunya? Sama kakaknya? Sayang. Ayo kita nyanyikan sama-sama yuk. Satu, dua,

0: semuanya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Bu Guru panggil Novia untuk menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Lagunya itu siapa sayang?
1: Ayah dan ibu dan teman-teman.
0: Silakan.

0: pertanyaan untuk Novia. Iya, sebelum kita lanjutkan penampilan dari siswa yang lainnya, mari kita saksikan terlebih dahulu pembacaan teks Pancasila yang akan dibawakan oleh Ketut Andra Sastrawan. Untuk itu, Bu Guru persilakan. Pembacaan teksnya untuk siapa, sayang?
1: Ayah dan ibu dan teman-teman.
0: Silakan.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila,
1: satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, beri tepuk tangan untuk Andra Sastrawan. Nah, selanjutnya anak-anak bisa membaca teks Pancasila? Ayo kita sama-sama yuk. Satu, dua, tiga.

tangan untuk kita semua, semangat-semangat ya. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan menampilkan para siswa dengan lagu favoritnya, mari kita menyanyikan bersama-sama dulu. Ayo kita berdiri sama-sama yuk. Anak-anak, coba perlihatkan jari tangannya satu. Mana satu? Jari tangannya yang kiri yang satu. Kalau dijumlahkan berapa jadinya? Dua. Jari-jari tangan dua. Kanan dua mana? Yang kiri dua. Nah, kalau dijumlahkan berapa? Empat. Ayo kita sama-sama nyanyikan ya. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Satu.

belajar. Berdiri dulu, berdiri. Ayo sekarang kita lanjutkan. Mana jari-jarinya tangan kanan? 5. Jari tangan kiri 5. Ayo kita nyanyikan sama-sama yuk. 1, 2, 3. 5.

tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk sayang. Ayo. Oke, mari dengarkan kembali lagu favorit yang akan dibawakan oleh masing-masing siswa. Sekarang guru panggil Jevan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, Bu Guru persilakan.

0: Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
1: Evan. Selanjutnya Bu Guru panggil Satya Adi untuk menyanyikan lagu Naik Kereta Api. Lagunya untuk siapa sayang?
2: Ayah dan ibu, teman-teman.
1: Silakan.
2: Naik kereta api, tut tut tut. Siapa enggak turun? Kemandung, Surabaya. Naiklah bol bol cuma. Ayo kawan kulkas naik, keretaku gak berhenti lama.
1: Iya, beri tepuk tangan untuk Satya. Selanjutnya Bu Guru panggil Jesse untuk menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Hebat. Lagunya untuk siapa sayang?
3: Ayah dan ibu dan teman-teman.
1: Silakan.
3: Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo pemasarakan, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat.
1: Iya, beri tepuk tangan untuk Jesse, hebat ya. Anak-anak bisa nyanyikan 7 kebiasaan hebat? Ayo kita sama-sama yuk, 1, 2, 3.

0: ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Bu Guru panggil Nathan untuk menyanyikan lagu Om Swastiastu. Lagunya untuk siapa?
1: Ibu, Bapak, Ibu, ya, teman-teman.
0: Silakan.

untuk Natanra. Apa katanya salam agama Hindu? Iya, Om Swastiastu. Anak-anak harus bisa mengucapkan Om Swastiastu. Iya, itulah penampilan dari masing-masing siswa dengan lagu favorit favoritnya. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan tari bari Andra Sasarawan dan kawan-kawan yang akan menampilkan tari Gopalu. Untuk itu, Bu Guru persilakan.

0: mudahan untuk teman-teman kita. Nah, sebelum kita masuk ke penampilan selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu suara dari teman-teman kita dengan lagu favoritnya. Baiklah, sekarang Bu Guru panggil Kiran dan Genta untuk menyanyikan lagu Aku Punya Bola Mata. Lagunya untuk siapa?
1: Ayah dan ibu dan teman-teman. Aku sebuah bola mata.
0: Ayo silakan.

0: Selanjutnya, Bu Guru panggil Jepan dan Andra Sastrawan untuk menyanyikan lagu Empat Sehat, Lima Sempurna. Lagunya untuk siapa sayang?
1: Ayah dan ibu dan teman-teman.
0: Silakan.
1: Satu, satu.

0: Bu Guru panggil Andra Damayasa dan Cantika untuk menyanyikan lagu Balanku Ada Lima. Lagunya itu siapa sayang?
1: Ayah dan ibu dan teman-teman.

0: salamat.
1: Dari teman-teman kita. Sebelum kita tutup acara, mari kita saksikan penampilan dari semua anak-anak TK Kumara Sensi Sedana yang akan menampilkan tari kreasi Caca Marisha yang dilanjutkan dengan nyanyi gelang sepatu gelang dan ngiring makin budal. Untuk itu, Bu Guru persilakan.
2: Nyai. Four. Eight. One.

0: Iya, pendengar telah kita dengarkan bersama idola anak dari TK Kumara Santi Sedana Jineng Dalem. Saatnya umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandie. Dan selepas puji Trisandie, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandie.
2: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
1: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandie nawang beli.
2: Benar-benar. Ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6, tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Ini bien besi lo.
1: Apa bien beli?
2: Apang seger dorma bekel.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandie.

0: Mika Olahraga.
1: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hapto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hapto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

0: Golf tetap memuji performa Spitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
1: First, wanna congratulate Elena.
0: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elena. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elena Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ke-7 klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pagi.
1: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
2: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konferensi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
3: Well, it was a game where there were like moments.
2: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mendarat.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil disambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1 sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Vena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10.000 penonton pada babak pertama. Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesic dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: yeah. Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau.

0: saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan Minyak Aji Herbal Oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, Sari Berita. Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Buleleng terus memperkuat perlindungan hukum terhadap karya dan produk masyarakat melalui pengusulan hak kekayaan intelektual atau HKI. Sementara itu, sepanjang tahun 2025 KPU Buleleng telah menjangkau hampir 38 titik yang meliputi sekolah menengah atas negeri, swasta hingga perguruan tinggi sebagai upaya mempersiapkan pemilih pemula menghadapi pemilu 2029. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 17 Mei 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Buleleng terus memperkuat perlindungan hukum terhadap karya dan produk masyarakat melalui pengusulan hak kekayaan intelektual atau HKI. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 24 sertifikat HKI telah terbit dari total 27 item yang diajukan.
2: Hal ini merupakan perlindungan secara hukum bagi hak-hak yang mereka miliki.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah, BRIDA, terus mendorong perlindungan hukum terhadap karya dan produk masyarakat melalui pengusulan hak kekayaan intelektual atau HKI. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 27 item telah diajukan dan 24 diantaranya telah memperoleh sertifikat resmi. Kepala BRIDA Buleleng Ketut Suarmawan menjelaskan puluhan sertifikat tersebut terdiri dari 18 hak merek, 3 hak cipta dan 3 ekspresi budaya tradisional. Sertifikat yang telah diterbitkan nantinya diserahkan secara bertahap kepada pemilik karya melalui kegiatan di masing-masing kecamatan. Menurutnya, pola penyerahan berbasis kecamatan dilakukan agar masyarakat lebih dekat dengan proses perlindungan HKI sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap potensi lokal yang dimiliki. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkenalkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya masyarakat di berbagai sektor.
2: Di tahun lalu kita mensertifikatkan sebanyak 40 yang sudah kita serahkan. Ya, di tahun ini saya punya target minimal harus lebih dari itu atau minimal di angka 50 sertifikat hak yang bisa kita terima. Kita wajib membina terhadap orang-orang ini supaya nantinya mereka tidak kecewa dengan apa yang mereka dapatkan. Karena ini merupakan perlindungan secara hukum bagi hak-hak yang mereka miliki.
3: Suarmawan menegaskan pengajuan HKI bukan hanya sekedar administrasi, tetapi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya masyarakat, baik di bidang kesenian, produk UMKM maupun hasil pertanian. Selain memberikan perlindungan hukum, kepemilikan HKI juga dinilai dapat meningkatkan nilai jual produk, memperkuat daya saing di pasar, membuka peluang kerja sama usaha, serta mempermudah akses pengembangan bisnis dan pembiayaan. Dari sisi pengusulan, hak cipta dan hak merek masih menjadi kategori yang paling banyak diajukan di Buleleng. Hal tersebut karena proses penerbitannya relatif lebih cepat dibandingkan jenis HKI lainnya. Sementara itu, beberapa kategori lain seperti indikasi geografis, paten, dan HKI komunal memerlukan proses yang lebih panjang karena harus melalui tahapan penelitian, pengujian, hingga pemeriksaan substantif dari kementerian terkait.
2: Kalau hak cipta itu butuh waktunya 1-2 hari kalau berkasnya lengkap. Tapi kalau yang lainnya seperti indikasi geografis, hak paten, paten sederhana, komunal, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena itu membutuhkan riset penelitian dan perlu pemeriksaan substantif dari DJKI atau dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Dia akan turun langsung.
3: Salah satu yang masih berproses saat ini adalah pengajuan indikasi geografis Batu Pulaki yang dalam waktu dekat akan menjalani pemeriksaan substantif dari tim kementerian. BRIDA Buleleng juga memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM dalam pengurusan HKI termasuk dukungan pembiayaan agar masyarakat lebih terdorong melindungi karya yang dimiliki. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Sebanyak 13 penulis cerpen muda dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur terpilih mengikuti program Emerging Writer Singaraja Literary Festival 2026. Para penulis terpilih akan menjalani pelatihan intensif dan mempresentasikan karya mereka dalam rangkaian SLF yang digelar di Singaraja 3 hingga 5 Juli mendatang.
4: Sebanyak 13 penulis cerpen dari Bali, NTB, dan NTT terpilih dalam program Emerging Writers 2026 yang digelar Singaraja Literasi Festival atau SLF bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan RI melalui Manajemen Talenta Nasional atau MTN Lab dan Presentasi. Para peserta terpilih akan mengikuti pelatihan intensif secara daring pada 19 hingga 22 Mei 2026 bersama mentor Royan Julian, Kiki Sulistyo, dan Maria Pankratia sebelum mempresentasikan karya mereka dalam rangkaian SLF di Singaraja pada 3 hingga 5 Juli mendatang. Pendiri dan Direktur SLF Kadek Sonia Piscayanti mengatakan proses kurasi berlangsung cukup ketat karena kurator membaca ratusan cerpen dan premis cerpen yang dikirim oleh 65 penulis dari Bali, NTB, dan NTT. Menurut Sonia, Royan memberi perhatian pada bahasa sebagai alat utama dalam penulisan cerpen sehingga kematangan berbahasa menjadi pertimbangan penting. Selain orisinalitas karya, Sonia menambahkan MTN Lab dan Presentasi merupakan bagian dari MTN Seni Budaya, program prioritas nasional yang dikelola Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, kolaborasi melalui Emerging Writers ini dirancang sebagai wadah penciptaan dan pengembangan karya untuk mendukung proses kreatif talenta sastra Indonesia, khususnya dalam menghadirkan gagasan-gagasan segar dari Bali, NTB, dan NTT. Sementara itu, Singaraja Literasi Festival sendiri merupakan festival sastra yang dirancang sebagai wahana penghubung antara naskah-naskah lama dengan gagasan baru di masa kini. Tahun ini SLF mengusung tema Stri Sasana yang dikembangkan menjadi energi keseimbangan semesta sebagai bagian dari arah besar festival. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Sepanjang tahun 2025, KPU Buleleng telah menjangkau hampir 38 titik yang meliputi sekolah menengah atas negeri, swasta hingga perguruan tinggi, sebagai upaya mempersiapkan pemilih pemula menghadapi pemilu 2029.
5: Sudah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan hampir di 38 titik.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperluas jangkauan pendidikan demokrasi kepada masyarakat melalui program sosialisasi pemilih berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyasar sekolah menengah hingga perguruan tinggi sebagai langkah mempersiapkan generasi muda menghadapi pemilu 2029. Fokus utama program ini adalah membentuk pemahaman politik dan demokrasi sejak dini bagi calon pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnata mengatakan, selama tahun 2025, pihaknya telah melakukan sosialisasi di puluhan titik di Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut menyasar sekolah negeri, sekolah swasta hingga perguruan tinggi. Langkah itu dilakukan untuk memperluas pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai proses demokrasi dan kepemiluan.
5: Di tahun 2025 kami sudah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan hampir di 38 titik di Kabupaten Buleleng, baik itu sekolah SMA negeri, swasta, kemudian kampus.
4: Menurut Arya, sosialisasi di masa non-tahapan pemilu menjadi bagian dari tanggung jawab KPU dalam membangun pendidikan demokrasi berkelanjutan. Pendidikan politik sejak dini dinilai penting agar generasi muda memahami hak dan tanggung jawab sebagai pemilih. Pada tahun 2026, KPU Buleleng menargetkan sosialisasi dengan cakupan serupa dan berpotensi memperluas melalui kegiatan MPLS yang menyasar siswa kelas 10 sebagai calon pemilih pemula pemilu 2029.
5: Dan tahun ini itu rancangan kami itu sama, masih di 38 titik, mudah-mudahan itu bisa nambah nantinya karena digabungkan dengan kegiatan MPLS yang nantinya banyak kelas 10 yang akan masuk di tahun 2026 ini.
4: Di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu, KPU Buleleng tetap menjalankan program pendidikan pemilih melalui kolaborasi dengan sekolah dan berbagai pihak. Dukungan pemerintah daerah serta media massa dinilai menjadi energi tambahan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemerintah Kabupaten Jembrana memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Jembrana, stok sapi dan kambing masih jauh di atas estimasi kebutuhan masyarakat untuk pelaksanaan kurban tahun ini.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Jembrana memastikan stok hewan kurban berada dalam posisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana, populasi sapi siap kurban mencapai 3.487 ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan hanya sekitar 309 ekor. Selain sapi, ketersediaan kambing juga tergolong melimpah. Dari total stok 1.589 ekor, kebutuhan Idul Adha diprediksi sekitar 388 ekor sehingga masih terdapat surplus cukup besar. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Jembrana, I Gusti Ngurah Putu Sugiyarta mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pasokan hewan kurban di Jembrana masih terkendali. Selain memastikan ketersediaan hewan kurban, pemerintah daerah juga menyiapkan pengawasan kesehatan hewan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 28 Mei 2026 dengan melibatkan tim medik veteriner di setiap kecamatan. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan untuk memastikan kondisi hewan sehat. Sedangkan pemeriksaan postmortem dilakukan setelah pemotongan guna memastikan daging layak dikonsumsi masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat memperhatikan cara pengolahan daging kurban agar aman dikonsumsi dan mengurangi resiko gangguan kesehatan. Tika Utami melaporkan.
2: Pembangunan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng diproyeksikan menjadi lebih dari sekadar penataan kawasan perkotaan. Proyek tersebut dirancang sebagai ikon baru yang tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali sejarah Bali Utara dan memperkenalkan identitas Buleleng tempo dulu kepada generasi muda.
4: Menjadikan titik nol ini akan membawa hal baru untuk Buleleng yang dulu mungkin terlupakan.
5: Pembangunan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng diproyeksikan tidak hanya menghadirkan wajah baru kota, tetapi juga menghidupkan kembali identitas sejarah Bali Utara. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye mengatakan proyek tersebut dirancang sebagai bagian dari visi pembangunan daerah sekaligus sarana mengenalkan kembali sejarah Buleleng kepada generasi muda.
4: Bagian sebuah visi misi dan menjadikan titik nol ini akan membawa hal baru untuk Buleleng yang dulu mungkin terlupakan dan anak-anak generasi kita tidak tahu ketika titik nol ini nanti dibangun akan muncul pertanyaan dan pengetahuan bahwa inilah Buleleng tempo dulu dan hari ini.
5: Menurut Ari, kawasan yang akan ditata nantinya tidak hanya berfokus pada satu titik saja. Pengembangan kawasan juga dirancang terhubung dengan wilayah lain yang memiliki nilai sejarah tinggi, mulai dari sekitar Tugu Cinga, Pelabuhan Buleleng, hingga area lainnya yang memiliki keterkaitan dengan identitas kota lama. Penataan itu diharapkan mampu membangun wajah kota yang lebih terintegrasi. Ia mengatakan Buleleng memiliki sejarah panjang yang penting untuk terus diperkenalkan kepada generasi saat ini. Pada masa lalu, wilayah ini dikenal memiliki posisi strategis, bahkan pernah menjadi bagian penting dari kawasan yang dikenal dengan Sunda Kecil.
4: Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa titik nol ini dibangun memang betul-betul akan menjadi sebuah bagian ikon Buleleng masa lalu. Karena kita ketahui Buleleng adalah sempat menjadi Sunda Kecil.
6: Iya, betul.
4: Yang dulunya bagaimana kawasan ini adalah kawasan heritage yang memang harus diketahui oleh generasi muda kita.
5: Selain mengangkat sisi sejarah, pembangunan kawasan titik nol juga diproyeksikan menghadirkan identitas baru yang membedakan Buleleng dengan daerah lain di Bali. Keberadaan bangunan-bangunan peninggalan lama yang akan ditata kembali disebut menjadi bagian penting dalam menjaga nilai sejarah daerah. Penataan kawasan diharapkan mampu menghadirkan perpaduan antara unsur sejarah, budaya, dan pengembangan kawasan modern. Aryo menambahkan pembangunan titik nol juga menjadi bagian dari upaya mengembalikan kebanggaan masyarakat terhadap sejarah daerahnya sendiri. Ia berharap masyarakat dapat melihat proyek tersebut secara utuh dan tidak hanya menilai dari sisi pembangunan fisik semata. Menurutnya keberadaan titik nol nantinya diharapkan menjadi simbol baru yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan Bali kembali masuk 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Target tersebut didukung melalui penguatan pembinaan atlet dan pemetaan cabang olahraga yang berpotensi meraih medali.
8: Pokoknya petakan secara ketat mana di antara itu yang harus didapat emas.
9: Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan kontingen Bali kembali menembus 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Target tersebut disampaikan sebagai arahan pembinaan olahraga Bali ke depan agar prestasi daerah kembali meningkat melalui sistem pembinaan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Wayan Koster mengatakan capaian olahraga Bali pada periode sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk meningkatkan prestasi pada masa mendatang. Menurutnya seluruh potensi cabang olahraga perlu dipetakan secara lebih ketat agar peluang perolehan medali dapat dihitung sejak awal. Koster menilai pembinaan olahraga tidak cukup dilakukan hanya pada tingkat atlet elit, namun harus dilakukan melalui hulu hingga hilir. Menurutnya pembinaan perlu diperkuat melalui jalur pendidikan maupun masyarakat agar mampu menciptakan regenerasi atlet yang berkelanjutan.
8: Dijadikan acuan oleh KONI Bali periode 2006-2003. Kembali ke turun ke tingkat 7 ya. Kalau bisa balik lagi ke 5. Pokoknya petakan secara ketat mana di antara itu yang harus didapat emas. Harus didapat emas. Sehingga sudah bisa dihitung betul. Nah karena itu pembinaan dari hulu sampai hilir itu harus dilakukan dari jalur sekolah maupun jalur masyarakat. Terus sekarang kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kalau soal kolaborasi, nggak usah ragu.
9: Ia menegaskan kolaborasi antara KONI Bali dan pemerintah provinsi Bali serta pemerintah kabupaten atau kota menjadi faktor penting untuk memperkuat pembinaan olahraga daerah. Dengan koordinasi yang baik, program pembinaan atlet disebut dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Selain menyoroti pembinaan atlet, Koster juga menilai pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bali perlu dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah disebut akan menyusun pola pengembangan fasilitas olahraga berbasis potensi masing-masing wilayah, kabupaten atau kota di Bali.
8: Maka ke depan ini sumber pendanaan mulai membaik, ya kita rancang secara bertahap kolaborasi dengan Bupati Wali Kota Bali. Masing-masing kabupaten untuk membangun sarana prasarana olahraga sesuai dengan potensinya. Di wilayah apa? Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli.
9: Menurutnya olahraga tidak hanya berkaitan dengan prestasi semata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya hidup sehat, kedisiplinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pengurus Kabupaten Persaudaraan Bela Diri Sorinji Kimpo Indonesia atau Perkemi Buleleng menggelar kegiatan pemantapan teknik dan ujian kenaikan tingkat UKT ke 1 tahun 2026 di Gedung Bela Diri dan Lapangan Bola Voli Buana Patra Singaraja Minggu pagi. Kegiatan ini diikuti lebih dari 70 kensi dari berbagai dojo di Kabupaten Buleleng.
3: Buleleng kembali melaksanakan pemantapan teknik dan ujian kenaikan tingkat atau UKT ke-1 tahun 2026 sebagai bagian dari pembinaan atlet dan peningkatan kualitas teknik para kensi. Selain mengukur hasil latihan rutin, kegiatan ini juga bertujuan membentuk mental, disiplin, dan karakter atlet Sorinji Kempo. Salah satu tim penguji sensei Ketut Aryadi mengatakan kenaikan tingkat bukan sekedar penggantian warna sabuk, tetapi menjadi tanggung jawab moral bagi setiap kensi untuk terus berkembang dan menjaga nilai-nilai persaudaraan.
6: Dalam 79 kensi ya, kalau dari fisik 79 kensi peserta ujian UKT saat ini ya. Jadi ke perkembangannya kalau dari segi fisik itu memang tetap istilahnya tidak ada perubahan ya, karena Kempo itu tetap mengedepankan fisik sebelum dia melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya ujian. Tekniknya itu tetap mengalami peningkatan. Jadi misalnya kalau pesertanya yang baru, kita tingkatkan sehingga dia mampu nanti bisa mengikuti ujian ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
3: Ia menambahkan pembinaan yang konsisten diperlukan untuk mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama Kabupaten Buleleng di tingkat regional maupun nasional.
6: Itu yang perlu dipakai untuk meningkatkan karakter mental umumnya. Jadi dia biar tahu dulu karakternya dia seperti apa, mentalnya dia seperti apa, kemudian kita baru masuk ke teknik disiplin. Tujuan utamanya adalah untuk satu, ini kan program daripada Pemkab untuk dalam periode tahun ada 2 kali ujian ya, kemudian untuk pembinaan teknik dan persamaan teknik dari kensi-kensi yang ada di dojo-dojo di mana mereka berlatih. Jadi diharapkan nanti seorang kensi ketika dia sudah menerima teknik tambahan dan mampu untuk itu, dia tetap akan mengaplikasikan tekniknya itu kepada dirinya sendiri dan teman-temannya tentunya.
3: Sementara itu Gusti Ernawa yang mendampingi 2 cucunya mengikuti UKT mengaku merasakan perubahan sikap positif sejak cucunya bergabung di Sorinji Kempo. Menurutnya latihan Kempo tidak hanya melatih bela diri, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
10: Ya, cucu saya kedua ikut bergabung bela diri Sorinji Kempo. Yap, kalau saya ya untuk ini, untuk menjaga diri kita, untuk menjaga diri cucu-cucu saya. Gitu. Ya, kalau yang sebelum ikut gini apa yang bergabung di Sorinji Kempo, perlakunya sudah enggak gini, enggak. Ya susah diatur. Kalau sekarang baru ikut Sorinji Kempo, mudah diatur. Ya, karakternya bagus. Ya. Kalau kita kalau dapat sabuk itu enggak perlu, Bang. Ya, yang kita kan mempelajari ilmunya. Ilmunya saya dicari, bukannya sabuknya kan.
3: Peserta UKT berasal dari sejumlah dojo di Buleleng, di antaranya Dojo SMA Baktiasa, SMA Negeri 4 Singa Raja, SMA Bali Mandara, SMP Negeri 1 Groga, dan Dojo Kodo. Materi ujian meliputi pemantapan teknik, ujian filosofi Sorinji Kempo, hingga praktik teknik berpasangan. Dari Singa Raja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Bersama prakirawan cuaca Agus Mahendra. Selamat siang Agus Mahendra, bagaimana informasi terkini prakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
11: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut prakiraan umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Bali. Untuk arah angin secara dominan tiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km/jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bali, berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang berada di singkat di sebagian besar wilayah Bali, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jembrana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Agus Mahendra. Selamat bertugas kembali.
12: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: irama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Goyang, goyang dangdut asik. Ice Uong dengan pacar 5 langkah pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk medangdutan akhir pekan ini. Seperti biasa yang ingin ikutan, jangan lupa on air di Wawanya Pro 1, jangan lupa on air di 24644 juga ya. Sebelum ke WA Pro 1, ada siapa nih di 24644? Halo, medangdutan.
1: Medangdutan.
0: Be, dagang tipate.
1: Nanti pakai cuma malam pertama.
0: Iya, berarti sangat antusias ini ya. Semangat gati Bu Bunga, Kengken, Bu Bunga.
1: Di-reject, Maya.
0: Di-reject.
1: Yeah.
0: Emang pernah pengalaman di-reject?
1: Pernah di-reject.
0: Ih, kasihan sekali. Dicuekin.
1: Iya.
0: Ah, oke, okay, lanjut.
1: Ada dapat wawancara sekolah lah, ada Ibu Janura. Ibu, saya Ibu Manda, Ibu Resmi, Pak Wadaeng, Ramadan, ada Ibu Kartika, ada Armada, kok enggak pernah nongol.
0: Ya, mungkin lagi sibuk ya.
1: Iya.
0: Ya, pokoknya ke semuanya ya.
1: Iya, buat Kak Olala ya. Buat Celia ya. Satu-dua ya, buat semuanya, buat Mas. Selamat
0: tugas, makasih. Makasih buat Ibu Bunga, Kakek Gaul. Halo, medangdutan.
2: Medangdutan, dengan siapa ya?
0: Dengan Ayu Sundari, Kakek.
2: Kek Ayu.
0: Ya, gimana? Mau denger lagunya siapa, Kek?
2: Uut Permatasari.
0: Yang mana?
2: Di Gilir Cinta.
0: Permatasari. Uut.
2: Iya.
0: Di Gilir ada Cinta, ya? Sebentar.
2: Bunga Plastik. Makasih. Salam-salam dulu ya.
0: Yo, jangan terlalu banyak ya.
2: Ya, buat Bu Rismini, Bu Janura, Bu Kartika, Wak Daeng, Pak Gerodak, Pak Dewantara, yang di tembok itu siapa? Pak Cik juga ya. Ya, Mbak Ayu, kalau pulang hati-hati ya. Makasih.
0: Yo, baik. Ya, terima kasih buat Kakek Gaul ya. Halo, medangdutan.
3: Pedangdutan, selamat siang.
0: Oh, selamat siang. Dengan siapa?
3: Dari mana ini ya?
0: Halo, ini dari mana? Mau ke mana?
3: Ini Jawa Timur, paling timur dari mana yuk?
0: Ayo, mana? Di mana? Mana hatiku senang? Siapa di sana?
3: Di sini, Pak.
0: Empat encip, ada moncar, bermakabar macip.
3: Seket nilainya seket seket.
0: Seket seket seket seket satu seket satu.
3: Dapat satu, dapat 50.
0: Dapat 50, tidak apa-apa, kanggo sudah. Ketimbang gopek ya. Oke, Pak Cip, apa kabar di sana?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Hujan sebentar, cuman 10 menit.
0: Cuman 10 menit. Yang penting kan bikin adem, enggak panas ya?
3: Iya, ini.
0: Oke. Pak Cip mau dengar lagunya siapa, Pak Cip?
3: Ya itu lagunya siapa ya? Saya bingung nanti.
0: Nah,
3: ada di playlistnya.
0: Iya, masih bingung tak ya?
3: Ancur pesena telur Imam SRIP.
0: Ancur pesena telur. Beda apa tidak ini?
3: Nah ya itu biasanya ada sudah.
0: Biasanya tapi tak ada ini. Yang judul lain Bang Imam SRIP tidak mau Pak Cif.
3: Apa judulnya itu?
0: Sebentar sabar ini masih dia loh deng. Beda banyak ini. Cuma kamu tanpa kamu pengadilan cinta. Dia lelaki aku lelaki menari tanpa di atas kamu. Luka. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Aduh. Ya wes, lanjut Pak Cip.
3: Aku tak bisa masuk tanpa Ayu.
0: Oke. Okay.
3: Dalamnya ya.
0: Iya.
3: Buat Pak Gerodak, Pak Dewantara, ya Mas Wawan, Pak Dimas, Ramadan, Anwar, Pak Banu Melulu, yuk melong Jember.
0: Pak Banu.
3: Juga Iman Negara, Bu Resmi, Bu Janora, Bu Manda, Mbak Yeni, halo Mbak Yeni. Bu Yuda, Bu Bunga, Ari Ari B B. Bunga baru, bunga baru, bukan bunga plastik.
0: Iya. Yeah. Bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, segala bunga.
3: Buat bunga-bunga yang baru aja, bunga plastik, tak daun nyinggol sama Pak Cip, walaupun masuk sendiri duluan.
0: Oke deh. Iya Pak Cip, ke semuanya aja ya.
3: Iya,
0: siap.
3: Bertugas sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur. Berkah.
0: Amin.
3: Rezekinya.
0: Amin.
3: Keluarga bahagia ceria.
0: Amin.
3: NKRI harga mati, RRI Singaraja tetap terkenang di dalam hati.
0: Cakep.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Pak Cip yang selalu membara ini semangatnya ya. Pokoknya harus bisa, kalau bisa diusahakan ini semua semangat ya pendengar ya. Iki soalnya jam-jam rawan biar enggak ngantuk. Kalau sudah namanya medangdutan, supaya ngantuknya hilang, monggo ikutan tentunya request di wewa atau WhatsAppnya Pro 1 dan juga di 24644 ya. Yang sudah menonton di live TikTok, terima kasih. Tap-tap layarnya, lope-lopenya jangan lupa.
4: Goyang, goyang, goyang.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang dan suara hatiku.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali pada pemilihan Presiden 2029. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Kami lansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam Musyawarah Nasional ke-16 Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI di Jakarta Convention Center. Selengkapnya terkait hoax Presiden Prabowo menolak Capres 2029, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Iya, pendengar tentunya masih di Medangdutan untuk akhir pekan ini. Tadi sudah beberapa lagu, ada 3 lagu yang diputarkan. Ini mudah-mudahan terhibur ya untuk Anda yang menyukai lagu-lagu dangdut favoritnya, lagu-lagu dangdut tanah air. Selamat siang untuk Pak Nyoman Dewantara, mau ngoling katanya ke Bu Bunga yang cantik, kakek gaul Pak Cip Muncar, Mas Wawan Blitawan, Bu Resmi, Pak Astawa, Pak Netep, Mbak Ari, Mas Ramadan, terus ada siapa lagi nih? Oh, ucapannya hidup tanpa sahabat bagaikan layang-layang putus benangnya. Salam persahabatan. Suksema Pak Dewantara 24644. Halo Medangdutan.
1: Halo.
0: Yo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat siang ke sore ya Blitawan ya.
1: Nggih, Mbak Ayu.
0: Nggih, punapi.
1: Gelap gulita gundah gulana gitu loh.
0: Kenapa?
1: Mendung kan di sini.
0: Oh, gitu. Di sini ya juga mendung.
1: Jadi rasanya udah sore aja gitu.
0: Iya, karena saking gelapnya warna cuacanya ya.
1: Nggih, benar. Tapi Mbak Ayu.
0: Amangkinan becik ke manten Blitawan punapi gatrani. Oke. Gimana mau denger lagunya siapa?
1: Pengen denger lagunya Mbajol Danu itu ada enggak,
0: Mbak? Mbajol Danu yang mana?
1: Yang Goyang Karawang.
0: Kalau si Bang Bajol ini yang ada Sedap Betul sama Getuk. Kalau Goyang Karawang kalau nggak salah Lilis Karlina ini.
1: Ada versi Banjol Dandu sama Pira.
0: Tapi mohon maaf di playlistnya nggak ada.
1: Eni Sagita boleh deh.
0: Sebentar ya, si Eni Sagita ya.
1: Sederhana Caraku Mencintaimu.
0: Sederhana Caraku Mencintaimu.
1: Ya, saya kepada Pro 1 RRI.
0: Oh gitu ya.
1: Salam dulu Mbak Ayu sebentar ya. Kakek Gaul, Pak Ramadan, Pak Grodak, Pak Jero Maliarte, Pak Le, Pak Banus Tubondo, Pak Widi Tokyo, Wadaeng, Pak Cip di Muda, Pak Nyoman, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Mini, sama Bu Janura, selamat siang pokoknya semuanya.
0: Gabung
1: jadi satu.
0: Oke.
1: Oh, Ayu lagunya ditunggu, selamat
0: siap
1: bertugas.
0: Baik, terima kasih buat Blitawan atas atensinya. Halo, selamat siang Bunda Janura Medangdutan.
2: Halo, selamat siang. Selamat bertemu dengan Mbak Ayu kucantik. Cuaca di Bangli remang-remang, mau turun hujan.
0: Sama di sini juga remang-remang ya. Yang penting Bunda sehat sekeluarga.
2: Sehat walafiat seger-seger. Apalagi dapat bersua dengan Mbak Ayuku yang kutunggu-tunggu. Aduh, ini kalau enggak ada Mbak Ayu, aku enggak bisa masuk.
0: Enggak bisa.
2: Kasihan dong.
0: Iya, Bunda jodoh-jodohan ya.
2: Ya, okay. Memang apa jodoh-jodoh memang cocok dengan Mbak Ayu kan aja deh, ceng-ceng dan masuk kijang ke petangan ruang dinu juga tidak bisa.
0: Agak susah ya, siapa cepat dia dapat gitu ya Bun ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Mau dengerin lagunya siapa Bun?
2: Lagunya Pacarku Beristri.
0: Pacarku Beristri?
2: Iya, punya pacar dia ngelap.
0: Ini yang nyanyi siapa? Ini yang nyanyi siapa, Bun? Yang nyanyi siapa? Penyanyinya siapa?
2: Bebek. Enggak apa saya.
0: Sebentar, coba tak searchingkan ya, dulu ya.
2: Ada, kalau enggak ada yang lain aja bisa.
0: Oke, siap. Yang penting masih ada versi pacar-pacar ya.
2: Iya, pacar-pacar ya. Mami bisa juga gininya.
0: Gantengnya pacarku. Gantengnya pacarku ya. Mau kah?
2: Mau, ganteng pacarnya yang penting suami, tidak kalah dengan suamiku.
0: Oke, lanjut Bunda.
2: Salam-salam, tadi yang siapa itu yang lain?
0: Blitawan sih sebenarnya.
2: Oh, Blitawan, iya. Mas Yang, Blitawan, salam kembali. Bu Resmi juga, Mas Yang, ya. Buat Bu Manda, Bu Nyoman di Manyuning, Bu Mini, Bu Ari Tegal, Ari Semeru, Mas Yang. Buat Mangku di bawah, Mbak Mangku Maliarse, Mbak Beli Putu Asawo. Beli Putu Asawo, apa Asawo sih orang beli?
0: Iya, pokoknya buat kesemua. Semuanya ya Bun.
2: Ya semuanya para pecinta Megoyang Dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak. Selamat Ayuku cantik.
0: Terima kasih dah buat Bunda Janura. Selepas Bunda Janura ada siapa lagi nih? Halo Medangdutan.
3: Halo.
0: Yo Bunda Mandakah ini?
3: Iya.
0: Gimana Bunda di sana cuacanya? Apakah sama remang-remang?
3: Ya, remang-remang sambil turun hujan.
0: Oke, okay. Hujan-hujan mau dengerin lagunya siapa? Eri Susan, judulnya Hujan atau judul lain? Gimana? Apa? Yang nyambung sama cuaca, hujan dari Eri Susan. Apa lagi maunya apa? Mbak Mini, ditunggu ya Mbak Mini.
3: Iya, kalau gitu hujan aja deh. Lagunya Ayu Sundari aja yang dipilih deh.
0: Enggak.
3: Kita lagunya Ayu Sundarinya.
0: Enggak, kalau berkenan itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa.
3: Ya enggak apa-apa.
0: Gimana mau? Mau apa enggak?
3: Mau.
0: Oh, mau oke, okay. Disiapkan.
3: Kasian loh Bu Ayu, Bu Ayu.
0: Gak apa-apa Bunda, lanjut.
3: Kasian Ayu sebenarnya cari lagu-lagu soalnya dia tuh kan supaya gak bingung.
0: Oh, gak apa-apa, sudah tugas kami membantu. Iya.
3: Jangan marah ya.
0: Enggak, nanti cepat tua marah.
3: Orang kita tua kok
0: sebenarnya. Tua itu pasti ya. Ya Bun ya.
3: Bu Ayu, kalau baru lahir jadi penyiar baru gitu, masih remaja.
0: Iya. Oke, lanjut Bunda.
3: Salamnya buat Pak Tawon ya. Sama-sama hujan juga dari desanya. Yang tadi buat Bu Janura ya, masih yang aja. Terus buat Pak siapa namanya?
0: Pak siapa? Yang mana? Banyak ini.
3: Pak Astawan, siapa?
0: Pak Astawa?
3: Oh, Pak Astawa, masih yang aja. Emang Armada kok gak pernah masuk ya, Bu Ayu ya?
0: Oh, mungkin lagi sibuk ya, kurang tahu saya, Bunda.
3: Apa dia ikut ke Jepang ya tuh, ke Tokyo?
0: Oh, mungkin, nyusul Widimade mungkin.
3: Bisa itu. Ya, buat Bunga Prasti udah masuk ya?
0: Oh, udah nomor satu, Bu Bunga.
3: Yoi, pantesan hujan. Ya, buat semuanya aja ya Bu Ayu ya.
0: Oke. Okay.
3: Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye buat Bunda Manda atas atensinya. Untuk Bang Le, sebentar. Ini hampir kelewatan Bang Le. Gimana Bang Le, lagi bertugas atau sedang apa di akhir pekan ini? Katanya mau request lagu Radio Dangdut. Mudah-mudahan nanti ada waktunya kita putarkan ya Bang Le. Kalau gak ada gabung-gabung aja sama yang lainnya. Salamnya untuk Bunda. Oh, untuk Mbak Mini. Bunda Mimi apa? Mbak Mini sih ini. Dan kesemuanya tanpa terkecuali. Oke, yang siaran kebagian terima kasih dan sukses selalu. Dari Bang Le di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Cuaca lagi mendung di Kalut ya. Sama juga nih Singaraja dan sekitarnya mendung juga. Terus di Bangli juga katanya mendung. Oh, Kakek Gaul mau kirim salam ke Pak Jero Maliarse dan Pak Banu.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dimana dulu ketika saya kecil sangat sering sekali mendengarkan siaran-siaran langsung dari radio mengenai perhelatan-perhelatan kejuaraan sepak bola atau olahraga-olahraga di dunia, khususnya sepak bola, di mana saya sangat senang sekali mendengar siaran RRI yang sangat jernih pada saat itu. Dengan bantuan RRI sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya, mengajak saya mendengarkan, mengetahui informasi tentang olahraga khususnya sepak bola, dan itu sangat membuat saya menjadi pribadi yang tidak lagi hanya sekedar menghayal di dunia olahraga seperti itu. Karena dulu sempat menghayal, menjadi pemain seperti ini, menjadi pemain seperti itu, dan lain sebagainya. Dengan RRI, semua informasi itu bisa saya raih. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI. Semoga RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI jaya.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hujan Eri Susan yang dikenal dengan nama Trivena Heri Susanti. Ini lahir 30 Desember tahun 78. Seorang penyanyi dangdut dan pemeran berkebangsaan Indonesia yang terkenal lewat singlenya Mabuk Duit ya pendengar ya. Dan yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, Hujan. Ini mudah-mudahan terhibur dan yang sudah request juga mudah-mudahan tambah semangat menjalani aktivitas akhir pekan ini. Sebelum ke Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo, medangdutan.
1: Tolong, lontong.
0: Yo, tolong, tolong. Pak Banu minta tolong.
1: Tendang terus.
0: Aduh, pokoknya semangat Pak Banu. Mau Piala Dunia, tendang terus bolanya biar ngegol.
1: Ternyata masuk juga.
0: Gimana Pak Banu? Mau dengerin lagunya siapa?
1: Saya pusing kalau kita lagu nanti dadah.
0: Jangan yang susah-susah Pak Banu, yang bede-bede aja diminta.
1: Pusing-pusing itu kepala pusing apa?
0: Aduh, kepala pusing. Apakah ada judul?
1: Gara-gara itu.
0: Gara-gara sebotol ya, iya, makanya jadi pusing ya.
1: Pusingnya.
0: Okay. Berarti gara-gara sebotol nih lagunya.
1: Ya, salamnya. Ikut yang sudah masuk tadi mulai tadi ada ada Bu Janora, Pak Aci, ada Bu Bunga-Bunga, ada siapa lagi Pak Ayu lupa ya.
0: Ya pokoknya ke semuanya aja Pak Ci.
1: Ya, ada ke semuanya, itu Bu Desa lagi.
0: Yo, tuh kan. Halo, medangdutan Pak Ci ditunggu lagunya, Mbak Mini.
2: Halo, mendangdutan.
0: Yo.
2: Tepayu. Tadi jatuh, menggelebok. Adi sekarang bisa masuk lagi.
0: Adi bisa menggelebok. Oh, ini katanya di Tejakulah hujan deras ini. Infonya dari Bu Resmi, Mbak Mini.
2: Di sini panas mencetar.
0: Oh, sama nih juga matahari baru muncul nih di Singaraja.
2: Iya. Yang penting sehat ya.
0: Sehat astungkare. Oke. Okay.
2: Lagunya.
0: Apa?
2: Cintaku. Til

0: Harusnya Pak Banu pertama ada bunga, pacir, siapa lagi ya, kawan tuh ya,
1: iya
0: kawan Bu Jandira ya, pokoknya semua grup asli tanpa terkecuali digabung jadi satu buat ayo makasih ya. Ayo terus bergoyang
1: sampai yo ya, goyang-goyang ya. Terus buat Mbak Mini, terima kasih atas atensinya. Halo Medangdutan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anwar.
2: Mendang dutanya, goyang yuk.
1: Iya, goyang terus Mas Anwar. Bermakabar.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tidak muncul-muncul saya, Pak.
1: Kenapa? Kemana dirimu, Mas?
2: Tak punya paket telepon.
1: Ah, Allah, kasihan sekali, Mas. Tak ada paket.
2: Tak ada paket.
1: Pak. Nebeng wifi, Mas.
2: Enggak bisa, Pak, kalau saya, Pak.
1: Oke.
2: Itu HP jadul.
1: Oh, alah, siap-siap. Ya wes, enggak apa-apa. Sekarang sudah beda paket banyak, bele. Banyak mele paket.
2: Banyak, Pak. 10.000, Pak.
1: Woi, banyak tak ya?
2: Banyak.
1: Ya udah, nanti biar enggak habis paketnya mau denger lagunya siapa?
2: Lagunya
1: Angka 1
2: ya.
1: Angka 1, siap.
2: Iya. Soalnya saya mau nyanyi Angka 1 nanti di RRI Sumeneb.
1: Oh, mantap.
2: Iya, soalnya ada karaoke lewat telepon nanti, Pak.
1: Oh, gitu. Iya, iya.
2: Iya, iya. Oh. Ini sudah mulai soalnya.
1: Siap, siap. Oke, semangat, Mas.
2: Oke, salam ya. Yang pertama buat Mbak Ayu, selamat bertugas. Tadi ada Pak Mini, ada Bu Bunga, Pak Cip ya, salamnya. Semua ya. Yuk, kalakom, Mbak Ayu.
1: Ya, waalaikumsalam buat Mas Anwar. Wah, luar biasa. Ternyata lama enggak muncul, tak ada paket. Seakan Mas Anwar sekarang sudah beli paket lagi, dicicil-cicil ya untuk pengeluarannya Mas Anwar. Ditunggu angka satunya dari Caca Handika.

0: Bro, bro, kok kamu kelihatan fresh banget? Apa nih rahasianya?
1: Simple, bro. Aku cuma lari pagi. Ini nih, keliling taman. Impactnya ya, badan segar, pikiran juga lebih fokus. Ini baru aja habis lari pagi.
0: Aku susah bangun pagi. Nggak seperti kamu, rajin.
1: Gini ya, kalau nggak bisa pagi, sore juga boleh kok. Yang penting gerak. Lari itu olahraga murah, bisa di mana aja. Ajak teman kamu tuh, biar makin semangat. Yang penting, konsisten.
0: Wah, wah, wah, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Bagus tuh, jangan tunggu sakit dulu ya untuk mulai gerak. Lari pagi ini bukan soal olahraga, tapi gaya hidup sehat yang bisa dimulai dari langkah kecil.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

Ya, pendengar masih di Medangdutan untuk Bu Gung yang dari Tabanan. Waduh, cantik sekali di profil WA-nya Niki. Sukseme, sudah dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Dan yang dari Bengkulu, ada Bang Sutriawan Putra, ayah Tuji. Katanya mau request lagu Irang Biasa. Kebetulan juga istrinya sama-sama penyiar, cuman di media berbeda gitu ya. Salamnya untuk ke semua pendengar aja. Terima kasih Bang, nanti kalau ada waktu kami putarkan. Untuk Ibu Resmi, katanya mau dengerin Goyang Dumang, Kang Wang Den Betuni Jaran Goyang, dan Pirang Ibu Resmi. Gabung itu dengan permintaannya Mbak Mini. Yang penting sama-sama goyang, misi tulisannya, misi kata-katanya. Mau kirim salam ke Bunda Janura dan Mbak Mini, Bu Bunga, Mas Anwar, ada Blitawan juga, Pak Gopek, Pak Sumping, Pak Netep, Pak Widi, Ken Arok, Cieli, Bu Ari Dua, Bu Desa, terus ada Bu Putri Laksmi dan kesemuanya aja. Sukseme, Bu Resmi dan juga Pak Nyoman Netep mau kirim salam ke Bu Made Rejeki. Semoga selalu rejekian ya Bu Made ya, sesuai dengan namanya ya. Kami masih menantikan pendengar atensi Anda di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1 dalam Medangdutan akhir pekan ini. Selamat sore juga buat Pak Sumping, katanya mau kirim salam ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan siapa lagi nih yang belum kebaca? Oh, nampaknya sudah semua kami baca ya WA chatnya. Dan silakan mau on air monggo di 24644 ataupun di WA call Pro 1.

0: Ada siapa nih di WA call? Waduh, ada Ibu Resmi. Halo, Madangdutan Ibu.
1: Madangdutan, di sini hujan
0: deras. Wih, deras banget. Iya. Oke, gimana?
1: Goyang dumang ya, Mbak.
0: Oke, siap. Payu akhirnya nih ngomong goyang dumang nih. Oke.
1: Singaraja kengken, Mbak Ayu, ada hujan.
0: Duh, Singaraja nu gulem nih. Oh, bau hujan. Oh, bau hujan kok nenek nah di tengah naseng dingin. Katanya Mbak Irna bau hujan.
1: Oh, bau hujan.
0: Oh, patuh tapi kayaknya konen balas hujan ini. Nah, Bu Resmi.
1: Oh, konen balas.
0: Ingetan ngangon handsfree.
1: Iya, iya. Ada Bu Mini, Bu Janura, ya Ci Eli. Ci Eli, Pak Tawan. Kok Pak Tawan?
0: Iya, siapa kayak yang penting sama Tawan-Tawan.
1: Semua ke semuanya
0: deh. Oke, siap. Yoi. Sukses Mbak Bu Resmi. Yoi. Gaul gati misi yoi bin aja Bu Resmi. Nah, ini juru kuncinya di Madangdutan. Halo Madangdutan.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oh, benar sekali.
2: Ini Mbak Anita ya, Mbak. Mbak siapa?
0: Dengan Ayu Sundari. Ini pada Pak siapa?
2: Oh, aduh, alhamdulillah bisa menguasai bahasa Mandarin, bahasa daerah Madita ya.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, dengan Bapak siapa ini? Biar tidak salah sebut.
2: Long dari Jember, Jawa Timur.
0: Dari Pak siapa?
2: Saya Long Melong, Pak Ahmad Abdullah, ayah Pak Ahmad Abdullah.
0: Oh, Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
2: Jawa Timur.
0: Oke, Pak Ahmad, jadi juru kunci Pak Ahmad.
2: Bagaimana kabarnya Nihoma?
0: Oh, Nihoma. Baik-baik saja Nihoma. Hayalah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, siap. Lagunya apa Pak Ahmad?
2: Itu lagunya itu dari itu apa?
0: Dari mana?
2: Lagunya itu.
0: lagunya itu lucu ini Pak Ahmad.
2: Daun pisang.
0: Oh, asmara kelapa muda apa asmara daun pisang nih?
2: Iya, daun pisang aja.
0: Daun pisang. Di Jember enggak ada daun pisang, Pak Ahmad.
2: Oh.
0: Banyak. Oke, sudah disiapkan memori daun pisang ya?
2: Memori daun pisang.
0: Iya, oke, siap.
2: Ya, salam-salamnya untuk Bunda Jojo, Bunda Helin, kepada Ahmad Syawali di Bali.
0: Yo.
2: Salam kompak saudara di Sukondo, ada Ibu Dahit, Ibu Dilan, Diana Dilan ya, ada Panu Malulu ya di Panji, juga ada Bapak Abdul Rahman di
0: siap.
2: Di Bondo. Juga ada Pak Siti. Halo Pak Siti, masyarakat Muntang.
0: Iya, oke, itu saja ya Pak Ahmad ya karena waktunya singkat ya.
2: Oke.
0: Yo, terima kasih Pak Ahmad juru kunci Madangdutan sore hari ini. Wah, luar biasa antusiasnya pendengar kita Pak, ya di Madangdutan. Nanti yang belum sempat on air jangan lupa di Lopina ya. Terima kasih pendengar yang sudah beratensi ataupun yang hanya mendengarkan saja untuk Madangdutan hari ini. Dan mudah-mudahan lagu-lagu favorit Anda, dangdut tanah airnya yang sudah kami putarkan sangat menghibur ke tengah ruang dengar Anda. Nanti di Singaraja sore ada Mbak Irna yang bertugas ya. Dan saya Ayu Sundari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk siaran segmen di Singaraja sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Juicy Lucy sudah membuka kebersamaan kita di Lopina lagu sore pilihan Anda. Saya akan sapa penelpon pertama sore ini, halo.
1: Halo sore, Lopina.
0: Selamat sore Lopina, di 24644 ada siapa ya?
1: Ada saya, Sidi Bondo.
0: Pak Banu.
1: Betul.
0: Betul. Terima kasih sudah bergabung, Pak Banu.
1: Lagunya Mbak Irna.
0: Apa?
1: Salahkan Mbak Irna.
0: Jangan dong.
1: Wah, itu lagu judulnya sudah itu.
0: Apa?
1: Dari Nabila itu. Nadila, dari Nadila.
0: Oh, salah. Salahkah aku?
1: Salahnya ada.
0: Ada.
1: Iya betul kan, salahkan Mbak Irna.
0: Enggak,
1: kan?
0: Salahkan aku. Iya, iya, iya, iya, iya deh.
1: Salamnya ada Beli Widi, Beli Tawan, Kelly, Pak Yeni, ada Bu Bunga-Bunga, ada Bu Farida, ada Bu Kartika, Bu Yeni, ada lagi Bu Resmi, ada Bu Janora, ada Mbak Ari Kuadrat, ada lagi Bu Mini.
0: Buat semuanya.
1: Ada Bang Le. Ya, semuanya sudah, Pak.
0: Iya.
1: Ari.
0: Terima kasih, Pak Banu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Halo, selamat sore Lopina di WhatsApp call. Ada siapakah ini? Halo.
2: Selamat sore Mbak Irna.
0: Halo, selamat sore Ibu Desa Redini.
2: Sore juga. Lagunya dulu ya.
0: Apa tuh?
2: Surat Cinta untuk Starla.
0: Oke. Okay.
2: Tadi ada Pak Bano ya. Nah, selamat sore Mbak Melidi, Pace, Armada, Bu Mini, Bu Arik BT, Semeru, Bu Resmi, Cik Eli, Bu Janura. Sama sepupu saya juga di Bungkulan. Selamat sore Pak Dewa Dwi Jaya. Puan Mbak Irna, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Desa, terima kasih kembali. Saya mau bacakan chat dulu, terima kasih. Ini tadi pada lupa ngasih nama kayaknya deh ya. Kayaknya Nini Zerem, terima kasih Nini Zerem. Saya sapa dulu, hai selamat sore. Terus yang request Rizky Febian ini siapa? Kok namanya tidak ada? Nini Zerem juga kasih nama dulu biar aku nanti bisa save nomor namanya ya. Selamat bertugas Mbak Mini, terima kasih. Ayo Kakek Gaul, kalau jadi ini karena berebutan Kakek Gaul sama Ibu Ari Lastini berebutan. Jadi kalau salah satunya yang belum turun nggak bisa. Jadi gitu ya, kalau di WhatsApp call kalau ada dua yang nelpon itu nggak bisa, pasti harus satu. Kalau satu yang hubungnya berarti. Nah ini tambah lagi Mama Bu Resmi nih. Bu Resmi, Kakek Gaul sama Ibu Ari Lastini berebutan. Oke, okay, jadi saya mau tunggu dulu. Nini Zeron, terima kasih ya sudah bergabung. Nah yang bersyukur yang bisa masuk adalah, halo. Selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore.
0: Halo Ibu Resmi.
3: Iya, makasih sudah yeah. Diangkat.
0: Kok bukan,
3: ini
0: bukan,
3: teleponnya.
0: Bukan makasih, emang kalau udah satu orang yang naik bisa satu diangkat Bu.
3: Iya, tadi iya. Rebutan ya.
0: Rebutan.
3: Ya.
0: Oh.
3: Ya aduh, makasih sudah menang.
0: Oke. Okay. Ibu
3: BCL ya Mbak Irna, cinta sejati.
0: Cinta sejati. Oke. Okay.
3: Iya, salam-salam dulu. Tadi Bu Desa, boleh. Makasih callingannya. Pak Banu juga makasih callingannya. Ada Beli Tawan juga, ada Pak Widi, Ken Aro, Bu Putri.
0: Siapa Bu lagunya? Bu, oh, Cinta Sejati ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Ci Eli, Bu Ari dua-duanya dan kesemua-kesemuanya. Bu Mini juga, Bu Janura juga. Makasih Mbak Irna, selamat sore.
0: Selamat sore. Untuk Pak Banu lagu yang saya putarkan langsung ini dia Nadila, Salahkan Aku.

0: Mas Tono, kamu kan sering bilang tuh, aduh aku kesusu banget pagi ini.
1: Iya sering loh, aku tuh sering banget kesusu, sering terburu-buru gitu loh.
0: Eh tapi kamu tahu nggak? Kalau kata kesusu, sekarang sudah resmi masuk kamus besar bahasa Indonesia.
1: Walah, serius?
0: Iya.
1: Berarti bahasa sehari-hari yang sering kita pakai bisa jadi bagian dari bahasa resmi gitu ya?
0: Betul sekali. Nah ini nih, bukti kalau bahasa kita terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Tapi ingat Mas, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks ya. Bahasa berkembang, kita pun ikut bergerak. Cintai bahasa Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro
3: 1. Teruntuk kamu hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung. Mbak Widya, terima kasih. Oke, Yenu masih Radio RRI, masih. Oke, saya langsung sapa lagi penelpon berikutnya, 24644 dulu ya. Halo, selamat sore, Lopina.
1: Halo, selamat sore
0: juga Pak Ramadan. Iya, betul kah? Betul.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Ya. Lagu dari antara dua, salah satunya ya.
0: Salah dua.
1: Kau tetap kekasihku itu Carmilla Warrow.
0: Ah, apa?
1: Kau tetap kekasihku itu dari Carmilla Warrow. Terus?
0: Sebentar. Kau masih kekasihku.
1: Iya, itu dari Carmilla Warrow.
0: Enggak ada
1: ya.
0: Rafi Kaduri ada.
1: Ulandari dari Victor Huta Barat.
0: Aduh, lagu lama bukan?
1: Lagu lama?
0: Enggak itu. Boleh kalau lagu lama.
1: Oh, lagu
0: sekarang Ruang Rindu itu hanya khusus lagu lama. Iya.
1: Iya, benar. Sekali.
0: Jadi tahun 2000-an. Grup.
1: Iya, kalau itu siapa ya? Inilah aku memilih Setia aja dari Fatin.
0: Ah, itu boleh.
1: Saya lupa ya.
0: Iya.
1: Saya senang semua lagu sih, ya, enak.
0: Iya, iya betul.
1: Mau lama, mau sedang, mau
0: baru ya. Tapi kita biar segmennya beda ya, biar kita kayak Ruang Rindu kan memang khusus lagu-lagu lama banget.
1: Iya.
0: Seperti itu. Oke, mau kirim salam Bang Ramadan.
1: Lagu Sunda aja. Aduh. Ya salam tuh semua aja, tinggal setengah jamnya.
0: Siap.
1: Pokoknya A sampai Z sehat walafiat, salam persahabatan, salam sehat selalu ya. Untuk Mbak Ina, tentu doa yang sama, doa
0: amin.
1: Mbak Ina dan Kirna dan keluarga ya.
0: Iya. Amin. Terima kasih. Selamat sore juga. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore Lopina di WhatsApp call 08113999790. Halo, selamat sore. Ya. Iya, Ibu Ari.
2: Ya, gimana kabar Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga?
2: Kabar baik. Minta lagu Mbak Irna.
0: Apa tuh?
2: Empat Mata dari Bagindas.
0: Oke, semangat
2: salam
0: banget ini.
2: Salam tadi buat Pak Ramadan ya, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Cik Eli, Bu Desa Redini, Pak Sudarsan, Pak Nerdep, Bu Ari Semeru, Bunga Plastik. Ya itu aja dulu Mbak Irna ya.
0: Siap.
2: Mbak Irna, makasih.
0: Terima kasih kembali Pak Putu Sujana. Kalau masih lagu itu enggak bisa kita angkat. Nah, kalau segmen sekarang nih lagi ngobrol baru deh silakan hubungi gitu ya. Kalau lagunya tak sedalam ini dari siapa? Arif, kita kayaknya sebenarnya deh tak sedalam. Pokoknya ada beberapa lagu yang itu tuh ternyata enggak belum masuk apa sih namanya ruang rekaman yang sesungguhnya gitu ya. Sebentar. Tak sedalam Arif tidak ada. Oke, ntar coba lagi ya. Untuk Kakek Gaul tadi mau lagu Pingkan Mambo, ntar coba ditunggu lagi ya apakah memang bisa nanti diputar, tapi judulnya apa? Halo, selamat sore Lopina.
3: Lopina, selamat sore. Ma.
0: Selamat sore juga Mbak Mini. Yeay, masuk.
3: Iya.
0: Lagu apa
3: lagi ya?
0: Apa tuh?
3: Pujaan Hati.
0: Dari?
3: Anda?
0: Apa tuh?
3: Siapa ya nanya?
0: Pujaan Hati gitu ya, kangen band ya?
3: Iya, kangen band tuh punya ya.
0: Iya kayaknya.
3: Ya salam dia ya, yang barusan dah. Bu Ari, BT, Bu okay. Resmi, Cik Eli, Bu Desa, Bu Kartika, Kade Anwar, pokoknya semuanya buat Inna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Kita dengarkan dulu lagunya. Ini Fatin, aku mau milih Setia untuk Bang Ramadan.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, hanya yang tersisa yang bisa saya putarkan lagunya. Tapi mohon maaf untuk Mbak Widya, ternyata Samar Bayangan Nikah Siri kita gak ada. Mohon maaf ya. Halo, selamat sore Lovina.
1: Sore kembali Lovina.
0: Halo, selamat sore dengan siapa?
1: Dimoncar siapa ya?
0: Oh, Pak Cip ya. Makasih Pak Cip sudah bergabung.
1: Iya, memang tak tunggu.
0: Oh iya. Oke, mau lagu apa?
1: Lagunya Kereta Senja.
0: Aduh, jangan lagu lama. Lagu yang lainnya.
1: Oh, yang baru, yang agak baru.
0: Iya, betul.
1: Baik, kok di playlistnya aja.
0: Oke, siap. Sukanya lagu apa nih?
1: Apa yang ada itulah.
0: Oh gitu, oke siap.
1: Saya tinggal mengikuti Mbak Eni.
0: Mbak Irna.
1: Iya, Mbak Irna.
0: Iya. Ditunggu ya Mbak Widya. Mau kirim salam mungkin Pak Cip?
1: Ya, salamnya buat Mas Ramadan, kawan Mas Dimas, Pak Wawan. Namanya melulu kalau bisa mayu masuk.
0: Iya.
1: Dan orang Bu Resmi, Bu Ari Beti. Mbak Yeni kemana suaranya Mbak Yeni? Di Medangdutan gak ada, di Lovina kok gak ada.
0: Berebutan soalnya di rame kalau udah acara ada request.
1: Oh iya, ini ditunggu sama Pak Cip Mbak Yeni.
0: Untung-untungan.
1: Udah, pun udah. Oh, Desa dan ke semuanya.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Cip.
1: Selamat bertugas, semoga sehat.
0: Iya, nanti saya putarkan Andra and the Backbone sempurna ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Cip. Selamat sore. Satu penelpon lagi. Halo, selamat sore Lovina. Halo. Halo Mbak Widya.
2: Ya, halo.
0: Iya, selamat sore. Mbak selamat Irma. Sore. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oke, okay. Mau lagu apa nih?
2: Lagu mancanegara boleh.
0: Enggak, lagu Indonesia bolehnya.
2: Aja deh, Irwan saja deh.
0: Ya, oke, siap
2: tawan.
0: Siap.
2: Buat semua aja deh.
0: Oke deh.
2: Mbak Irna,
0: sama-sama. Terima kasih kembali. Sudah ya. Sudah cukup waktunya juga karena memang harus diakhiri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk bergabung acara ini. Dari tadi Medangdutan kita juga live ya. Terima kasih banyak. Dan akhirnya dua lagu terakhir akan saya hadirkan Andra and the Backbone dan juga Irwan Syah.

0: Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakatnya. Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa pamrih. Toleransi memperkuat persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesopanan dan hormat menjadi cerminan jati diri bangsa. Kerjasama dan semangat pantang menyerah adalah kunci menuju kemajuan. Cinta tanah air menjaga kita tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekedar warisan, tetapi pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat nilai-nilai keindonesiaan demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Singa Raja sore ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pembangunan ekosistem bahasa isyarat yang inklusif guna menjamin akses layanan publik yang setara bagi penyandang disabilitas tunarungu. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berorientasi pada kesetaraan dan pemenuhan hak seluruh warga tanpa terkecuali. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih ramah bagi kelompok disabilitas. Komitmen tersebutlah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, saat mengikuti secara daring kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, kajian rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat disabilitas. Jadi kegiatan itu diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan nasional. Forum tersebut bertujuan menghimpun berbagai praktik baik dan tantangan dalam penguatan layanan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang tunarungu di Indonesia. Kabupaten Buleleng sendiri dipilih sebagai salah satu daerah dalam kajian nasional karena dinilai memiliki praktik inklusif berbasis masyarakat yang telah berkembang secara alami. Salah satu contoh yang mendapat perhatian adalah keberadaan Desa Bengkale yang dikenal sebagai Desa Kolo. Desa tersebut memiliki sistem komunikasi berbasis bahasa isyarat lokal yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Informasi ini bisa Anda klik di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
2: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah. Mau sehat, pakai minyak aji.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong,
2: lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang ya jam 4 lewat 35 menit ini lagi santai-santainya bersama keluarga tercinta, sedang menikmati kudapan mungkin yang dibuat oleh diri sendiri atau mungkin anggota keluarga lainnya seperti pasangan ataupun putra-putrinya atau malah cucu-cucunya. Ada ya, ada dong. Jadi selamat menikmati kebersamaan sore ini sebelum nanti mungkin semakin malam sudah harus siap-siap untuk putra-putri Anda, cucu-cucu Anda juga untuk siap kembali mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari Senin esok karena setelah libur lumayan panjang ya. Jadi mulai besok kembali beraktivitas seperti biasa. Apalagi saya tahu banget besok adalah hari pertama untuk Anda, anak-anak Anda atau putra-putri Anda atau cucu-cucu Anda yang akan ikut ujian ya. Semangat pastinya, sukses untuk ulangannya. Baik, pendengar, riak persetujuan pembebasan lahan proyek shortcut .910 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Buleleng perlahan mulai mereda. Setelah sempat banyak karena warga menilai nominal ganti rugi terlalu rendah, Pemprov Bali akhirnya menyiapkan bantuan tambahan senilai 2,5 miliar rupiah untuk warga terdampak. Tambahan dana itu menjadi jalan tengah setelah belasan warga sebelumnya menyetujui menolak nilai pengadaan lahan maupun tanaman produktif yang terkena proyek shortcut penghubung jalur Singaraja dan Pasar tersebut. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk mengubah nominal hasil penilaian tanah karena seluruh perhitungan sudah mengikuti regulasi pengadaan lahan proyek pemerintah. Meski demikian, Pemprov tetap mencari solusi agar polemik tidak berkepanjangan. Menurut Koster, bantuan tambahan senilai 2,5 miliar itu akan dialokasikan melalui skema hibah pemerintah provinsi dan ditargetkan masuk pada perubahan anggaran tahun ini. Dan tentunya yang terbaik pasti nanti hasilnya.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: PKM.
1: Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker leher rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, talasemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165, WhatsApp

0: screening tidak beresiko, sementara bisa melanjutkan pola hidup sehat dan lakukan latihan fisik minimal 30 menit per hari. Apabila beresiko, sementara bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, sementara, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. BPJS Kesehatan.
1: Aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
2: Loh itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
1: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
2: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
1: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
2: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
3: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pertama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah karya terbaru dari Putu Wijaya, seorang penulis dan sastrawan terkemuka Indonesia. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang pria bernama Jaya yang terjebak dalam dilema cinta yang kompleks. Jaya dihadapkan pada pilihan antara cinta lamanya dengan Ratri, wanita yang telah lama bersamanya, dan cinta barunya dengan Dewi, seorang wanita yang datang membawa angin segar dalam hidupnya. Cerita ini tidak hanya membahas tentang cinta dalam artian romantis, tetapi juga menggali kedalaman emosional dari hubungan manusia, penyesalan, dan pengorbanan. Putu Wijaya dengan gaya menulisnya yang khas, penuh dengan metafora dan simbolisme, mengajak pembaca merenung tentang makna cinta sejati dan bagaimana waktu dapat mengubah segalanya. Putu Wijaya dikenal dengan kemampuannya untuk menggambarkan emosi manusia secara mendalam dan kompleks, dan hal ini kembali terbukti dalam Sampai Jumpa di Cinta. Buku ini ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh dengan perenungan filosofis yang membuat pembaca berpikir lebih jauh tentang kehidupan dan cinta. Ceritanya sangat relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasakan pahit manisnya cinta. Kekuatan buku ini juga terletak pada karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Jaya sebagai tokoh utama digambarkan dengan sangat manusiawi dengan segala kekurangannya, ketidakpastian, dan kebimbangannya. Hal ini membuat pembaca dapat merasa empati terhadap perjuangan dalam mencari kebahagiaan sejati. Meskipun ditulis dengan gaya yang indah, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa alur cerita berjalan terlalu lambat. Fokus pada perenungan dan dialog internal karakter terkadang membuat perkembangan cerita terasa terhambat. Bagi mereka yang lebih menyukai cerita dengan tempo cepat dan aksi, buku ini mungkin terasa agak membosankan. Selain itu, penggunaan metafora dan simbolisme yang berlebihan bisa membuat beberapa bagian cerita sulit dipahami, terutama bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya penulisan Putu Wijaya yang khas. Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan perenungan. Bagi pembaca yang mencari lebih dari sekedar hiburan dari sebuah novel, buku ini menawarkan pengalaman pembaca yang mendalam dan memprovokasi pikiran. Meskipun mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang menyukai cerita dengan tempo cepat, karya ini tetap layak dibaca bagi para pecinta sastra dan penggemar Putu Wijaya. Buku ini adalah sebuah meditasi tentang cinta, waktu, dan pilihan hidup yang akan tetap terngiang-ngiang di benak pembaca lama setelah halaman terakhir ditutup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami sampaikan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Irna sebagai host dari RRI Singaraja. Sesaat lagi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejakkan.
2: Berdasarkan pengalaman tahun 1998, dalam sejarah Indonesia, penurunan nilai rupiah yang terlalu cepat

Selamat sore pendengar. Anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertami Jelantik, mengajak siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai integritas dan rendah hati. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara cepat dan tajam dinilai bukan sekedar persoalan angka ekonomi, melainkan memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional jika tidak segera ditangani secara serius. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Irnawati Giri.

0: Kami awali dari berita pertama, anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengajak siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai integritas dan rendah hati.
1: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejakkan.
2: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengajak para siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai-nilai karakter dan integritas. Pesan tersebut disampaikan saat melakukan bantuan 73 pasang sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar. Kegiatan itu menjadi bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus memotivasi anak-anak agar tetap semangat dalam belajar. Dalam kegiatan tersebut, Niluh Jelantik menyerahkan bantuan sepatu kepada puluhan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan itu diharapkan dapat membantu kebutuhan sekolah siswa sekaligus meringankan beban orang tua. Selain itu, kegiatan sosial tersebut juga menjadi sarana memberikan motivasi kepada anak usia dini. Di hadapan para siswa, Niluh Jelantik menekankan pentingnya memiliki impian besar untuk masa depan. Namun menurutnya keberhasilan tersebut tidak cukup hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga harus dibarengi dengan karakter yang baik dan integritas yang kuat.
1: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejakkan kaki kalian ke tanah. Menjadi pribadi yang humble, yang rendah hati, berprinsip, dan memiliki integritas.
2: Ia menilai pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap tanggung jawab serta menghormati orang lain. Menurutnya nilai rendah hati dan integritas yang akan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Penyaluran bantuan tersebut disambut antusias para siswa dan pihak sekolah. Kehadiran berbagai pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan diharapkan dapat menjadi dorongan bagi anak-anak untuk terus belajar dan mengejar cita-cita mereka. Dukungan terhadap pendidikan dinilai tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga perhatian dan motivasi. Niluh Jelantik berharap anak-anak tetap menjaga semangat belajar meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik apabila terus berusaha dan memiliki tekad yang kuat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: DPRD Bali menilai pengelolaan sampah di Bali masih membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai dari proses pemilahan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah menjadi perhatian dalam upaya penanganan krisis sampah.
3: Nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini. Untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
4: Permasalahan pengelolaan sampah di Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Bali menilai penanganan sampah harus diperkuat mulai dari proses pemilihan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Inyoman Suyasa, menyoroti masih lemahnya sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di Bali. Menurutnya, proses pemilihan sampah dari rumah tangga belum berjalan optimal karena masih ditemukan sampah terpilah yang kembali dicampur saat pengangkutan.
3: Saya kira kan sudah sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur kan pemindahan sampah dari rumah itu mestinya harusnya dilakukan. Dan tadi juga sudah saya dengar tadi ada sampah yang sudah terpilah itu ternyata digabung jadi satu di mobil truk itu. Jadi kan sama aja bohong itu. Itu kembali akan nyampur di sana kan begitu. Nah, nanti kedepannya, nah ini yang perlu kita pikirkan ya.
4: Inyoman Suyasa menyebut anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup pada 2026 mulai mengalami pergeseran dan pada 2027 akan lebih difokuskan untuk program pengelolaan sampah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program penanganan sampah berkelanjutan.
3: Saya kira dengan permasalahan yang sekarang kan masalah anggaran itu menjadi masalah yang paling krusial. Ya kita dorong nanti, kita DPR akan dorong nanti supaya tadi juga diskusi dengan Pak Kadis terkait dengan anggaran itu, ya anggaran 2006 juga sudah bergeser lebih banyak ke Dinas Lingkungan. Dan nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini. Untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
4: Suyasa juga mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Bali. Selain itu, ia menilai pengelolaan sampah berbasis rumah tangga juga perlu diperkuat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara cepat dan tajam dinilai bukan sekedar persoalan angka ekonomi, melainkan memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional jika tidak segera ditangani secara serius.
5: Sejarah ekonomi Indonesia telah memberikan pelajaran berharga bahwa fluktuasi mata uang yang tidak terkendali seringkali menjadi pemicu guncangan stabilitas negara. Penurunan nilai tukar yang drastis berdampak langsung pada lonjakan inflasi dan pengikisan daya beli masyarakat yang dalam titik tertentu dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah. Kondisi rupiah saat ini yang berada di level terendah dalam hampir 3 dekade menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memulihkan kepercayaan pasar global maupun domestik. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengingatkan kembali memori krisis tahun 1998. Ia menekankan bahwa dalam sejarah Indonesia guncangan nilai mata uang yang dibiarkan berlarut-larut selalu bermuara pada konsekuensi politik yang serius.
6: Berdasarkan pengalaman tahun 1998 dalam sejarah Indonesia, penurunan nilai rupiah yang terlalu cepat berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi, berdampak serius terhadap inflasi, itu bisa berdampak terhadap kekuasaan. Jadi sejarah negeri ini banyak memberikan contoh bagaimana nilai mata uang harus dijaga, ya, sehingga inflasi terkendali, daya beli terkendali, kalau tidak bisa terjadi krisis politik.
5: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya mendesak Presiden bersama Kabinet Merah Putih untuk segera memimpin langkah-langkah fiskal yang radikal dan terukur. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perlunya keberanian pemerintah untuk memotong porsi anggaran program non-darurat guna menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas aman undang-undang serta memberikan kepastian bagi para pelaku industri.
6: Pasar internasional, ranking kita investasinya tidak lagi positif, tapi negatif, ya, publik. Pelaku pasar sudah tentu menginginkan adanya sidang kabinet yang dipimpin oleh presiden untuk menenangkan pasar dan mengambil langkah-langkah serius dalam bidang fiskal dan moneter untuk menenangkan pasar dan menahan turunnya nilai rupiah.
5: Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan intervensi Bank Indonesia melalui instrumen suku bunga, namun juga harus menunjukkan komitmen efisiensi belanja yang nyata. Langkah tegas dalam menjaga stabilitas nilai tukar menjadi penentu utama agar pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak tergerus oleh krisis moneter yang berdampak pada stabilitas nasional. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Buleleng menyiapkan strategi pendidikan demokrasi yang lebih inklusif melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029.
8: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan, itu sudah kita melakukan di 3 minggu.
9: Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus memperkuat pendidikan pemilih melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi menuju pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnato mengatakan, pendidikan demokrasi harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih terstruktur.
8: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan mulai dari yang pertama pembahasan 3 modul yang kami rancang di kabupaten kota. Itu yang pertama ada modul pendidikan pemilih pemula, yang kedua ada modul disabilitas, kemudian ada yang ketiga ada modul pendidikan untuk perempuan.
9: Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan politik dan akses terhadap pemilu. Menurut Putu Arya Suwarnato, pendidikan demokrasi harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. KPU ingin memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, melainkan juga memperhatikan kelompok yang selama ini memerlukan pendekatan khusus.
8: Berbicara terkait dengan demokrasi, apalagi pemilu masalah teknis, itu kan KPU tidak bisa menyisir pemilih pemula saja. Itu ada yang namanya perempuan, kemudian disabilitas, dan itu kami siapkan lewat modul.
9: Ia berharap penyusunan modul pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2029. Kehadiran modul tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kelompok disabilitas terhadap hak-hak politik yang dimiliki. Selain itu, KPU juga menargetkan peningkatan kehadiran pemilih disabilitas di tempat pemungutan suara.
8: Mudah-mudahan rancangan modul ini itu dapat memberikan efek yang positif nantinya ke depan di 2029, peningkatan kehadiran teman-teman disabilitas itu bisa maksimal hadir ke TPS.
2: KPU menilai pendidikan demokrasi yang inklusif menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pemilu di masa mendatang. Dengan semakin luasnya akses pendidikan politik, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami hak memilih, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui langkah tersebut, KPU berharap partisipasi masyarakat dapat meningkat secara merata di semua kelompok pemilih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat kondisi biota laut dilindungi di kawasan Gili Matre masih terjaga melalui survei rutin tahunan yang memantau penyu, hiu, kimat, terumbu karang, serta kesehatan habitat laut di wilayah konservasi Lombok Utara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
10: Guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melaksanakan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gili Matra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hot Maria, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi. Adapun biota yang menjadi fokus pendataan antara lain, penyu, kima, hiu, serta sejumlah biota laut lain yang berstatus dilindungi. Selain mendata populasi, tim survei juga melakukan pemantauan kondisi habitat, termasuk tutupan terumbu karang, padang lamun, dan keberadaan ikan karang sebagai indikator kesehatan ekosistem.
11: Output survei ini adalah kita memonitoring kondisi biota dilindungi ataupun megafauna lainnya yang menjadi target pengelolaan di kawasan konservasi Pulau Gili Matra. Jadi kita ada mendata penyu, kemudian kima, hiu, dan biota dilindungi lainnya seperti pigmi, atau kalau kita temukan biota atau megafauna lainnya yang dilindungi itu kita data.
10: Dari hasil survei yang telah dikumpulkan, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat bahwa kondisi biota dilindungi di kawasan Gili Matra secara umum masih tergolong aman. Hot Maria menjelaskan, ekosistem karang di kawasan tersebut juga masih berada dalam kondisi stabil, bahkan menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang dibandingkan tahun sebelumnya, meski peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelestarian laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat disebut menjadi kunci utama agar ekosistem laut di Gili Terawangan, Gili Menu, dan Gili Air tetap lestari.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
12: Tetap kita pertahankan.
13: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan, pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
12: Sebatas mereka membangun daerah datar, ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan FRW itu, terutama lahan sawah, kemudian lahan RTDB, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
13: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital, sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat, termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit.
14: Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
15: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sedang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita, contohnya ini. Nah, sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut darwisnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
14: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
17: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
18: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabe Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
17: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Pratidya, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
18: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
19: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
18: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Poprov Bali 2027 dengan semangat bangkit dan berprestasi melalui pembinaan atlet serta pembenahan fasilitas olahraga.
20: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan.
21: Kabupaten Buleleng terus memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Poprov Bali 2027 dengan mengusung

0: mendukung prestasi olahraga Buleleng di tingkat Provinsi Bali. Akademisi dan praktisi olahraga Fernanda Ira Graha mengatakan spirit Buleleng bangkit berprestasi menjadi energi kebersamaan dalam menyukseskan Poprov Bali 2027. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari kesiapan Buleleng menjadi tuan rumah tunggal serta langkah pembinaan yang telah dilakukan KONI Kabupaten Buleleng.
1: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat, dari golongan apapun siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah, karena bangkit kita di tahun 2025 lalu, kita turun peringkat. Baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit.
0: Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi cabang olahraga, hingga pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju Poprov Bali 2027.
1: Bangkit apa? Yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita lakukan. Bangkit secara infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah tunggal pasca COVID tahun 2000 sampai 2022 dibilang. Itu tuan rumah Poprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara Poprov, entah ada yang 5 cabur, berapa cabur seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota.
0: Selain kesiapan venue dan pembinaan atlet, Buleleng juga mulai membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Dukungan pemerintah provinsi dinilai penting agar pelaksanaan Poprov Bali 2027 berjalan sukses dan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, mengajak siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai integritas dan rendah hati. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara cepat dan tajam dinilai bukan sekedar persoalan angka ekonomi, melainkan memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional jika tidak segera ditangani secara serius. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita. Satu RRI Singaraja.

0: belok kiri, belok,
1: belok kiri.
0: Kiri
1: kata Google, ngapain belok, belok kanan? Belok kiri jalan curam. Lihat itu, rambunya di jalan. Tapi belok kiri lebih cepat sampai. Kalau belok kanan lebih jauh nih.
2: Iya, lebih cepat sampai akhirat.
1: Udah ke kanan aja. Lebih lambat tapi selamat.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Irna, dan kali ini di Tembang Dewata akan saya hadirkan untuk Anda salah satu tempat, kalau boleh dikatakan ya, ini adalah tempat wisata spiritual ya. Jadi saya akan mengajak Anda menuju air terjun Taman Bejigriya yang kini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Berlokasi di kawasan alam yang asri di Kabupaten Badung, tempat ini menawarkan perpaduan keindahan air terjun, suasana spiritual, dan pengalaman relaksasi yang menenangkan. Dikelilingi tebing hijau dan aliran sungai alami, air terjun Taman Bejigriya menghadirkan panorama alam yang memukau. Pengunjung dapat menikmati sensasi berjalan menyusuri jalur bebatuan air terjun sambil merasakan udara segar khas menuju pedesaan Bali. Nah, suara gemericik udara yang berpadu dengan suasana hening membuat lokasi ini cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hirup pikuk perkotaan. Tidak hanya menawarkan wisata alam, tempat ini juga dikenal sebagai lokasi spiritual dan pembersihan diri atau melukat. Banyak wisatawan yang datang untuk merasakan pengalaman penyucian diri dengan air suci yang dipercaya membawa ketenangan batin dan energi positif. Ritual tersebut menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya dan tradisi Bali lebih dekat. Selain air terjun ya, areanya ya, pastinya pengelola juga menyediakan sejumlah spot foto estetik yang instagramable. Ada tebing alami, lorong udara, hingga pancuran tradisional yang menjadi latar favorit bagi pengunjung untuk mengabadikan momen. Keindahan ini semakin mempesona saat cahaya matahari masuk melalui celah tebing dan menciptakan suasana dramatis di sekitar air terjun. Dengan meningkatnya popularitas wisata berbasis alam dan budaya, air terjun Taman Bejigriya dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali. Dan tentunya untuk Anda yang sudah pernah ya ke air terjun Taman Bejigriya ini, pasti agak apa, ada sesuatu yang bikin tenang mungkin, terus ingin kesana lagi seperti itu ya, karena memang keindahan alam yang dipadukan dengan nuansa spiritual menjadikan air terjun Taman Bejigriya bukan sekedar sebagai tempat wisata, melainkan juga ruang refleksi dan ketenangan bagi setiap pengunjung yang datang. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.

0: Bali punya kain tradisional yang sangat istimewa, bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Pendengar Pos Happy Hour di Singaraja, pukul 18:50 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa kami akan hadirkan kembali Mozaik Indonesia, produksi RRI Singaraja. Dan kali ini akan membahas topik budidaya tanaman bunga gemitir di Desa Sambangan. Dan setelah itu kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda akan ditemani oleh Mbak Tris di Singaraja malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Irna pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.

Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rigveda dan Samaveda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan, diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Om Swastiastu. Pendengar, kita jumpa lagi dalam acara Mosaik ke Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, Bali dikenal sebagai daerah dengan beragam kekayaan adat dan budaya. Salah satu yang menjadi daya tarik utama wisatawan berkunjung ke Pulau Dewata Bali adalah upacara adat keagamaan. Beragam sesajen atau canang sari berisi rangkaian bunga yang eksotik disajikan sebagai persembahan dalam upacara adat tersebut. Nah, salah satu bunga yang sering digunakan dalam upacara keagamaan adalah bunga gemitir. Tidak heran permintaan bunga ini tinggi, terutama menjelang pelaksanaan upacara hari besar keagamaan. Oleh karena itu, bunga gemitir atau bunga marigold ini bisa dibilang tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan prospeknya cukup bagus. Meskipun budidaya bunga gemitir terbilang mudah, tetapi bunga ini memerlukan perawatan ekstra seperti pemupukan yang intensif. Pemupukan yang berimbang ini merupakan kunci sukses budidaya tanaman gemitir. Pendengar, salah satu desa yang ada di Kabupaten Buleleng, yakni Desa Sambangan, itu banyak terdapat tanaman bunga gemitir dan bunga pancar air, atau ada juga yang menyebutnya bunga pancah. Rupanya para petani di sini sudah sejak lama bergelut dalam budidaya tanaman gemitir. Madeyase dan Komang Redi adalah sepasang suami istri yang memilih menjadi petani bunga di desa setempat. Saat diwawancara RRI, mereka mengaku menjadi petani bunga sudah puluhan tahun dan bibit gemitir yang ditanam adalah bibit jenis unggul. Menurutnya, bibit jenis unggul itu mampu menghasilkan tanaman berbunga besar dan tinggi tanaman bisa mencapai 50-65 cm. Dari satu pohon mampu menghasilkan kurang lebih 2,5 kg bunga. 3 minggu setelah ditanam, bunga gemitir sudah siap untuk dipanen. Nah, seperti apa cara Madeyase menjalankan usaha bunga gemitir ini sehingga bisa bertahan sampai sekarang? Mari kita ikuti Mosaik Indonesia dengan topik budidaya tanaman bunga gemitir di Desa Sambangan.
1: Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian.
2: Kalau dibilang buah musiman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi.
1: Perikanan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya.
3: Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
1: Mosaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362-24644 atau WA di 0811-399-9790. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu, Motot.
1: Swastiastu.
0: Ngujangin nih, Mok.
1: Mai, Mok Nyoman. Aja ke ngerti dini. Mai, Mok, masih sih ngade gae nih. Nih tiang ngait tekor. Ngait tekor nih, Mok. Karena ding canang, no. Nih canang harian. Kado ngelah bunga. Don ngelah masih. Ngalap ibusan. Pang sing ngelan layu bungan tiangin, Mok. Kangguang, bantan tekor dogan ke gae. Busung sing ngelah, mal busungi, Mok.
0: Mok tutene nak. Cek jemet turu rati gat. Saja
1: deh jeng ngomong gitu Mok Nyoman. Mumpung liu ngelah bunga tanding tiang lamun beperaga kapur pas kresek simpen di kulkas pang tetep seger gitu nyanan dismaturan kan tinggal nyemak dogen gitu aja kena tiangnya Mok Nyoman. Nih tanding bepedidi bunga nih Mok
0: nyanan beperaga
1: abe bemule Mok anggo maturan cuma kan sing perlu meli bunga Mok anggon mecanang tiap hari kadong liu saja ada bunga nih tinggalin nih nih duang tas kresek gede-gede nih nomor tegul nih kau dan kebuka tiang Mok
0: sajaan gati liu gati ngelah bunga Mok tut
1: sangkalange tulungin nanding canang terus abe muli atau dadi masih nih bungane doga nih deh nyanan jumah mboke tanding pedidi
0: motot beh tiang semjeng ide bunga kar ketulungin kan bembo nih apa nih ngaya kene nam kadong tiang santai masih sing ada jadwal syuting
1: nih perejani senyak ngide
0: oh, ya,
1: biasanya iya. Jok onyang ide dini
0: lupa mbok tut orang kaya mbok tut orang kaya sing biasa ngide tapi nam mbok tut nyande kengken yang sing jesinya ngide nah iya orang kaya cara tiang mbok tut dong nak mengelah langganan canang mbok tiap hari abang mule lamun purnama tilem langsung bagai nangga peseguan mbok maya bulanan transfer gitu loh mbok nah, orang kaya kengken
1: nah, sih nenglen demen nih ada demen ngai pedidi ada demen meli tergantung masih situasi dan kondisinya cara tiang jadi ngelah bunga ya ngai
0: mbok coba mbok pikir bahan canang ini kan onyangan meli nih
1: iya
0: kan
1: kajus.
0: Nih coba mulai bunga busung pandan base pangseng repot adenan sube melangganan tinggal mebanten dogen meseh kayak gitu mbok lamun mbok tut cocok ngai sawireh beme genep nih gelahange tuh tinggalin tuh bunga jepun kembang kertas sandat bih kuting pandan harum ada dini ngai tekor ber ngaleh don bade punyan bione tapi ngomong-ngomong mbok tut biune adi sedang mebuah nih kayak ngirainan kayaknya sing meli biune buen mbok entuk beluang nih yang ngelah tongos mau puluh-puluhan mbok ngomong-ngomong mbok kira-kira buen pida lakar panen nih mbok tiang lakar siap-siap bemai melali ngideh nang ngideh dua ngijas dogen mbok saya liu-liu
1: kumat ini buen
0: adi kumat-kumat kengken dadi apa sing nih
1: dadi mbok dia jeje mbok pasti kar kebagian mbok
0: asik
1: mbok tiang nak hobi mepula-pulaan mbok apa bu ini mula bunga aduh demen gati mbok umah asritis rainan ada alap
0: sajaan mbok sangka langet yang nak nau gati melalui mai ini ngomong-ngomong bunga apa dogen nih mau ada kresek mbok apa nih ini kresek ibaratnya apa isi nenek mbok
1: buka anak kan tawang anak kejelapan sing kebuka numet tegul lapang sing layu tuh
0: yeh bunga
1: bunga mitir
0: mitir nih mbok mimi dewa ratu ada gempuk-gempuk gati cara potongan tiangnya tumben nepuk bunga kekene gempuknya di jenis man mbok
1: mani deh waktu tiang liputan kesambangan mbok Nyoman
0: mimi cek liu saja mani deh bunga men sambangan di janan dong mbok pidan tiang man melalui kemu tebih-tebihan anaknya mulu bunga gemitir di tuh mbok dan malu nih kreseknya buin besi ini misi bunga apa nih mbok
1: buka nae
0: iya ini kan bunga pacar galuh mi seger-seger nih buinnya gempuk cara potongan mbok
1: jel gati nih
0: nih lu mbok sing ke ide batone mbok kan itu kan ngide batone lakar pula di tanah yang ada 2 hektar itu
1: mbok Nyoman
0: oh
1: sing man ngide batone mbok sing sempat tur sing inget soalnya imang-imangan takut hujanan. Mok, lamun di sambangan bunga pacar galuh itu, ada nih bunga pancah, bunga pancah gitu ada nih mok. Lamun di desan tiangi bunga pacar galuh. Nak len-len mok?
0: Tuh di desan tiangnya masih bunga pacar galuh ada nih. Eh, tiang demen gati ninggalin bunga apa nih ada nih cari anak Indrika?
1: Pancah.
0: Oh, bunga pancah. Oh, iya pebuin gempuk-gempuk ke kene oh cari potongannya botot benih. Iwarnane
1: potongannya?
0: Warnane mau bikasan gati. Bara pelung putih. Ini ada warna Valentine, Mbok.
1: Pink.
0: Oh, tiang gue ngecanang memang mantep nih, Mbok. Gohin pandan harum dur nevi, jegek bunga gati becanangi. Nau gati maturan, apalagi ini maturan jegek ceriang.
1: Apa buin misi bunga gemitir kuning, cempak ke sanat. Aduh, jeg semangat gati maturan Mbok Nyuman.
0: Sajan. Tapi ngomong-ngomong, Mbok. Nyen sih aneh ngemangi dia nih bunga ini dia. Aduh, di jegek-jegek ini bungane.
1: Petani bungane lah, masa Mbok Nyoman mangi deh.
0: Beh, Mbok Tut mulai kumat benih. Serius nih, nyen aneh ngemang.
1: Penasaran?
0: Mm-mm.
1: Pak Madiase ada nih Mbok. Petani bunga gemitir asalnya uling sambangan.
0: Beh, takkeh sube. Asal sube suwet wawancara pasti gak bedogen oleh-oleh nih Mbok ini. Inau ganti dah di Mbok Tut tuh. Man tugas keluar ke desa-desa liputan. Timpal liung lah. Ini cari jani sayi-sayi man ngide kene keto.
1: Man, maunya man milu.
0: Milu.
1: Deh malu ngorang nau mo. Odua dogen tinggaline. Coba naik saat liputan. Situasi hujan. Baju belus kering di badan.
0: Mimi.
1: Lamun masan panas.
0: Kengen do.
1: Aduh kulitnya pun.
0: Oh. Pantes Mbok Tut item-item manis jani oh.
1: Nah, sebatas tanggung jawab tuh Mo. Menjalankan tugas negara tuh Mo.
0: Mbok Tut nak mulai gegayan bokeh gitu. Nak onya ngelas skill masing-masing sih gitu Mbok. Ngomong-ngomong Mbok, ane madan madiase entu adi bisa tertarik kuni. Apa adanya ngai usaha perbungaan. Kayaknya entu ceritane oh. Sengadenan mule padi daripada mule bunga Mbok. Carjan ini Mbok bahas kan mal tuh, mal gati. Senguntungan mule padi.
1: Anak entu je rejekene Mbok. Yen onyang mule padi kan sengade bunga. Apa anggol maturan? Nak mekejang isini ne Mbok. Ada mule padi, mule bunga, mule sayuran, buah-buahan, miwahani lenan Mbok.
0: Sajan.
1: Nah jani pirengang obrolan tiangi ajak Madiase Mbok.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Saya saat ini bersama petani bunga gemitir ya Pak ya. Dengan Pak siapa Pak?
3: Pak Madi
2: siapa?
3: Pak Madiase.
2: Dengan Pak Madiase. Pak Madiase sejak kapan menjadi petani bunga gemitir ini Pak?
3: Baru sudah 10 tahun.
2: Sudah 10 tahun begitu jadi petani bunga gemitir. Kenapa petani bunga gemitir? Kan banyak bunga-bunga banyak yang lain.
3: Hobi?
2: Selain bunga gemitir apalagi bunganya pacar. Yang dikembang? Oh pancah. Atau pacar gitu ya, pacar galuh kalau di rumah saya nih. Warna merah ya. Bisa diceritakan dulu Pak, bagaimana perawatannya atau bagaimana cara membudidayakan bunga gemitir dan pancah ini?
3: Gimana ya?
2: Dari pembibitan dulu mungkin?
3: Ya, pembibitan.
2: Disemai begitu berapa hari?
3: 21 hari.
2: Setelah tumbuh akar terus ditanam di lahan. Lahannya gimana sistemnya, nyewa atau lahan sendiri?
3: Ngontrak.
2: Oke. Ngontraknya berapa bulan?
3: Sampai panen
2: berapa bulan?
3: 4 sampai 5 bulan.
2: Itu apa, gemitirnya atau pancahnya?
3: Sama.
2: Oh, sama-sama. Kalau misalnya sudah selesai panen, boleh dilanjut lagi kontrakannya?
3: Boleh, ada yang boleh, ada yang enggak.
2: Itu berapa are itu biasanya?
3: Menurut?
2: Menurut lahannya?
3: Menurut.
2: Yang dikontrak berapa, Pak? Yang sudah?
3: 50.
2: 50?
3: Per are.
2: 50 ribu per arenya? Begitu. Di daerah mana saja?
3: Sambangan.
2: Kontraknya?
3: Sambangan.
2: Oh, Sambangan di sini saja atau ada di atasan, ada di bawahnya?
3: Ada di atas, bawah.
2: Gitu. Terus untuk perawatannya ini dengan siapa mengerjakannya? Di sawah.
3: Pakai buruh ya.
2: Pakai buruh. Terus ini pemupukannya pakai pupuk alami atau pupuk kimia?
3: Kimia.
2: Pupuk kimia. Sudah dari berapa bulan baru boleh dipupuk kimia bunganya, tanamannya?
3: 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu boleh.
2: Boleh ya. Terus biasanya serangga-serangga yang menyerang tanaman bunga apa?
3: Penggerek batang.
2: Penggerek batang. Itu apa pakai mengantisipasinya?
3: Regen.
2: Disemprot dengan zat kimia, pestisida ya. Ya selain itu apa? Mungkin ulat-ulat nggak ada?
3: Ada.
2: Nah dari nanam sampai umur berapa bisa dipanen ya?
3: 2 bulan.
2: 2 bulan. Masa petiknya?
3: 1 bulan.
2: 1 bulan masa petiknya. Setelah itu dikembalikan sudah ya.
0: Oh ternyata Ulian hobi.
1: Hobi.
0: Tumi.
1: Iya,
0: eh, polos gati jawabannya karena hobi kok nih mo.
1: Oh sing ada hobi kan sing mungkin sampai jadi dari pengusaha bunga mbok nyaman.
0: Oh, eh subuh puluhan tahun kok nih oh. Entuh dari petani bunga sampai jadi ulian hobi nintu. Sajahan busan dengar tiang tuh di sambangan bunga apa tuh adanya pancah gitu.
1: Nah len-len mbok yang di jauh adanya tawang. Bunga pacar air adanya tuh. Bunga saja, pacar saja. Air.
0: Lendis nak len cara penyebutannya sing gitu mbok. Mbok lahannya ane pulaine bunga jak Pak Madiasen itu kan ulian ngontrak.
1: Ngontrak.
0: Ngontrak kune 4 sampai 5 bulan. Sewane 250.000 per are. Per are ne mbok. Tapi lumayan masih modalnya mbok. Konden biaya perawatan, konden rabu obat-obatan, konden buruh. Biliu masih modalnya mbok. Bisa pebuin jani mbok harga rabu ke kan mau gati kan sing gedang shopping meh tuh petani ne.
1: Saja. Mbok Nyoman, usaha apapun nak harus memodal nawang. Dagang loloh dogen memodal kalingan subuh usaha bunga. Semakin gede bisnis, semakin liu modalnya, semakin besar untungnya.
0: Jangan lupa Mbok Tut, semakin besar kerugiannya.
1: Rugi berarti takut untung.
0: Adi bisa gitu Mbok.
1: Men, kan takut rugi berarti takut berusaha atau berbisnis. Bojo takut kan buung berbisnis, buung masih man untung. Lamon berani rugi, sajian. Berani berusaha, mas man untung, ya asung kare menang banyak untung neliu gitu Mbok Nyoman.
0: Kadang-kadang Mbok tuh cerdas masih otak meo.
1: Masih kadang-kadang.
0: Oh, mana kadang-kadang masih nak sing cerdas toh. Mbok asa nanget tiang pidan man mirengang kata-kata seperti ini Mbok. Okay. Jangan pikirkan rugi kalau mau sukses.
1: Pi cerdas masih Mbok.
0: Iya kan kadang-kadang.
1: Mbok. Itu kata-kata motivasi ada nih Mbok.
0: Oke tuh.
1: Makanya terapkanlah.
0: Saja-saja Mbok. Ngomong-ngomong ternyata ada masalah masih. Ada masa penyakit. Ada penyakit di bunga gemitir ini. Kaden tiang sing bisa kena penyakit.
1: Adalah mo onyang tanaman sing ade luput dari penyakit. Nanging kan sebe ade obat ne, tinggal beli di toko terus semprotan. Rabok kita masih pola tanam harus tawang ya. Sing dadi sembarangan asal nanem mo.
0: Okay,
1: sing dadi bes langa-langa sing dadi masih bes rapet, bes kerap sing dadi mo. Pokoknya sing dadi bes itu. Tujuannya untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman bunga.
0: Tong.
1: Sekan sing dadi.
0: Cek aing repot gati kena-kena hang. Tapi dis panen ya sanange paling naune mo. Men ngalap bunga amat demen nembo. Yang ngalap bunga bisa-bisa jak sing pragat-pragat.
1: Adi sing pragat. Kenapa tuh?
0: Mare ngalap bunga apa sih? Bem selfie.
1: Badah.
0: Jak pragat sama selfie androgen begaya ini cara di film-film India. Terus siara langsung di Facebook.
1: Facebook.
0: Oh, apang tawangnya jaman ngalap bunga.
1: Padahal hanya pencitraan saja kan.
0: Dan hake uyut-uyut gitu mbok. Tapi mbok jani serius nih tiang mbok. Demen gak? Tino mau potret di bunga-bunganya mbok. Di jeje ada bunga pasti tiang ditu mau potret. Kira-kira mbok apa je kendalanya yang bisnis bunga nih mbok.
1: Nah nih pirengang mbok besur potret nih.
0: Besube.
2: Apa suka dukanya nih budidaya ini tanaman
3: jan.
2: Bunga?
3: Hmm? hujan.
2: Hujan.
3: Lukas.
2: Terus bisanya hari-hari apa mahal harga bunganya?
3: Hari raya.
2: Pas hari raya. Hari raya apa?
3: Ini dah galungan.
2: Galungan.
3: Nyepi.
2: Kuningan, nyepi, pagar besi begitu ya. Kalau hari-hari biasa gimana?
3: Menurut banyak sedikitnya.
2: Ada bunga gitu ya. Yang paling mahal berapa harganya per kilo ya biasanya ya?
3: Paling mahal saya jual sampai 25-30 per kilo.
2: Gitu ya. Oke. Okay. Ya, terus Bapak di sini sebagai pengepul juga.
3: Iya.
2: Ngepul bunga pacah ya. Kenapa sampai jadi pengepul kekurangan di sini? Tahan berapa hari nih bunga-bunga ini kalau setelah dipetik?
3: Satu hari.
2: Cuman satu hari. Kalau lewat satu hari nggak laku?
3: Agak gini dah warnanya.
2: Oh gitu ya. Jadi tidak pakai pengawet gitu ya?
3: Nggak.
2: Disemprot?
3: Nggak
2: ada. Pemasarannya kemana nih?
3: Ini di Beleleng, ngambilnya di Denpasar.
2: Pemasarannya di Singaraja, di Beleleng, di Pasar Buleleng. Jadi dipasarkan sama pedagang-pedagang, pedagang bunga. Ini per kresek atau per kilo?
3: Per kresek, kalau di Beleleng per kresek, kalau Denpasar per kilo.
2: Per kilo. Di sini jual berapa per kreseknya? Kalau sekarang ya?
3: Hari sekarang.
2: Paling sampai mahal berapa?
3: Paling mahal enggak nentu.
2: Enggak perantau ya. Oke. Okay. Suka dukanya apa nih? Jadi petani bunga, pengelola bunga atau pengepul bunga?
3: Suka dukanya.
2: Sukanya harganya mahal.
3: Harganya mahal.
2: Dukanya?
3: Murah.
2: Semujan. Nah, terus tipsnya agar bunga-bunga ini segar begitu, bagaimana cara penyimpanannya?
3: Tempat yang sejuk.
2: Penyimpanannya tidak boleh pakai kresek ya?
3: Enggak.
2: Dibuka arus kreseknya. Oke, okay. Baik, terima kasih untuk Bapak Madeas. Semoga sukses selalu menjadi dagang bunga ya.
1: Entuk kendalanya mbok, hujan, hujan mbok nyaman.
0: Tapi kadang-kadang ada hujan kok nih kendalanya. Kayaknya hujan sing ditambah segar entuk bungane manye.
1: Tergantung jenis bungane mbok. Lamun bunga pancah utawi bunga pacar galuh, bungane entuk kan sing dadi kone keneye. Bonyok nyan mbok. Lamun gemitir nah hidongan masih bede. Nanging patuh daya tahannya cuma awai mbok. Lebih ja awai subes sing seger tuh. Tips nih busan orang apa tuh? Taruh di tempat yang sejuk gitu.
0: Entuk kendalane.
1: Kendalane.
0: Ish, tapi sukanya ada mbok. Harganya mahal pas rainan, ya kan?
1: Mahal.
0: Di Bali sai-sai gati rainane ya, berarti sai-sai gati sukane mbok. Nau masih dari dagang bunga mbok. Saiman batin liu.
1: Yang sing nau masa sampai puluhan tahun nu dari petani bunga mbok nyaman.
0: Untuk artinya memang itu ya rejekine mbok. Cerdas masih nih.
1: Cerdas sama kejang cerdas mbok.
0: Aja. Kenyat bungane di Buleleng nyemak ya di Denpasar ada pedini. Lamun liu ada bunga di Buleleng ada pe keluar daerah. Memang cerdas nih. Harus tahu situasi pasar nih mbok.
1: Mbok jani kan sube zaman HP Android mbok, sube zaman internet. Aluh ngalih informasi tur aluh berkomunikasi jak nyendogen gitu. Pastinya ngelah jaringan sesama pembisnis bunga mbok.
0: Nah yento bepasti mbok tut. Petani bunga jaringannya ya petani bunga, pengepul bunga, pedagang bunga. Lamun carem mbok tut dagang talu asin jaringannya bepasti bepeternak bebek, reseller talu asin, konsumen kayak gitu.
1: Carem mbok tut nih. Catet modahing ke mbok.
0: Apa tuh?
1: Patut sekadia sapunike.
0: mok lanjut tuturin nih.
1: Kan.
0: Pak Made Yase kan tuh nih orang mulai bunga tanahnya ngontrak tuh 50.000 are. Asanange luas untuk kontrakannya mbok. Ya kena-kena hang nak mulai bunga kan pasti tebihan gitu kan bisa duang tebih gitu. Berarti luas adanin tuh mbok.
1: Luas.
0: Menyen aja ke megarapan tuh mbok. Nganggu buruh apa keluarga-keluarga dogen tuh aja.
1: Nah, sekonan lanjut mak nyaman. Jadi pirengang malu tembang pop Bali sane asiki puniki.
0: Ih, dadi masih mbok dadi lagu ni ane misi di kamar mandi tuh puterang mbok nah.
1: Sing dadi tuh.
0: Di sing dadi.
1: Len-len membunga-bunga lah kan puterang.
0: Oh gitu. Nah, ada. Coba nek beli sandi tuh nen muterang alu.

0: Dong lagunya Mbak Nyoman.
1: Oh, Bli Sandi nak mulai cerdas kadang-kadang.
0: Cerdas,
1: oh, Nyoman. Ngerti lagu-lagu kesukaan pendengar.
0: Nah, Mbak, lanjutan Jani. Tuture sing gitu.
1: Oh, kengen tuh.
0: Indek ane aja kemegarapan Pak Madeyase, ini ternyata istri tercinta Komang Redi adane, Mbak.
1: Oh.
0: Nah, pendengar selain Pak Madeyase juga dibantu oleh istri tercintanya dengan ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Komang.
0: Ibu Komang Sireh.
2: Ibu Komang Redi.
0: Ibu Komang Redi tugasnya ngapain ini bantu suaminya?
2: Ini dah ini ngumpulin bunganya dari petani kalau dikasih ke sini. Kan dibawain ke sini sama petaninya.
0: Itu ya.
2: Tuh, bantu-bantu. Ini kan namanya tuh kalau udah panen, kan punya buruh. Bantu ngambil bunganya dari ini dari sawah.
0: Iya. Wah, ini segar sekali ya.
2: Paketin. Bantu market.
0: Jadi dicampur dengan yang segar ya.
3: 700
0: kilo. Gitu ya. Punya petani-petani udah langganan ke sini ya.
2: Iya.
0: Ibu pengepulnya.
3: Ada petani.
0: Berapa orang di sini ada pengepul bunga?
4: Kurang tahu ya kalau berapa orang. Yang jelas banyak.
0: Banyak ada
4: penjual
0: pengepul
4: bunga.
0: Gitu ya.
4: Sini.
0: Iya. Baik, Ibu selain membantu suami dalam usaha bunga ini, Ibu juga ikut ke sawah bantu ya. Bunga mitir gitu ya. Oke.
2: Bunga.
0: Enggak jual bunga tandingan gitu.
2: Enggak. Udah ngurus ini udah ini.
0: Kewalahan ya, Bu.
2: Kewalahan nih kalau hari raya kan yang pesan bunga banyak itu dari Denpasar kan marketin pakai ini. Pakai gitu. Kampil tuh. Kan banyak. Bisa 600 kilo.
0: Iya. Berapa macam bunga yang diterima di sini?
2: Pacah sama gemitir aja.
0: Gemitirnya juga ada jenisnya, Bu ya.
2: Ada.
0: Itu gemitir yang besar-besar sekali itu jenis apa itu?
2: Itu mitir bangkok.
0: Mitir bangkok. Itu ada di sini.
2: Kebetulan yang saya tanam mitir bangkok tapi sekarang udah kecil, udah lama soalnya.
0: Berapa
2: udah
0: bulan?
2: 2 bulanan.
0: 2 bulan ya.
2: 2 bulan lebih.
0: Gitu ya. Terus kalau ini apa namanya? Pacah itu ya. Bunga pacah. Iya, ini terus-terusan ya. Ini juga bisa dikembangbiakkan dengan batunya atau bijinya ya. Kalau gemitirnya gimana?
2: Dikembangbiakkan. Nah, kalau gemitir bangkoknya kan harus beli bibitnya.
0: Oh, beli bibitnya yang kecil-kecil itu ya. Kalau ini enggak beli bibitnya.
2: Ini
0: pakai batu
2: biji-bijinya aja. Ini pakai bijinya tapi beli juga. Ada yang beli. Ada yang minta gitu.
0: Enggak boleh yang ditanam itu sampai berbuah itu diambil.
2: Kan bisa gini. Bunganya bisa begini
0: punah.
2: Ya, punah.
0: Oh, tidak sebagus ini ya gede-gedenya.
2: Oh, ini jadinya nih lambu namanya.
0: Oh iya, gitu ya.
2: Enggak gini.
0: Jadi beli bibitnya di pertanian. Kalau gemitirnya
2: pasar
0: itu
2: ada.
0: Beli bibitnya juga. Itu udah tumbuh ya?
2: Udah
0: tumbuh ya.
2: Udah sekitar berapa senti tuh? Udah tinggi ada, udah tinggi.
0: Oke, Ibu Komang, terima kasih obrolannya, sukses selalu ya.

0: tugasnya maketin bunga. Lakar kirimu ke Mumai sesuai pesanan.
1: Oh, wadah ini berkeresekannya gede-gede.
0: Mau tiang nak man masih nepukin gemitir mau gede-gede gati gempuk-gempuk gati. Ish, len dot jema takon. Entu jema dan gemitir bangkok mau.
1: Oh, entu be, yening gemitir lokal dijenyak gitu mau nyaman. Oh. Jadi astun je bibit uling gemitir bangkok ane tuh itu ben pulane ben tuh. Singnya cara bunga pertama ben gede-gede gitu mau.
0: Oh, maksudnya singnya buen cara bibit asalne. Karena punah gitu.
1: Punah, gitu badannya punah. Eh, ingat sing pidan waktu tiang cenik kok.
0: Kengen tuh kengen.
1: Tukar-tukaran punyian bunga gemitir gak
0: bisa aja.
1: Nau gati
0: aja.
1: Pada ngelah warnanya macam-macam warna gitu.
0: Bisa aja mau ipidan hidup di desa jek sing kain melio. Jani hidup di kota tong.
1: Apa?
0: Dona kebes meli nganggo ATM ben seret gitu. Duh,
1: batas donangan ngejok
0: meli.
1: Duh, mau nyoman pas kepeken ngalih don kan meli. Coba main ngalih di rumah yangi onyang gratis mau. Besayo Rain, hidup di desa maupun di kota sing harus onyang meli. Sangkalangnya kreatif bedik mau. Pule ane bisa pule di pekarangan nih.
0: Sajan-sajan mau. Eh, kena-kena hangin mau tut saja ngidang mepula-pulan. Nih tiang nake, toh orang kaya ngoyong di rumah subsidi.
1: Orang kaya di subsidi kengken nih.
0: Kengken nama pula-pulan. Wis jaka peken gen subelaku malapan apa adane to kanggo maya gitu loh mo.
1: Nah, manipuan lamun perlu apa-apa mau nyaman yo. Sakit ade dini jek jemak mo.
0: Iya aduh bares gati motor nak mule. Inau gati lah tetangga cara motor jegeg. Potongane gemoy cara gemitirene. Tiang lakar sa'i-sa'i bermain eh.
1: Selalu pintu terbuka untukmu teman.
0: Nah gitu nake. Mau sawireh bunga nih. Nih kan betelah metanding nih. Don masih subetelah nih anggo tekor. Nih apa buen tulungin nih sebelum yang lakar syuting nih.
1: Syuting?
0: Oh
1: syuting nih.
0: Biasa gaya-gaya orang gaya-gaya kaya mbok.
1: Oh di jek syuting nih.
0: Entu dilot pasihe.
1: Pasihe.
0: Oh.
1: Eh mbok subet-subet amung todogen.
0: Oh subet saja
1: masih. Tiang lakar medlokan ke desa. Suksemu mbok nah. Nih abe mulih mbok. Abe mulih nih.
0: Ih saduh ben misi repot-repot abe mulih nih. Ngomong-ngomong nih apa nih mau ada kresek selem nih? Mimi, buin talu hasil nencik. Haduh, ini ceritanya upahnya gitu. Nah, kang uang mau daripada si manu pas sama sekali. Kang uangnya bu.
1: Ini buin buin abis sih mbak. Ini apa nih?
0: Nah, makasih. Makasih nah mbak. Aduh.
1: Ini cara ngomaturan cuma.
0: Aduh, subuh orain itu nih subuh orain. Eh, orang kaya nak bermelangganan canang. Pokoknya suksemet halu hegen subuh kejemak. Dadah.

Pendengar, makna bunga dalam upacara Hindu sebagai sarana yang digunakan dalam keagamaan memiliki makna yang sangat penting. Bunga sebagai ungkapan hati yang tulus ikhlas kepada Hyang Widi dan juga sebagai simbol perwujudan dari Sang Hyang Widi dengan segala prabawanya. Bunga berfungsi sebagai simbol Siwa. Dalam sembahyang, bunga diletakkan tersembul pada puncak cakupan kedua telapak tangan. Dan setelah selesai sembahyang, bunga biasanya diselipkan di atas kepala atau disumpangkan pada kedua daun telinga. Bunga juga berfungsi sebagai sarana persembahan, sehingga bunga dipakai untuk mengisi upakara atau sesajen yang akan dipersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, para dewata, betara-betari, dan roh suci leluhur. Bunga merupakan sarana utama dalam persembahyangan dan bersifat maha kasih.

Bunga marigold atau nama lokalnya disebut gemitir, tumbuh dengan baik di tanah yang memiliki kemampuan mengikat air yang banyak. Gemitir selain cocok di daerah pegunungan, juga dapat ditanam di daerah yang lebih rendah seperti di Desa Sambangan. Ketika berjalan-jalan ke Desa Sambangan, mata kita akan dimanjakan dengan hamparan kebun bunga selain tanaman padi di sawah. Tampak beberapa orang petani sibuk bekerja di sawah maupun di kebunnya. Pendengar, pada umumnya bunga gemitir dikembangbiakkan dari biji yang dipanen dari bunga-bunga yang sudah tua dan juga sudah kering di pohonnya. Biji ini disemai setelah tumbuh lalu dipindahkan ke lahan yang sudah disiapkan. Tetapi untuk petani di Sambangan, mereka membeli bibit yang sudah tumbuh sehingga tidak perlu menunggu waktu menyemai. Cara menanam gemitir juga cukup mudah, ditanam dengan jarak 20-40 cm. Jarak ini untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, dan tanaman gemitir perlu mendapatkan sinar matahari dan juga pengairan yang cukup. Saat musim kemarau, karena panas menyengat dan air tanah menguap, penyiraman secara berkala sangat dibutuhkan. Pemupukan juga dilakukan dengan memberikan pupuk NPK. Pendengar, bunga gemitir melambangkan kesucian, di mana memiliki kepercayaan tersendiri bagi penggunanya. Banyak kupu-kupu yang menghinggapi bunga gemitir lantaran termasuk bunga yang memiliki nektar yang banyak. Di tengah masyarakat, bunga gemitir banyak dijadikan sebagai tanaman hias. Permintaan bunga gemitir cukup tinggi, dan ini yang membuat peluang usaha budidaya bunga gemitir bisa dikatakan sangat menguntungkan. Dari bisnis budidaya bunga gemitir mampu mendatangkan keuntungan yang begitu besar. Mungkin Anda memiliki ketertarikan dengan bisnis budidaya bunga gemitir? Kalau iya, tentunya bisnis budidaya bunga gemitir menjadi pilihan tepat untuk menambah penghasilan Anda, seperti halnya Made Yase dan juga keluarganya. Demikian Mosaik Indonesia produksi LPP RRI Singaraja, dan bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, silakan hubungi kami di 0362-24644 atau melalui layanan WA kami di 0811-399-9790. Saya Ratih, mewakili unit penyelenggara Mosaik Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Mosaik Indonesia berikutnya. Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu untuk data haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini dulu nggak mau nempel terus masih harus gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, gitu, karena dari sekarang dari 25 juta, jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini, dan Jemaah Haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat beras semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu. Pasti kan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buraj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal Angkatan Laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. Nah, pendengar, saat ini banyak sekali ada cara untuk bersosialisasi ya. Salah satunya adalah bergabung dengan komunitas yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan yang menjadi hobi atau mungkin kegemaran kita begitu. Nah, kini mungkin yang sedang hits adalah perkumpulan olahraga begitu ya, seperti lari atau mungkin untuk Anda pecinta sepeda begitu ya. Namun ada beberapa juga perkumpulan unik begitu ya yang terhimpun atau dibentuk begitu karena memiliki kegemaran atau hobi yang sama-sama unik begitu. Nah, yang pertama pendengar yang terbilang unik ada yang bernama adalah Jogja Endang Club. Nah, didirikan oleh Endang Syahbenol, ide pembuatan perkumpulan ini dimulai dari dirinya ketika membuat sebuah buku tamu undangan. Nah, di buku tersebut terdapat banyak sekali orang yang bernama Endang. Nah, dari sanalah ia kemudian membuat pengumuman di sebuah surat kabar setempat untuk mengajak orang-orang yang bernama Endang untuk berkumpul. Dan sampai saat ini sudah banyak sekali yang bernama Endang menjadi anggota dari klub tersebut ya. Kemudian yang berikutnya ada perkumpulan menarik bernama Renektar Indonesia. Nah, di mana komunitas satu ini pendengar memiliki kegiatan yang berupa memainkan kembali adegan bersejarah baik Indonesia maupun internasional dalam waktu tertentu. Dan sampai saat ini komunitas Renektar Indonesia memiliki anggota lebih dari 1000 orang. Nah, kemudian komunitas unik lainnya ada bernama komunitas Hong ya. Nah, di tengah maraknya game online saat ini pendengar, Zaini Alif ya, pendiri komunitas Hong ini tidak ragu untuk membuat sebuah perkumpulan permainan tradisional. Nah, kemudian ia pun menamakan komunitas ini Hong yang terinspirasi dari Hong Kapanggi yang berarti bertemu dengan alam. Jadi di sini para anggota bisa bermain permainan tradisional dengan teman-teman sehingga bisa lepas dari gadget sejenak. Nah, untuk Anda yang ingin tahu begitu lebih lanjut atau lebih banyak lagi tentang perkumpulan ini, Anda bisa mungkin mampir begitu ya ke kampung kolektor yang berada di Kabupaten Subang ya, bisa melihat langsung bagaimana komunitas ini berinteraksi begitu, aktivitas di komunitas ini. Kemudian perkumpulan lainnya ada yang bernama nebeng.com yang berlokasi di kawasan Jabodetabek. Nah, sesuai namanya pendengar, komunitas ini berisi pemberi tebengan dan juga para penebeng, dan hampir semua anggotanya ini berprofesi sebagai pegawai yang nebeng saat berangkat dan pulang kerja. Selain itu, perkumpulan satu ini juga memberi tumpangan begitu ya atau tebengan pada saat arus mudik hari raya. Unik ya. Nah, ini juga komunitas yang apa ya, tidak hanya perkumpulan saja tapi bermanfaat juga begitu ya untuk orang lain begitu, sama-sama terbantu begitu. Kemudian ada komunitas Jejak Pecinan. Jadi di tahun 2010 silam ya, Jejak Pecinan ini berdiri, di mana perkumpulan ini berisi dengan orang-orang yang ingin lebih banyak tahu tentang jejak Tionghoa, baik yang masih ada ataupun yang sudah terkubur oleh zaman. Nah, komunitas ini terbentuk karena adanya kegiatan wisata budaya dan juga sejarah yang dinamakan Melancong Pecinan Surabaya. Kemudian yang terakhir ada Jogja Hip Hop Foundation. Jadi komunitas tak biasa ini anggotanya dari perkumpulan penyanyi hip hop dengan diiringi gamelan dan juga menggunakan bahasa Jawa pendengar. Jadi mereka juga dituntut untuk mempelajari beragam jenis kesenian Jawa supaya lebih menghayati lagi ya. Kalau biasanya hip hop apa namanya, dekat dengan lagu modern begitu ya, lirik Indonesia ataupun mungkin bahasa asing begitu, tapi di Jogja Hip Hop Foundation ini berbeda ya, unik begitu, menggunakan bahasa Jawa. Satu lagi komunitas yang juga memiliki tujuan untuk melestarikan budaya Indonesia ya. Oke pendengar, itulah beberapa komunitas unik ya yang ada di Indonesia dan sampai saat ini masih eksis dengan segala aktivitasnya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami ya, karena kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara kami berikutnya.
1: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
2: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak, hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
1: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronc tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya, ingat jangan dihabisin ya. Sisanya buat bekal sekolah besok.
2: Hindari penggunaan knalpot bronc. Suara motormu bukan ukuran.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan, yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel tersebut, peristiwa dalam foto bukanlah perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media Nebuletin @the.ne.buletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak drama radio mini ya. Kali ini produksi RRI Singaraja dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar. Selamat mendengarkan.

0: lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Pemadi kabur.
1: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
0: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan ini cuma kedok.
1: Pemadi kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
0: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
1: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
0: Cari dia, jangan sampai lolos.
1: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Om Swastiastu Rajeng Wengi Samatang Prasatu Sami Sani Kari Niki Masih Kian Ring Prasatu RRI Singaraja Wengi Nipun Niki Makin Katur Acara Jebak Jejak Bali Kini Nge Sampun Wentan Tembang Pemabah Saking Edi Tok Ngerasa Gengsi Nge Durus Makin Galah Semeton Sani melet ngarsian tembang katanya utawi megatre wengi nepun iki durus mangken sampun tris buka kenten nggih paletan ka pertama tigang penelpon jagi kesangger niki nggih Om Swastiastu 24644 Rajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rajeng Wengi niki jebak
0: nggih Rajeng Wengi siriring tiang niki.
1: Bawah,
0: Inge, wih, semeton saking batu bulan niki. Penapi gatre bi bligos.
1: Tengah baje, buat siapa niki
0: watan? Buat Tris niki.
1: Oh, buat Tris niki.
0: Okey.
1: Tengah, aji tengah suara.
0: Inge, lebihan napi niki tapi mana? Inge, bligos, ampuran niki. Suaranya Bligos agak cenik nih.
1: Apa?
0: Ya nggih. Napi tembangi dulu niki Bligos.
1: Nggih, nah tembang kene nggih nampi wacana niki citra kesi tane madu dan racun nggih.
0: Madu dan racun kenten. Nggih. Coba mbok terserah domon nggih.
1: Nggih, siap. Gatra dumun
0: wetan. Durus.
1: Bo janora menapi gatra wetan kadang janya. Terus kane wetan iki payanan bo. Kunika tara wetan putuli rama sandi wetan menonton raja masa sami raja musingi. Gatendo samanya.
0: Mungkin dumun bigos madu dan racun kenten nge. Raken. Tanu panggen iki ampura domen.
1: Ah manjen kan kene. Tapi wasane niku gesta sane beli demit.
0: Beli demit. Beli demit. Dados teh uli mantan enten niki nih demit nggih. Mungkin teman Bligos wentan dek ulik mantan beli demit niki kangge yang
1: ya mantan betul saking tapi wasnya juga dari sakura sana berubah nge.
0: Berubah kentan
1: yeah.
0: Berubah oke terus rara demen sampun megatir nika ampun
1: oke sampun niki sekarang buat Dewi Alis Kongge malik. Oke, wentan pandu di wentan ini wentan ini tak datang. Oke, kita selesai ini kita mau ngetahui kita mau Tris ya.
0: Oke,
1: macam mau Tris ini mau gitu kena ini sama nari kerja-kerjaan ini.
0: Oke, suksama.
1: Oke.
0: Oke, okay. Santi nge, salta, Bligos bawa niki nge, saking batu bulan niki sama ton. Oke, okay, mangken, Tris Moli Sangre, selanturnya nih Om Swastiastu, Raja Wengi.
2: Om Swastiastu, Raja Wengi, Mbak Tris ku cantik,
0: jebak-jejak
2: Bali.
0: Jebak, nge, jebak-jejak Bali kini, Bu Janura nge.
2: Nggih.
0: Hujan nura.
2: Tapi cuaca di Bleleng di Singaraja.
0: Cuaca
2: ada hujan.
0: Wenten sabah semeng.
2: Wenten sabah sekarang?
0: Mungkin
2: ten. Mungkin wenten sabah?
0: Ten. Sampun endang.
2: Dari tadi pagi ndak ada ten wenten sabah di Wali. Sampai sekarang ten wenten sabah.
0: Nggih. Diki
2: terang.
0: Sabah endang
2: terus nih. Nih. Dikasih betara wistu tidak netap dan cedona ini kena malah driki kadang-kadang tidak sama sekali makin driki tiang dan sabah lingi tunis semangat dan sini kenten Mbak Tris lagunya kapal terbang ya
0: kapal terbang
2: ya mau terbang lagi.
0: Saking sita jenis kengi makin demon.
2: Penyanyi ya yang dan apa tuh?
0: Kapal terbang Ray Penny.
2: Nge. Ray Penny bisa nge.
0: Angge, sampun.
2: Ya, membayangkan makin cuma kapal terbang nge, nampun lebih dan benar kapal. Ya nge, banyak mengatakan ke Den Matris. Aku gas bawa mengarah jauh gitu, terus yang batu bulan nge. Pak Resmi, ya Raja Hongi, Bu Bini, WS, Bu Desa Radini, ya Bu Ari Tegal, Bu Ari Semeru, Mbak Pipitku gimana kabar? Ya, tapi Gatra nih kita pas ngesap. Mungkin kena Raja, Ngerayu, Mangku Ribawa, Mangku Mariarsa, Mangku Dharma Wangsa, Pak Kudu Asawa, Pak Nyomat Asawa, Pak Kroda, Pak Samong, Pak Gaul, Pak Inggris, Pak Damang, saya sudah beli Tawang.
0: Tawang,
2: nge di kampung dah buat bu bunga plastik Mak Nyoman di Banyuning ya Raja Hongi ya sarang apa putu ayang juga beli wade widi ya bunga di jebak jejak Bali ni suksema Mak Tris selamat bertugas
0: suksema Mawali
2: mugi kena rayu raja giring tiang teder yang paling munga.
0: Suksama Ibu Janura ngiring Bangli makin melisiki penelpon Om Swastiastu Rajang Wangi.
3: Halo Om Swastiastu Rajang Wangi Matri.
0: Nggih Rajang Wangi Boyani.
3: Punapi gatra
0: mah. Bece Boyani punapi gatra.
3: Becik-becik ke manten. Demange demun mo.
0: Nggih.
3: Demange beli nang Angga kenten mo gampang ngerele.
0: Nggih, suksama. Majeng ya. Sirene iki tembange.
3: Majeng ning di Tokyo, Pak Terpelajur, Pak Padimas, Bu Resmi, Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Eli, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, lah Hajang Mengi. Majeng ring Bang Mahmud, Pak Banu, Bang Kip, lah Hajang Mengi. Majeng kami pendemen, Mbak.
0: Nggih.
3: Enki majeng ning Pak Samong penapi gatre demugi sehat terah ajeng kenten. Suksama Mak Tri.
0: Suksama Muali majeng Boyani nggih niki tembangi sampun saya gesami mangken lurus pirang dumun nggih niki tembang jadi kator dumun sanes sampun megatra wau ring paletan ka pertama kenten nggih niki lurus sarang-sarang biar sayang tembang puniki.

0: Nggih, sawetawis sami kantor ning acara jebak nggih. Jejak balik kini kinten makin lantur motris jagi nyanggel mawali nggih sama tanisane jagi nyarangin acara puniki Om Swastiastu Rajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rajeng Wengi matri.
0: Rajeng
1: balik ini.
0: Rajeng Wengi Bu Ari.
1: Ya pun api gatel Mbak Tris.
0: Mbak Tris becik niki mangkin na mangkin na kena.
1: Nudah tembang Mbak Tris nge.
0: Tembang napi bari.
1: Sing candu candu.
0: Sing candu candu terus nanti ya.
1: Megatel sarang Bu Resmi nge, Bu Mini, Bu Janura, Celi, terus Pak Widi Made, Pak Tetsamo, Pak Astawa, Pak Juriri Bawa, Mewas Anilianan pun Mbak Tris nge. Tris, suksama Mbak Tris.
0: Suksama Mwali, Majeng Bu Ari nge. Lantur, Om Swastiastu Rajeng Wengi.
2: Swastiastu Rajeng Wengi.
0: Anggi, sirai nang tiang niki.
2: Nanti situ Bondo.
0: Situ Bondo, Pak Banu.
2: Pak Banu.
0: Pernah pigatr Pak Banu.
2: Bici-bici, mantap.
0: Bisa besar Bali, Pak Banu, nge?
2: Sedikit-dikit.
0: Iya, karena sering denger ya, Pak, ya. Pak Banu, mau dengerin lagunya siapa?
2: Buleleng Karangasem, gitu ya.
0: Buleleng Karangasem, waduh suka sama lagunya ini.
2: Iya.
0: Baik. Silakan salamnya buat siapa, Pak Banu?
2: Salamnya... Enten wawawa enten Bu Ari Kuadrat.
0: Bu Ari Kuadrat.
2: Ada Jelly, ada Mbak Yeni, Bu Kartika, ada Bu Resmi yang suaranya merdu, ada Beli Widi, Beli Tawan, ada lagi Kaki Gaul, ada lagi Mr. Mahmud, Bapak Dimas, ada lagi Gede Lemo, Pak Gede Lemo, ada lagi Genaro, eh semuanya sudah Patris, buat Patris rahajeng tugas.
0: Suksema Muali macam Pak Banu ya. Om Swastiastu Rajeng Wengi. Coba
3: Om Swastiastu Rajeng Wengi. Coba
0: Rajeng Wengi siririn tiang niki Limade Widi nge.
3: Widi Ding Tokyo
0: Ring Tokyo nge Doros Limade Widi ini ampura minap tan presiden niki muterang tembang Bli Widi nge.
3: Ini nyaringin kayak mantan nge.
0: Dados Megater
3: nge Megater sana iwai Pak Banu nge nge. Sarang Bu Arif JT, Bu Resmi, Bu Kartika, Pak Tengah Inggris, Pak Tawon ke sering klemo beli nengah cerahnya Bu Jenny yang
0: yeah. Dewasa.
3: Nge mak dados asik yang mantan ke mantan samian nge.
0: Tarik
3: sami ke mantan makar. Nge susah
0: rahajeng
3: tugas.
0: Rahajeng nge sehat selalu kentan beli madi sarang keluarga ring dur negara nge ring Jepang nge suksema sampun nyarangin nge sawatan sami sani durung poleh galah kentan Megatri Riki nge mari coba sarangin acara Ruang Rindu majang Mbak Mini wenten beli tawan kini setate nyarangin acara ring pro satu kentan suksema samian nge pendengar Pak Madiri bawa nalar nge rahajeng wengi mari coba sarang malih ngiring acara Ruang Rindu Senekator malih jebos usan acara jebak utawi jejak balik ini mungkin motris jagi tutup sampun acara jebak puniking ya suksama rahajeng wangi.

Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Made Suharte, dengan senang hati menyampaikan apresiasi kepada RRI yang selalu menyiarkan acara terbaik untuk para pendengar setia. Salah satunya adalah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Simak terus siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar, masih bersama Trisia di sini yang akan menemani Anda kali ini di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, yang tadi belum kesempatan ya ikutan acara Jebak, ya silakan Tris tunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung ya. Mungkin misalnya mau dengerin lagu favorit Anda malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam orang Bali.
1: Hey, selamat malam orang Madura nih. Apa kabar?
2: Kabarnya sehat. Dingin malam ini soalnya.
1: Iya, dingin sama. Di sini pun dingin. Ada hujan ya. Gak di sana?
2: Ya kan makanya saya bilang dingin itu hujan sama angin gitu.
1: Oh, kalau di sini udah reda mas.
2: Ya di sini gerimis.
1: Gerimis, gerimis mengundang.
2: Ya gerimis di sini tapi ada anginnya, itulah yang membuat saya dingin gitu.
1: Oke, kalau dingin-dingin gini mau dengerin lagu apa coba?
2: Lagunya apa ya? Ya bebas lah.
1: Bebas.
2: Ya yang penting apa bisa masuk. Sama nih nggak jumpa sama orang Bali.
1: Iya benar. Sehat tapi ya mas ya. Nih,
2: syukurlah. Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Salamnya buat siapa?
2: Yang pertama untuk Mbak Tris ya. Selamat bertugas. Ada Pak Widi. Ada Mot. Ada Dr. Mahmud dan juga ada Bu Mini. Ya untuk semua-semua dulu ya.
1: Iya.
2: Mbak Tris.
1: Iya.
2: Buat orang Bali selamat bertugas dah.
1: Aduh, terima kasih orang Madura, Mas Anwar. Oke, menemukan berikutnya ya. Terus apa kembali? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo. Selamat malam Ruang Rindu, ruang bagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya betul. Siapa dengan siapa ini?
3: Yang dulu di Yudhistira.
1: Oke, ada Mas Wawan ya.
3: Oh betul.
1: Ya Mas Wawan mau dengerin lagunya siapa dulu?
3: Lagunya apa itu? Bukit Berbunga.
1: Bukit Berbunga. Baik. Buat siapa lagunya ya, Mas?
3: Salamnya buat Ibu Nyoman di Banyuning, Ci Eli, Pak Geroda, Bu Janura, Bu Resmia, sekarang ketiga wase ada Ibu Marwati, Lestiani, ada Ketut Darke, ada juga Diawati, ada Bu Seria, juga ada Bu Yeni, apa kabar Bu Yeni, dan juga ada Mr. Mahmud, juga ada Pak Bano ya, Pak Cid. Ini pantun buat Pak Bano ya. Dengerin Pak Bano ini pantun. Banyak kumbang di atas pohon waru. Kita ulang. Banyak kumbang di atas pohon waru, nembang pohon kelima, alatnya pakai belakang.
1: Cakep.
3: Bila abang dapat pacar baru, pacar yang lama jangan dilepas.
1: Oke, ya, baik.
3: Ya untuk Bu Tris, selamat tugas. Terima kasih.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Banu lagi dengerin ya. Halo, selamat malam. Berikutnya ada Bu Resmi.
4: Halo, selamat malam Mbak Tri, selamat malam Senandung Rindu. Oh, kok Senandung Rindu, Ruang Rindu
1: ruang
4: ya?
1: Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Tri.
1: Baik, Bu Resmi, sehat ya?
4: Sehat, Astungkare. Barusan ini reda hujannya, tadi balas, sekarang udah reda.
1: Iya, dingin juga ya Bu ya?
4: Di dalam gak dingin, adem.
1: Adem ya, enak ya habis hujan.
4: Iya, enak nanti tidurnya.
1: Iya.
4: Mbak Tris, kalau lagunya Kirei masuk enggak ya?
1: Kirei.
4: Terlalu.
1: Kirei sebentar Tris cari dulu. Kirei ya. Terlalu ya masuk.
4: Bisa. Masuk ya. Salam ya, tadi ada Pak Banu, Bang Banu ya?
1: Ya, Mas. Yang mana?
4: Mas Banu, situ Bondo ya?
1: Oke, situ Bondo betul.
4: Iya, sama Mas Wawan juga, makasih callingannya, sama Bu Janura, Bu Mini, Bu Yeni, Bu Manda juga ya, Pak Widi juga. Terus sama Pak Gopek, lama ini gak dengar Pak Gopek ya. Pak Gopek, Pak Sumping, Pak Netep juga. Dan ini beli tawan juga, Bu Ari, Bu Mini. Dan untuk kesemua-kesemuanya ya yang lagi monitor, selamat malam. Mak Tri, selamat malam Mak Tri, terima kasih.
1: Terima kasih kembali ya untuk Ibu Resmi yang menjadi penelpon ketiga kita di sesi yang pertama ya, cepat ya. Oke, berarti karena udah ada 3 penelpon, kita ke lagu dulu ya. Jadi ini lagu sudah Tris pilihkan nih untuk Mas Anwar ya, yang ada di Madura.

0: Baik, kita masih di acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, kita akan buka sesi berikutnya ya. Langsung aja terus mau sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Tris. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Made. Pak Made Ribau ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Made mau dengerin lagunya siapa?
1: Mau dengerin lagunya Ari Lasso, Aku dan Dirimu.
0: Aku dan Dirimu bareng BCL ya.
1: Iya.
0: Baik,
1: BCL. Untuk grup SSKP yang tadi udah naik, Bu Ari Bitir di Bu Diresmi. Ya, sobat alumni 80 SMP dan semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, berikutnya Tris mau sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Tris.
0: Halo, ada Celi.
2: Ya, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagi.
0: Celi.
2: Tolong puterin lagunya Vina Panduwinata ya.
0: Yang mana?
2: Yang Surat Cinta.
0: Surat Cintaku.
2: Ya, sudah.
0: Oke.
2: Boleh juga.
0: Buat siapa lagunya?
2: Ya, yang baru ada Pak Jero di bawah ya. Selamat malam aja. Ada juga Bu Resmi ya. Ada Bu Ari BT, ada Bu Ari Semeru. Ada juga Nini Jero ya, Pak Jero Maliarse. Ada juga Pak Samong ya. Ada Mbak Mimi, ada Bu Yeni juga. Ada Mas Wawan tadi ya, ada Pak Banu, ada Bang Anwar juga. Ken Arok gimana kabarnya ya, semoga sehat selalu. Salamnya untuk kesemuanya ya Mbak Tris ya.
0: Baik.
2: Mbak Tris, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama Jelly, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Baik, penelpon berikutnya.
3: Halo, malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
0: lagu. Iya, dengan siapa kak ini?
3: Dengan Situ Bondo lupa.
0: Situ Bondo, iya. Belum hafal Tris ya suaranya Pak Banu.
3: Iya.
0: Baik, Pak Banu masuk lagi.
3: Lagunya Gubuk dan Istana ada.
0: Lagu? Judulnya Pak?
3: Gubuk dan Istana.
0: Gubuk dan Istana.
3: Gubuk dan Istana.
0: Ini dari siapa Pak yang nyanyi Pak?
3: Ani Carrera.
0: Ani Carrera dan Istana.
3: Dalamnya ada barisan Celi, sejahtera selalu sekeluarga. Bang Li, ada Bu Resmi, ada Bu Mini, ada Bu Desa, ada lagi. Nora.
0: Iya, Pak Banu apa? Lagunya Ani Carrera itu enggak ada tuh, Pak.
3: Oh, enggak ada.
0: Tada.
3: Enggak ada.
0: Yang judul yang lain mau?
3: Ya, Ari Gumis Bos Miran ada.
0: Judulnya apa, Pak?
3: Butiran Cinta. Ada.
0: Butiran Cinta.
3: Alamnya beli di Made Mas Tawan.
0: Punya Mas siapa Tawan itu Pak lagunya ada. Tadi, Pak?
3: Butiran Cinta.
0: Butiran Cinta. Debunya gak mau Pak.
3: Dada. Oh, dada juga.
0: Ani Carrera. Yang
3: Ani Carrera apa Ani?
0: Judulnya yang lain Pak mau gak? Surat Undangan, ada Hati Siapa Tak Luka, Biarlah Kita Berpisah,
3: Terperangkap Duka ada.
0: Terperangkap Luka. Gak banyak luka, sih luka. Punya Ani Carrera nih. Ada cuman ada 10.
3: Alamnya ada Pak Netep, ada Pak Daeng, Pak Cumping, ada Mr. Mahmah, ada Kenaro, Mas Dimas, Papa Dimas, ada lagi ada Mas Ramadan, Armada, ada lagi semuanya sudah Pak, lupa juga.
0: Baik.
3: Ada, Pak.
0: Iya, lagunya Ani Carrera yang itu aja tadi Pak yang Tris sebutin tadi.
3: Oh, kalau begini anaknya Christine Panjaitan. Christine Panjaitan.
0: Judulnya?
3: Sudah kubilang sama Mbak Beatrice.
0: Aduh, jangan dimarahin dong.
3: Ada, Pak.
0: Siap, sudah ku bilang ada.
3: Beatrice, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama ya Pak Banu ya. Oke, masuk lagi. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik pendengar, sudah ada Pak Banu, Celi, Pak Madiari Bawe ya di sesi yang kedua. Selamat malam juga yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ke Pro 1 ya. Pak Mahmud, halo kakek gaul juga ya. Salamnya katanya buat Bu Desa Radini, Wak Daeng, Bu Kartika, Pak Banu Dewantara. Terus Bu Ari juga ya, Mbak Mini. Terus, oh iya, Bu Resmi, lupa katanya nyapa Anwar. Ketinggalan. Baik, sekarang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, baik pendengar Pusaka RRI Singaraja, mohon maaf ya karena acara Ruang Rindu harus kita tuntaskan sampai di sini ya. Kita sudah berada di lintas waktu pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi saatnya kami akan ajak Anda untuk menikmati ya persembahan terakhir kami, siaran budaya untuk malam hari ini dengan judul Arje Pamor Bubuk bagian 3B. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda hingga saat ini ya, dan selamat mengikuti acara siaran budaya. Selamat malam, selamat mengikuti.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Ingih alon-alon memargi aracu.
2: Iring-iring sargan itu adi. Yen kijo kader kalpialan.
1: Deso kudang deso kader sumontas. Kijo kader apa bukan batis.
2: Kut iring-iring pemargan itu adi.
1: Ingih aracu rendi jo. Jauh.

0: Ciri alas angker.
1: Matur kamu beli manut orto ni ane subuh dinah yang
0: pikir
1: nyen yang liwat ku alasan itu sing bakal melipat tentu aku tak dosa pun pikir
0: atau kiri

0: Rasa-rasa kok selong ratu dikiring genah.
1: Pernah.
0: Aduh, anggung putro. Jangan matok pi kayu. Kah dirasa nyatang kah tiang bangin pekewah palungguh cokori dewa asapun.
2: Sekuan dan pidi yang sehat
0: cokori dewa.

0: nganin sakit sungkan agung saat dimangkin
1: aduh
0: ngumpul kenapa lu kocok
1: aduh di tengah alas
0: pinggir ditian tuh agung aduh
2: yang ngedang
0: pasti ke titian setato pacangi ring-ring di jojo pemargin palung oh cokori dewo paktin titian
1: lah pemarga miring titian miring kewandeng pak alam-alam
0: kan itu pasti ke pacangu enten tamo ratu pasti ke pacang motilar puniki kadianganan semangan mangan keris setan sido pacang natu nen warangkan nyane ratu elingan eling kayun ratu
1: iring kutang
2: kabar amat merang kayun yang
0: sang dan sapu nikira kok sapu api
1: mobilian kadai
0: Keng-keng banjani
1: sing bisa beli lakan mekenakan
0: rasa beramanti oi dong li
2: iya.

0: ampunan kades apunika mau sad
1: menikah ridho nebeli
0: kengken
1: so isin alas ini di alas angkor ni wakin awar upo uleng di jagatmu mandalo ngamu tetadahan teko amah wakin ini amah gitu palungguh keratu sampun angar atu
2: apa warani rekur
1: siro nikah keratu tanpa guna
0: mangkin-mangkin dumun iyan manah-manah kang titiang las cario palungguh cokoriro baca ngebet pati rendinya gunan titiang ayah sageng rin
1: iya namone bah bangun titiang iring cokori dewo nisto nikah cokor dewo titiang iring kene pangwalos cokor dewo ring titiang barokan iya mulo sepalan dot ken kayone sedo tunggu diang maron aja sedo
0: iya namun nikah kudang suka dalam-dalam nikah yang congang aduh ya
1: mulo kene waris soman dalau nih nang ngeleng-ngeleng rago
2: supaneka kenakan
1: sangkan paku waktin titiahang neken tua
0: titiang ayah cokori dewa
1: sarangan ratu agangan kayu ne mano palungguh cokor dewa kanto nyenang siro sane pacang nyelodi trikoreng suwa mandalo ratu eleng kan ratu
2: jalan ngelawa neng memarkini
1: dumadak dumadak teriko wenten suko duko laro pati mako sami medageng mejantan wenten tamo
0: yen sampun ageng bayu jangkan
1: ireng ireng ireng dijojo
2: dobeli
0: kengken
1: apa apa apa yuk dobeli pak
0: sing dobeli kayo dobeli tekang beli siang itu
1: ireng ireng aku ngalon alon memarkini ya randung

0: ken mangken dumun. Dados teme panggihin di tiang kadi. Jero ni pun iki sapa sira dados. Saking napi si pangraos ni meriki.
1: Dada
0: ngerau rantau aja dan kayak meriki jak mau tetangis kan itu sanis
2: ini yang aturun ini gak ngerat tuh
3: paus maus tuh kor dia
1: siangnya keras buang pawes teriak
2: hingga sugro titiang jeruh sang peraga yang dewi ya, namun pun itu saran kali.

0: Aduh.
1: Titian dados katmo jerun anak istri titian ketiban yang sungkan rakat puniki meh meh kenelah lah ring baro jano tiosan.

0: Inge. Mempang ya bang Riki. Titiang nunasan, wentan wiragi orti.
1: Wentan.
0: Wentan balian napi sane sido.
1: Namen
0: ini do Agung
1: Putra. Wentan.
0: Bikin jo bos bikin.
2: Agung istri. Cau.

0: Gel wacana nih deh, wagung istri sesuwonan di tiang. Ratu, kan ya sampun itu aneh ido. Tuah seng wantah putran raja di kering. Sebuah mandala, ratu, sampun nang semendio reng sajeron dengat nyata.
1: Ya namanya kirakat sungkan ido sampun nang semendio bas ngain-ngain. Lala, lala. Sampun abis. Kemal.

0: Pawikana.
1: Geng.
0: Tidiang puniki wanda dia kembang
1: kumudel.
0: Pesanan tidiang beli kadia sampun katur.
1: Dia kembang kumudel.
2: Kiri
0: waste pasraman diriku sumo kadiangan dosa ning
1: raja pasraman diriku sumo astane niki
0: duh mantep
1: bayang aku melicaken
0: mulut ya aksi-aksi
1: menang-menang menang
0: cek demun cek ah cek kang arah kedua gumis.

0: Ring kawentanan kadi beli angan polong gue beli na uning ditnya napi sana wentan ring angkos sirup
1: oh sana sungkan ini rong
2: abu uning
1: napi sejatenya nih kisungkan napi.

0: Kiwale? Liwayan diketet kita jabat ya. Tumben janing ido ngemulih hang pasien, kita pasien malu. Oh, lain penyakit nih.
1: Oh,
0: beda tuh, no beda.
1: Lian nih, oh,
0: Lian. Nah, Lian, jadi saya gitu. Iya, nulian, pawetuan.
1: Tan,
2: ada.
0: Sengada. Tan, sengada tuh beli.
1: Nih.
0: Ulian ajang-ajang.
1: Tan.
0: Tan masih ada. Ulian.
1: Kuisian ada, kuisian.
0: Kuisian, sengada.
1: Oh, sengada.
0: Ulian ganggu, anu didong.
1: Oh, sengada. Sengada. Napi, mah kejar sing.
0: Napi, mungkin pun ikut. Kletek.

0: kuning.
1: Oh, ane pinako segitu beli ya ane ngerana yang ida sungkan ini mulu ane madan sasab trimi itu yang cara raos dani itu
2: cara dani
1: apa dan tuh virus
2: atau virus
1: cuman gak ada bisa menjual virus benseng ada ben ubat konde ditemukan ubat
2: nah nah nah nah balik jajahan beli saja
3: iya
4: namung pong ya dewa wikan uning ring narko penyakit titian terus tamo.

0: Nah,
1: iya.
0: Nuning ring sakit ni, senau nuning taman yang ni. Indah yang picu yang, ratu ring so ratu yang mangdo gelis kena.
2: Mat banyak.

0: pada usaha
1: ada pasti pasti
2: ido pacang cahaya
3: sesidang-sidang antuk ada yang ada dua gong sini pacang atau orang tambo
0: tambo
2: tapi yang tuh tidak
0: mangkin tapi napi
3: enggak ada tuh
4: dab dab bang dewa lunga
2: ngiring-ngiring ratu
3: tato lunga kedungan puniki mangkin sedurung pacang foto tambang yang tambo ini
2: Inggih sampun sayago ratu titi yang pacang narimo lurus lurus ratu dewi ratisan
0: ningeng kayu nu lurus lurus
3: lurus sang ratu
4: tiba nenek
3: ini mancing tapi jangan seneng seneng sana ketemu mancing kita
4: berlakon
3: di sini kok ngiring tawit dan mancing ngiring saking sekalo nunah silco kemauan mangda sarang sarang berwayang deketo tapang
1: inggih
0: inggih
3: Upadi pas wecan itu sang yang paramo kawi undangan kayen palungguh cokor itu.

0: keng anggo sariram coko ri de. Arah tu dua gun. Engke ne beli madoh.
1: Sung.
0: Maksud lian ke?
1: Buyar dah.
0: Buyar wong sedek kene.
1: Bos, kenapa dua gun si do? Berapa coko dewo? Aduh, talar.
2: Singe karatur raden dewi yang.
1: Inggih-inggih terus
2: nendangan sedang
1: dojan nu kalang pikayun
0: man
1: lek kadi rasa netokan bayu kan gua sing ngidang gitu itu kewah kasar bu jang rasa bingung mekenah bakat ingatan
0: eh ratu gagal
1: dicoba
2: rasa gemagaduk ya
1: nih yang ngerenyam sakit itu tadi
0: nah seliyo nang anu pikir do
1: benar tinggi sampun apian mangke Bu Agung Bicara ratu nah sampun niko sampun tunas titian sakit wartan tan sido ketulusan bingung di tiang kantor
2: sarana
1: Nah, yaning wenten serano tunas tiang ratu.
0: Mangga sekalo, mangga
1: mandonya kalo. Banyak kalo aja serano. Wenten.
2: Wenten.
1: Mau biasa sama lara. Tuh madap para sido. Yang mat keras. Lihat belok aja ratu tidak nampi
0: sapun api ya ratu dua gongi sedih kekayun atau cakor dewa ratu.

0: Anak ini jangan dibayang deketut na ada. Ada di depan sweco, pang sidi, ketambot.
1: Aku angon gak gemet
2: tuh. Ketamian ya, ketamian.
1: Aduh, inayang sinahan ratu.
3: Kamar bubat, kamar damat.
0: Wayang diketut, pas leteh, hangat kan itu. Ane merupo pamor bubuk, kan
1: beli. Pamor bubuk.
0: Pamor bubuk.
1: Indayang-indayang ratu.
0: Ambil indayang, bukan tanpungut, mungkin tambahan nukori dewa tuh.
3: Nyaa,
2: padang, padang, sidol, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, pad

0: Saatnya nan cokori dewa ngasti.
1: Nunat panon.
0: Kamu sini pacar. Kucing makan hari itu. Kasiang-kasiang bayon dia nge beli wayat di gedung.
2: Iring-iring.
3: Tunas.
0: Hari syarat kemarin yang.
2: Mang dobe cikir. Tumus kemarin.
0: Margi yang makin ramahan cokor di luar itu.
3: Pamor bupuk.
0: Pamor tuh warnanya.
3: Putih.
0: Kudiang kita jangan. Nawet enggak suka
1: nangis.
0: Kubli,
3: pamor bubuk kejemah oleh sang anu tuh tapak daro.
0: Pun sang latani don.
2: Beli jo balik beli jo nah.
0: Jangan. Udah di dagang di dagang.
2: Dagang
0: di subuh.
2: Dado.
3: Reng ungkur balik.
2: Nah.
3: Reng ungkur.
2: Rendi jo malah manusia itu waras.
3: Jo malah suka nikah ratu nikah.
0: Aduh. Aduh. Liwayan, kita jalan bareng-bareng. Terima kasih. Ratu Margiang.

0: dasar ini.
1: Lengang kayu duwe net lengang kayu duwe.
0: Cakra mula darat cakra inti sana wen kontrik saja roh. Aku sayur makna presiden mau rep marah.
1: Mawet saking mula darat manusia.

0: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Kenak tuh. Bodoh. Lah yang ini sing pocol. Kenapa nasu sepuh sak.

0: Bo, marah ini tadian. Cepan ini.
1: Isap, isap.
0: Tak punak satu nikol, lak kayone. Tapi mesti urut-urut gitu, Pak.
2: Menang tangan.
3: Ireng,
0: Pak. Ireng.
4: Nek malu dong alonan.
1: Len sampun, ayo jegeg len wika nawarin.
5: Berdua sarang sarang jeru cantik.
1: Molahan sih.
2: Oh nek enang. Oh
1: bempar nek den.
2: Engal kalau mulah engal benar kau.
3: Nak enggak nak yang elih ke samping.
2: Oh sadar ya.
4: Nomping sengaja racun rakan dewi

0: lahat eh.
1: Hello?
0: Sainseng.
2: Tampleg yet
1: yun. Ah?
0: Apa
3: man? Tangkian nih.
2: Aduh,
3: lo uluk nyaman.
2: Aduh, man.
0: Engkem.
2: Li sakit keras, man.
0: Apa maksudnya kengkem li?
2: Ubat aja ubat.
3: Pamu harus kejang itu.
0: Aduh, ini mbak asuk om harap gini. Tambah, weh.
3: Iya.
0: Sakit kengkem, maksudnya sakit kengkem.
2: Marah mal dari yang mana bang man kan?
0: Marah kaplog gak man? Marah kaplog gak?
3: Kom.
0: Dewa ratu li. Sampo.

0: Kan ya. Beli, agung beli sampo nang nika banget tangan ngayon nang warna Swadarman titiang pun nika titiang nang margiang Swadarman.
1: Oh Swadarman.
2: Swadarman titiang namanin sampo terus ido margiang.
0: Nanti pada saja
3: beli.
2: Bagian saja. Baliani Adi Subadan segar ditukup
0: Baliani sing kadiangan dodogian sarang kekali bagio beli tiang kalau
1: oh ditu teman Baliani
0: bagio sing kita beli wayang beli ketut
1: beli apa segar masih ada dong
0: yang sebab kadek sebab segar ada nah anggih sama nanti mangkin kayun paling ucum dari dia oh ada di bagum meh mangkin dumun loh beli wayang beli ketut arah tu dua gong putra wawu di sama ketut
3: kari sungkan mudiang tina tetek
2: weh suka nape mana
1: ampun
0: makin dumun ada mirip yang nu gelam bibi nyantang makin dumun aduh makin dumun
2: iken
0: aduh marot yang meketak diketut di bayang tel wacana nido anak lingsir anak lingsir ido nih ido bagong istri nun aslu gerusan nih mepus pato ido brahmana lor
2: ingin sapu napi
0: tel wacana nido nih pidang sih gitu ya neng neng ayu idewo ben pidang jadi dewa ketekan nih anak sungkan rat sing ada tambahan nih kuala ido idewo nih bakal nyidangnya gerak deh kesujatianmu lo pejatu karma nih dewo aduh gitu gitunya dong dong dong niki sing nih jawaban teka teki
2: dan ada pernikahan lo
3: jengken yang tidak ini waro aleh betul
1: non
2: pikirannya alehnya ada
1: nikmatan jatuh
2: Nah, kena dong ngelawatan pernikahan itu nak kelingsir.
0: Ada beli sang ada mau cakap
2: nanti. Yang ada para kan cenik ngin.
1: Apa lagi?
0: Saya sang ada, saya sang ada. Sing.

0: bayam deket tuh jangan lantas lantang. Sing bakal pegat pegat banyak uang lagi ya nih langgon ya nih. Do ampunan nih kibar tengah panjang.
1: Seraman masanakan ringin.
0: Elan iring ida doagong putra beli wayam deket tuh gajah nih nih.
2: Wajibnya kan bayu malu. Itu dong luwong ya di beli melon pas paman simpan di pos ramai.
3: Siapa paman itu singa kemu dong?
0: Sayang sayang beri saya. Kemu sok kuari dewa. Hei, beli wayang. Jangan jangan ngai lodo.
3: Kamu yang jangan
0: ngai lodo. Jangan ngai nya. Sayang yang seger. Benar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: orang tuh.
1: Cimar pisan pun itu widangan Sumendana.
0: Ingat yang
2: kene kesugihan ibun gelar.
1: Woi,
2: kandi Dewa Ratu widangan lingga pesan sing kena ban medet kandi rasane.
1: Semalih ke kari asri pisan kewentenane.
0: Dia sampai ngasri beli bunga cirin puri nak mulu sing nyandang satu angin.
1: Saja.
2: Hajil,
0: yang?
2: Jangan jadi bencinga. Ini ada lisek pengajak kangen lu. Duwe suwo mandal lu.
1: Cut, hiring, terus.
0: Harga.

0: Aduh,
1: Engkem.
0: Ada punyaan waluh.
1: Dijo.
0: Digit-git.
1: Artinya
0: beli balai gede.
1: Man, ada artinya tuh.
0: Ada.
1: Engkem.
0: Aduh nak luh.
1: Man.
0: Jitnya gede.
2: Ya namun ini jegek. Ini marah nak jegek nih ada nih.
0: Aneh malu nak jegek.
2: Benar.
0: Nih aneh dorina nyegekak.
2: Ada nyegekan orang sih.
0: Men menjalan gini, jenek deh.
2: Duh,
0: ya.
2: Ini marah nak jegek. Yang ngajak okani pun gelanjo, aneng. Yang ini bakal nangon gelar rabi, sing mataku nak bakal lorin. Ini raben gelak, ini raben gelak, jak berduaan gelak. Cocok lah mas aneng ngajak nih.
1: Makin rung-rung nake.
2: Aduh, aku diang.
1: Ling-leng-ling-leng-ling-leng Nye naseng ling-leng beli yang mone kejegek na istri ni
0: Cok
2: Jagegek adidak dari
1: Iya tuh
0: Surap sehari di suarga loke saat makut turun main
1: Kejegek beli Jegek
2: Raga lemu magolera
1: Kan ada pok, ada pemelang itu.
0: Ada tembok bataku.
1: Di atas ada tembok begitu. Singidang sih macam.
0: Jepenekin,
1: macam jejakin. Apa jejak itu lemu? Oh.
2: Pang bakar?
1: Inge.
2: Ada gelanyar susurum.
1: Nah, kengkeng itu tuan. Jadi. Penghalang-halang.
0: Bos ni juga kan. Tangar saja.
2: Sogok ya dia, sogok ya dia. Sogok ya, sogok.
1: Tapi sogok, jadi nyogok banyak yang. Kau bakal tomplok yang tu.
2: Kemanisan.

0: Tapi kan ini cendol.
1: Menapi.
0: Jangan ajar gelap.
2: Mulok itu. Nepukin aja game.
0: Ah, ini bojodoh gelah yang ketua. Kalangan gelah rabin.
2: Harus.
1: Rencang. Tapi menang-menang dia.

0: Nyok sing rawa anak demen kene-kene.
1: Anak bodoh darung wangan.
2: Kene kene kene. Cocok jaga jarak. Jaga jarak.
0: Dading orang bodoh kalau tiang bodoh kin raga.
2: Saja bodoh yang li. Tiang nak bodoh bodoh kin raga we.
0: Raga kepijun ni. Sejatine raga ni nak padalam tiang. Raga jaga gado di jalan ni. Mirip raga sing lawan gelah ni Prabu Sugih.
2: Ratu Sugih.
0: Jani raga kalajak tiang hitungan purun tiang bas liung. Kesugian tiang bas liung. Raga kabang tiang metek-metek pipis. Doh di jalan-jalan ni ngoyong. Niaget gelah ketemu kelawan ni raga ni.
2: Di samping
0: ya nak leleng ketemu kelawan ni gelah. Nak leleng ngawan gelah rabi.
2: Beruntung raga beruntung. Di samping ngetek-ngetek pis. Ida dua gong nak sebuah biasa neneng pipis ini. Neneng panting ni sebuah biasa.
0: Kakang tombo.
3: Aduh. Sud memuluh seri, memuluh tabiel, memuluh kesawi, kesisat, bayam, sud aja memuluh dolar.
1: Nanti malu, ya pensuge liung elang.
3: Yen ne anggon kurenan jeung ma

0: mati ngereres matu aneh bo. Tewah
1: kumaha.
2: Ih, nyangsi ket.

0: 做人。Mak sesing nak dot.
1: Dia kira kecelip.
0: Dia nak mungkin. Dia mau.
2: Bubungut dah dua, dua kecil.
0: Kelak.
2: Dia walai anu. Gaya nang tahu sana luwong sengnya ni mada nak lo keliru. Nak lo belo gada ni. Laka raja sugit sengnya. Kebala jadi kan ni. Dia nuleh halo sengnya. Sengbongnya laka wirang ni.
0: Nien bakal wirang.
2: Sengbongnya laka baksa gelap.
0: Di perkosa.
3: Rakan mati.
4: Ini sekarang apa gaya buan-buan ini nurung-nurung kamu maluman
1: memuluk jahe cekuk iseng kulit
3: kerasa banine terima westeri
4: maro nak lo keadaan lemah sana lo tuh ayam penyakit nginal perkosa
2: ngawarupo jini yawan lo ada jenu hidup
0: jangan
4: potakon apa tuh
2: sujatannya pantas nasu begadang tulang jini mapang penyakit geringan ini nomor satu kenian canci
4: keni
2: penyakit yang nu hidup ya tau
0: ale bener nih bo mati nih nak bo kabar bo orang mati
4: gering nomor satu dong dong
2: ada yang orang kedua
1: keceplosan
3: Bentak kemayukang ijangang cai nyengok ini jang suba mati
4: jang cai ngai penyakit tuh tur maning cagar cikin matin jangnya gitu
0: nih sekarang nih
4: jelemong ngai gering nih
1: bos
0: nih tantus
2: eh nama rupa
4: cibarang mesin
2: bong cisuba namang mulo jang dengai penyakit
0: Nene.
2: Jawalo, widian nu, mau uruang kapan kau hidup cino?
0: Nene.
2: Ulian penyakit cising mati. Nene jani jangkal mati angcik.

Swastiastu. Om Anubhadrah Kratawyantu Wiswata. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia, astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widewasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertua renugrah Ida Sang Yang Widewasa juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayatinya tentang sabda-sabda Tuhan yang saat ini saya petik dari Kitab Suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 25 yang berbunyi,

artinya. Dikatakan bahwa sang jiwa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat diubah. Mengingat kenyataan itu, hendaknya engkau jangan menyesali karena badan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, untuk menjelaskan tentang hakikat sang jiwa memang sulit. Sesulit mencari jarum di tumpukan jeram. Ibarat mencari air di dalam api. Dia yang ada tapi tiada. Dia hanya bisa disentuh dengan rasa batin, karena dialah yang paling dekat dengan sang jiwa. Pikiran manusia sering bergolak antara menerima dan tidak menerima keadaan ini, karena dia masih ada di antara keduanya, yaitu antara batin dan sang jiwa atau sang atman. Bagi orang-orang rasional, maka dia akan cenderung mengatakan inilah yang nyata. Dia akan bersikukuh tentang dunia material, dunia yang aktif, dunia yang bergerak nyata, dunia yang selalu diukur dari kajian-kajian duniawi, ilmiah, dan bisa dibuktikan. Tapi bagi dunia jiwa tidaklah demikian. Jiwa adalah kekuatan, jiwa adalah energi, jiwa adalah spirit, jiwa adalah jiwa. Manusia bisa hidup karena dia, manusia mati juga karena dia. Demikianlah Krishna bersabda tentang sang diri sujati itu, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya lah yang sering kita pertahankan adalah sang badan jasmani. Kita lupa bahwa badan jasmani hanyalah badan semu yang keberadaannya hanyalah lebih kurang berumur 60 tahun. Ini yang sering kita ributkan, yang sering kita pertahankan dengan segala cara, bahkan terkadang sampai harus merugikan atau mengorbankan orang lain. Sadarilah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan Dharma saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Senin, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Mendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi awal pekan ini, tepatnya Senin 18 Mei 2026. Apa kabar Anda untuk hari ini? Mudah-mudahan ketemu semua dalam keadaan sehat walafiat, yang pastinya tetap semangat ya untuk melaksanakan rutinitas. Renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar, hari ini kami ketengahkan topik swadharma ya. Dan telah hadir narasumber di studio Pro 1, Bapak Dr. Nyoman Suwardi ke SAGM Filha. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Ibu.
1: Penapi gatrani Pak Nyoman?
2: Sehat rahayu.
1: Sehat astungkare, salam rahayu muwali niki. Ya, terkait topik swadharma kenten Pak Nyoman nggih. Dalam ajaran Hindu pendengar, swadharma ini dimaknai sebagai pengabdian tulus kenten ya?
2: Betul, betul.
1: Pak Nyoman, ini dilakukan berdasarkan dharma atau kebenaran. Swadharma bukan hanya tentang membantu sesama, tetapi juga membentuk pelaksanaan kewajiban hidup dengan hati yang tulus ikhlas.
2: Betul,
1: begitu ya Pak ya?
2: Betul, betul.
1: Dan juga penuh tanggung jawab tanpa mengharapkan imbalan. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap pekerjaan sekecil apapun memiliki makna mulia apabila dilakukan dengan niat baik dan juga ketulusan, kenten. Dalam kehidupan sehari-hari pendengar, swadharma dapat diwujudkan melalui sikap saling menolong, menghormati orang tua, menjaga keharmonisan lingkungan, hingga aktif ngayah ya dalam kegiatan adat dan juga keagamaan. Generasi muda memiliki peran penting dalam menerapkan swadharma seperti menjaga sopan santun, peduli terhadap sesama, dan menggunakan teknologi secara bijak untuk hal-hal yang positif, begitu ya. Dan terkait dengan topik, mungkin bisa disampaikan Pak Suwardike, mungkin tentang swadharma dalam ajaran Hindu. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih Om Swastiastu. Jadi topik hari ini tentang swadharma. Kita ketahui bahwa di masyarakat ya, dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua kita, dalam keseharian ini tidak terlepas daripada swadharma itu. Jadi swadharma itu adalah merupakan suatu kewajiban. Jadi kewajiban. Tetapi dalam realitanya di masyarakat sering sekali umat sedharma, umat manusia itu lepas daripada swadharma itu sendiri. Karena apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa ketika kita melakukan swadharma ini, kita sebagai umat sedharma merasakan adanya ketenangan, kebahagiaan, karena ini didasari dengan ketulus ikhlasan ya. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari sering sekali umat sedharma ya, masyarakat itu melenceng daripada swadharma. Kita ketahui bersama bahwa orang tua yang sudah menyadari terhadap swadharma kadang-kadang juga lepas daripada swadharma itu sendiri. Nah, apa yang diisyaratkan oleh Santi Parwa, salah satu daripada kitab Itiasa, yaitu dari Mahabharata, yaitu Santi Parwa, yang mana Itiasa ini merupakan glosari atau intisari daripada ajaran Weda. Kalau orang membelajar Weda itu kan harus belajar Itiasa dulu dengan Purana. Sama dengan cerita-cerita kita di Bali ya, cerita-cerita di Bali kayak Bawang Kesune, apakah itu Weda? Ya Weda. Ya, cuma diimplementasikan lewat budaya lokal. Nah, kemudian dalam Santi Parwa itu jelas dikatakan ya, dharma datangnya dari kata dharana, yang artinya mengatur. Dengan dharma semua makhluk hidup diatur. Ini penting sekali sebenarnya umat sedharma dipahami. Apa yang disyaratkan oleh Santi Parwa, dharma datangnya dari kata dharana, yang artinya mengatur. Dengan dharma semua makhluk hidup diatur. Artinya apa? Bahwa kita ini adalah diatur oleh swadharma masing-masing. Tidak ada yang mengatur. Yang mengatur itu adalah kembali kepada swadharma kita masing-masing. Tetapi anggapan masyarakat, anak-anak muda, bahwa diatur itu adalah, yang dimaksud adalah anak-anak muda itu diatur oleh atasan atau yang manalah. Tetapi pada prinsipnya, apa yang disyaratkan oleh Santi Parwa ini, bahwa kita ini diatur oleh swadharma masing-masing, tidak ada yang mengatur. Contoh, seorang guru, dia tidak diatur oleh kepala sekolah, dia tidak diatur oleh pemerintah, tetapi dia diatur oleh swadharmanya dia sebagai seorang guru yang mengajar, yang mendidik, kemudian apa memberikan tugas, memberikan apa ujian, ya kan? Kemudian ketika dia di rumah, dia tidak lagi sebagai seorang guru, dia adalah sebagai kepala keluarga. Kalau sudah berkeluarga, berarti dia diatur lagi oleh swadharmanya dia sebagai kepala keluarga, tidak diatur oleh istri. Begitu juga ketika dia ada di luar dari rumah, mungkin dia ada di masyarakat, ketika ada odalan di pura, berarti dia jadi bagi kerama. Nah, dia diatur lagi oleh swadharmanya dia sebagai kerama. Jadi swadharma sebagai kerama itu ya ngatur ayah, kemudian bayah peturunan, ya kan begitu. Nah, ketika dia pulang dari pura, dia ada di pasar, dia membeli sesuatu, dia diatur lagi oleh swadharmanya dia sebagai seorang pembeli. Kalau Andre ya Andre, jangan merasa badan besar, ada tato, ya kan? Kemudian baru datang langsung ke depan, ini bermasalah. Kalau Andre ya Andre, dia diatur lagi oleh swadharmanya dia sebagai seorang pembeli. Nah, maka dari itu setiap individu akan swadharma itu akan berubah-ubah sesuai dengan kapasitasnya dia. Nah, inilah yang perlu disadari. Makanya kalau yang simpulkan sedikit bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya, sama halnya Tiang sebagai hari ini sebagai narasumber itu tidak diatur oleh dari RRI, tidak. Tetapi saya diatur oleh swadharma saya sebagai narasumber. Ibu sebagai apa namanya? Presenter apalah, itu diatur oleh swadharma ibu sebagai presenter, tidak diatur oleh ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan swadharma. Kita harus menyadari, jagre sadar akan diri kita bahwa kita ini adalah rutinitas ini dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan swadharma. Jadi apa yang tadi ibu sampaikan bahwa dengan menjalankan swadharma dengan tulus ikhlas, penuh dengan keyakinan, ini akan membentuk karakter individu masing-masing sejauh mana dia akan memahami terhadap swadharma ini. Nah, begitu Bu. Ya.
1: Oke, ya, yang pastinya memang nilai swadharma itu penting diterapkan ya.
2: Betul,
1: Pak Nyoman,
2: sekali.
1: Dalam kehidupan
2: ya,
1: sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan Pak Nyoman swadharma ini di era modern saat ini?
2: Ya, cara mengimplementasikan swadharma ini sendiri kembali kepada apa? Jagre, sadar akan diri. Jadi orang yang tidak melakukan swadharma sesuai dengan swadharmanya masing-masing itu adalah karena dia tidak sadar akan dirinya itu tentang swadharma itu sendiri. Mungkin ibu pernah mendengar ada beberapa umat sedharma yang listriknya disegel, air pumpnya disegel. Karena apa? Karena dia tidak menyadari akan bahwa dia adalah sebagai pelanggan PDAM atau listrik itu sendiri. Karena dia tidak sadar, maka sampai 3 bulan atau 4 bulan dia tidak membayar listrik, tidak bayar air, makanya disegel.
1: Iya.
2: Lalu kalau ingat dengan swadharma, apa yang terjadi? Dia akan berusaha. Dia akan berusaha karena dia eling, dia akan berusaha bagaimana saya bisa memenuhi swadharma ini sendiri. Entah dia cara bekerja, entah apa. Kalau dia sudah sadar, kalau memang tidak sadar, tidak jagre, nah ini yang jadi permasalahan. Jadi swadharma itu akan tidak dilakukan sesuai dengan swadharmanya masing-masing itu sendiri.
1: Nah, apakah swadharma ini dilakukan dalam kegiatan keagamaan saja? Enggak ya, Pak?
2: Oh, tidak. Makanya tadi saya katakan, berbicara tentang swadharma, ketika kita sebagai abdi negara, darmaning negara, kita harus mematuhi aturan yang kita menjadikan swadharma kita sebagai abdi negara. Contoh, ketika kita bawa motor, kan kita diatur oleh swadharma kita bawa motor. Ada rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Lampu merah ya janganlah diterobos. ya kan? Mm-hmm. Salah satu itu aja, dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kita sudah menjalankan swadharma kita sebagai dharmaning negara. Dengan menyadari kita sebagai siswa belajar, ya, sekolah, itu sudah melaksanakan swadharma kita sebagai dharmaning negara. Nah, kalau dharmaning agama ya sudah jelas. Ya, makanya kadang-kadang sering saya di ketika saya mengajar, ada mahasiswa menyampaikan, "Bapak, mohon izin, yang tidak bisa apa namanya hari ini mengikuti kuliah karena saya melaksanakan kegiatan upacara matatah." Ya betul, saya pasti izinkan. Karena apa? Beliau itu adalah menjalankan swadharma dia sebagai pemeluk agama. Ya kan? Tidak mungkin mesange itu dalam kehidupan itu beberapa kali, kan cuma sekali. Nah cuma kadang-kadang umat itu salah pemahaman, pengertian. Pernah saya menyampaikan itu, lalu saya diprotes oleh masyarakat. Bahkan ini ada mahasiswa yang protes, "Pak, katanya Bapak sebagai guru, sebagai dosen itu harus mengajar. Tapi mengapa minggu lalu Bapak kok tidak mengajar?" Saya sampaikan, ketika saya tidak mengajar, pada saat itu saya dapat surat tugas dari rektor, dari pimpinan. Waktu itu kalau nggak salah ada pawai HUT Kota Singaraja. Saya dapat surat tugas. Nah di sana harus bisa memilah. Kalau surat tugas untuk pawai itu hanya setahun sekali, tetapi kalau mengajar seminggu sekali, lalu mana yang harus dilakukan pada saat itu berbarengan? Ya pastilah saya melaksanakan tugas daripada diberikan tugas oleh pimpinan, karena pada saat itu melakukan tugas itu setahun sekali, tetapi kalau mengajar seminggu sekali. Nah disinilah pintar-pintarnya kita menyadari terhadap swadharma itu sendiri.
1: Oke, nah untuk manfaat menerapkan swadharma, Pak, ya, dalam kehidupan pribadi dan sosial di masyarakat, kira-kira apa dampaknya, Pak?
2: Ya, ini udah jelas ya, kalau dampak dari kita melakukan swadharma dengan baik dan benar, satu yang jelas kita bahasa apa namanya ke dalam keseharian itu kita kelihatan disiplin, nah, ya kan, disiplin. Yang kedua membentuk karakter. Dia masyarakat akan melihat ketika kita melakukan swadharma kita sendiri. Kedisiplinan, karakter kita bagus, kemudian apa namanya? Ya jelas tidak melanggar suatu aturan, kemudian dari kehidupan sosial masyarakat akan bisa menilai dengan baik dan benar. Nah, apalagi ini kalau berbicara swadharma sendiri dalam apa namanya? Bhagavad Gita kan sudah jelas dikatakan, lebih baik menjalankan swadharma kita sendiri, walaupun tidak sempurna, ya kan? Walaupun tidak sempurna, dibandingkan kita menjalankan swadharma orang lain, walaupun itu sempurna. Artinya apa? Kalau orang Bali mengatakan bakti ini sisip, irage betuyuh, bekenyel, kewale pelih, karena itu bukan swadharma kita. Beda dengan kalau atasan memberikan disposisi sudah jelas itu.
1: Yeah.
2: Nah, tetapi kalau tidak ada disposisi, kemudian tidak ada perintah, tidak ada petunjuk, tetapi kita melakukan swadharma bukan swadharma kita, ini yang berat, membahayakan, nah, ya kan? Kadang-kadang orang bisa tersinggung. Ya makanya orang Bali mengatakan bakti ini sisip, irage betuyuh, bekenyel, tapi disalahkan, yeah, itu.
1: Seperti itu, Pak, ya,
2: iya,
1: salah satu contohnya kan.
2: Betul, tanya. Betul, betul.
1: Nah, di tengah perkembangan teknologi digital, Pak,
2: iya,
1: Nyoman, bagaimana cara menjaga semangat swadharma itu agar tetap relevan?
2: Nah, untuk menjaga agar menjalankan swadharma ini tetap relevan, ya, sesuai dengan swadharma kita masing-masing, ya jelas tadi saya sampaikan bahwa tetap kita mempekeling diri sendiri, tetap kita jaga. Ya memang dalam apa ya di medsos itu kan ya umat tidak menyadari bahwa sering sekali menyampaikan sesuatu unek-unek ya di medsos, ya kan, padahal itu adalah justru kalau orang Bali mengatakan mekecuh melet menek. Nah, karena itu tidak sesuai dengan swadharmanya dia itu. Masa kita apa namanya mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas diungkapkan ke medsos itu kita lakukan. Nah, itu justru menodai diri kita sendiri. Justru itu menodai diri kita sendiri. Nah, maka dari itu apa yang disyaratkan Allah ketika kita berbicara tentang kita kaitkan dengan lubdake itu adalah kembali kepada kesadaran itu sendiri, jagra. Kalau memang sudah eling, jagra, walaupun medsos apapun itu, kita tidak terlepas daripada swadharma itu sendiri.
1: Oke, baik, luar biasa Bapak ya. Pemaparan hari ini dalam Renungan Pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Memang untuk swadharma ini diajak untuk umat ya, menumbuhkan rasa empati,
2: betul,
1: disiplin dan pengabdian kita kepada Tuhan, sesama manusia dan juga alam semesta, kan Pak Nge? Karena sejatinya pengabdian yang dilakukan dengan cinta kasih akan membawa kedamaian baik bagi diri sendiri maupun kehidupan sesama. Dan kita juga beri kesempatan kepada pendengar beratensi, berpartisipasi dalam Renungan Pagi terkait topik swadharma bersama narasumber Bapak Dr. Nyoman Suwardike S.Ag., M.Phil.H. ya. Dan sudah ada beberapa pendengar yang menyapa kita pagi ini, Pak Suwardana, maksud kami Pak Suwardike. Ya, selamat pagi swastiastu untuk Ibu Ari yang ada di Banjar Tegal, untuk Bunda Janura di Bangli, dan juga Pak Jero Maliarse Niki yang sudah menyampaikan terkait topik hari ini, swadharma arti harfiahnya, kata swadharma sama dengan swagina, kenten, yaitu pengabdian berdasarkan dharma atau kebenaran yang juga didasari dengan hati yang tulus, kenten, ikhlas. Swadharma dilandasi dengan sesana, itu sebagai umat manusia. Kata manusia adalah manu yang artinya bijak dan mulia. Artinya manusia harus manut sesane, kenten, yang baik dan benar. Karena kita mempunyai tri permane, yaitu sabde, bayu, dan idep. Idep inilah sebagai landasan untuk mengarungi hidup dan kehidupan untuk sesuai dengan swadharmanya. Idep ini sebagai landasan untuk melaksanakan tugas dan juga kewajiban sebagai umat manusia. Pengelokika dan WWK, kita sebagai umat manusia untuk menyadari sebagai umat manusia yang beragama, mengarahkan hidup sebagai manusia ke jalan yang benar atau berdasarkan dharma. Jadi kebenaran ini akan mengarahkan hidup ke jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, bahkan dengan harapan mencapai tujuan agama Hindu Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma, yaitu mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Jika swadharma atau swagina sudah dilakukan dengan baik, pasti dampaknya menerapkan tridisiplin, yaitu disiplin waktu, disiplin kerja, dan juga disiplin tanggung jawab. Nggih, matur suksama niki Pak Jero Maliarse atas sharing-sharingnya dalam Renungan Pagi hari ini. Salam rahayu untuk keluarga. Selain Pak Jero Maliarse, sebelum ditanggapi oleh narasumber, silakan pendengar lain bisa berpartisipasi ataupun beratensi di 24644 dan juga WA call Pro 1. Kita menyapa Bunda Janura yang ada di Bangli. Om Swastiastu, Rajang Semeng Bunda.
3: Om Swastiastu, Rajang Semeng Mbak Ayu, sedang Pak para sumber.
2: Om Swastiastu.
3: Iki yang sarang sering diki niledanya. Dengan topik swadharma dalam agama Hindu, pengabdian yang tulus ikhlas dan yang ada yang kewajiban. Ini wintan mungkin di dalam sekolah, pemainnya seorang guru tidak diatur oleh guru yang lain. Dia bawa swadharma untuk anak-anak murid di rumah tangga, mungkin dia sebagai kepala keluarga tidak diatur oleh istrinya, tidak diatur oleh keluarganya. Seandainya di dalam masyarakat juga tidak diatur, seorang swadharma tidak diatur oleh para pejuru-pejuru. Nah, pun api makin seandainya umpamanya dia memargiang swadharmanya itu semaunya, kenten, pun api caranya itu biar tidak sebebasnya dia, pun api dia supaya tidak seseorang yang melaksanakan swadharma itu tidak semuanya melaksanakan. Nah, penapi ini ke tangga ini ke panarasumber ini ke mata dadang suk semua Om Santi Santi Santi Rai Raja ngiri
1: inggi Om Santi Santi Santi Om Atur suk semua niki Bunda Janura. Selain Bunda Janura, adakah pendengar lain? Om Swastiastu, Rajang Semeng.
4: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Soma ya.
4: Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
4: Ya, ini karena sesungguhnya kalau misalnya Dharma itu ada beberapa definisi. Salah satunya juga adalah Dharma itu didefinisikan sesuatu yang membuat sesuatu itu eksis atau berada. Misalnya, mengapa kita disebut manusia? Karena manusia itu makhluk yang pakai manah, pakai pikiran. Kalau ada manusia yang nggak berpikir seperti binatang, berarti makanya dibilang leman ini caruban. Ya, oh, banyak ini mungkin tidak menyadari bahwa manusia itu punya swadharma. Swadharmanya manusia salah satunya adalah berpikir, dan swadharmanya yang lain adalah Bhagava Dharma, harus ingat kepada Tuhan. Kalau ada manusia yang tidak pernah ingat kepada manusia, berarti dia tidak menjalankan swadharma, berarti tidak layak disebut manusia. Aduh, ada banyak lagi karakter-karakter di dalam kehidupan sehari-hari. Ada murid, swadharmanya seorang murid, siswa, belajar, menuntut ilmu pengetahuan.
1: Waduh, sayang sekali terputus nggih Pak Soma yang ada di Sangsit. Tapi bisa ditangkap Pak ya? Pak Suardi KP menjadi penyampaian Pak Soma. Baik, langsung ditanggapi nggih Pak Suardi ke apa yang menjadi sharingnya Pak Jeroma Liarse dan juga pertanyaan Bunda Janura serta tadi yang disampaikan oleh Pak Suma di Sangsit. Silakan.
2: Nggih, terima kasih Om Swastiastu para penanya. Yang pertama ini Ibu yang dari Bangli, Ibu siapa namanya ya?
1: Ibu Janura.
2: Ibu Janura. Kalau swadharma semaunya, itu berarti seseorang itu tidak mengetahui akan swadharmanya sendiri, kapasitasnya di mana dia berada. Ya, makanya yang sampaikan dimanapun dia berada, kalau dia menyadari terhadap kapasitas dia sebagai swadharma sebagai apa, yang kira tidak akan melaksanakan swadharma selain daripada swadharmanya itu sendiri. Contoh, makanya tadi yang katakan ketika dia ada di pura, dia pasti akan menjalankan swadharmanya dia sebagai krama. Ketika dia di pasar, kalau dia sadar pasti menjalankan swadharma seorang pembeli. Kan tidak mungkin dia mengambil sesuatu langsung pulang, pasti harus membayar, ya kan? Ngelambir itu tidak mungkin, kecuali memang kayak tadi katakan memang dia tidak menyadari terhadap swadharmanya itu sendiri. Nah, maka dari itu saya kira tidak ada melaksanakan swadharma dengan semaunya kalau dia menyadari. Kalau memang dia tidak menyadari ya wajarlah seperti itu. Kadang-kadang di pura sing mayah peturunan kan jenden, kemudian gotong royong dia tidak pernah datang karena dia tidak menyadari terhadap dirinya dia sebagai warga negara itu sendiri. Itu makanya pada intinya harus eling. Tadi dia sampaikan ya sama ibu itu tentang di sekolah, ya dia menyadari karena dia sebagai murid dia harus belajar, dia harus mengikuti ujian. Salah satu saja tidak diikuti swadharma seorang murid, contoh jarang dia sekolah, dia pasti sudah memikirkan, oh, saya mungkin tidak lulus atau nilai saya kecil. Ketika salah satu tidak dilaksanakan, UKT saja tidak dibayar, daftar absennya sudah tidak ada. Nah, ya. Jadi karena dia tidak melaksanakan apa namanya swadharma dia menyadari terhadap sebagai siswa atau mahasiswa itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian lanjut dari Bapak dari Pak Sumo ya. tentang gini. Nah, kalau memang berbicara dharma, iya. Ketika kita berbicara dharma banyak, luas sekali. Nah, tetapi ketika kita membahas menjalankan tentang suatu swadharma, itu adalah merupakan suatu kewajiban. Tadi disampaikan ingat kepada Yang Widi, ya karena dia menjalankan dharma yang dia sebagai umat beragama, wajib itu melakukan. Trisandya pagi hari, kemudian siang, sore. Coba dipikir berapa kali kita tunas paicani debat hari. Semengan sarapan pagi, ya kan? Siang makan siang, sore lagi makan, belum ada masak-masak, belum ngamik, ya kan? Kenapa kita tidak bisa menyempatkan waktu kepada Yang Widi mengucapkan rasa terima kasih, bersyukur terhadap apa anugerah yang diberikan pada Yang Widi? Itu wajib. Nah, lalu bagaimana orang yang tidak menjalankan itu? Kembali kepada tadi, bahwa dia tidak sadar akan diri bahwa dia sudah menerima sesuatu itu. Dia tidak sadar akan diri bahwa dia itu tidak sebagai swadharma, dia sebagai umat beragama. Ya. Kalau memang ini sudah dilakukan, kehidupan sosial akan berjalan. Ketika manusia sebagai makhluk sosial, pasti ketika kita sudah menyadari terhadap swadharma ini, pasti akan melaksanakan yang namanya konsep tatuam asi, wasudewam kutumbakam, saling isi mengisi, tolong menolong. Semua akan dilakukan kalau dia menyadari. Tetapi ketika dia manusia sebagai makhluk individu, yang muncul itu kan ego. Ego itu haruskah dimunculkan? Wajib dimunculkan, tetapi untuk diri kita sendiri. Ya, jadi swadharma kita sebagai manusia, sebagai individu, tumbuh keegoan. Jadi keegoan ini wajib dimunculkan, tetapi untuk diri kita sendiri. Satu, untuk memotivasi diri. Oh, saya sekarang kedudukan saya sebagai kepala keluarga, bagaimanapun juga harus keluarga saya harus tentram, saya harus begini. Itu kan keegoan. Yang kedua, untuk memotivasi diri. Yang kedua tuh menumbuhkan suatu keyakinan. Ya, jadi seperti sekarang saya pakai baju ini, ibu pakai baju itu. Ini kan dengan baju yang kita pakai yang senang ini kan menumbuhkan keyakinan kita tampil di mana, kan begitu. Jadi ego ini bisa dimunculkan ketika eling kepada swadharma diri kita sendiri. Ego ini dimunculkan tetapi untuk diri kita sendiri. Tujuannya satu untuk motivasi, yang kedua adalah untuk menumbuhkan suatu keyakinan. Mahasiswa tidak mungkin punya pemikiran, oh saya biar tamat 14 tahun, tidak mungkin. Pasti dia punya motivasi. Oh, saya masuk di ini, di kuliah di apa, anggap kuliah di Empu Kuturan, saya minimal 3,5 tahun harus sudah sarjana. Kan pasti begitu. Punya suatu apa namanya keegoan, tapi diri kita sendiri. Itulah jagra, sadar akan diri. Nah, kemudian untuk apa namanya Pak siapa, Jero?
1: Pak Jero Maliarse.
2: Intinya apa itu, Bu?
1: Pak Jero Maliarse sharing-sharingnya mengenai topik hari ini, Pak.
2: Ya.
1: Arti harfiahnya swadharma itu dengan swagina,
2: ya, betul.
1: Pengabdian berdasarkan dharma atau kebenaran,
2: betul.
1: Yang didasari dengan hati yang tulus ikhlas.
2: Benar.
1: Swadharma dilandasi dengan sesana sebagai umat manusia. Manusia adalah manu yang artinya bijak dan mulia.
2: Ya.
1: Artinya manusia harus manut sesana yang baik dan benar, karena kita mempunyai tri permana, yaitu sabda, bayu, dan idep.
2: Iya, iya.
1: Ya.
2: Jadi pada intinya begini, pada intinya apa yang disampaikan sama Jero memang benar itu. Ketika kita sudah melakukan swadharma kita dengan baik dan benar, sesuai dharma kita, tumbuhlah kebijakan. Budi itu kan bijak. Ketika kita sudah melakukan swadharma dengan baik dan benar, tumbuhlah budi. Budi inilah bijak. Ya, kebijaksanaan beda dengan pemikiran. Kalau yang dihasilkan oleh budi itu kan lebih bagus daripada pikiran. Kalau pikiran itu ada dua, bisa baik dan ada benar. Tapi kalau sudah budi itu sudah bijaksana. Makanya ada seorang pemimpin, oh ini pemimpin bijaksana sekali, berarti budinya yang sudah bergerak. Kenapa dia budinya bergerak? Karena dia sesuai menjalankan sesuai dengan swadharmanya dia. Oh, mana yang memang ada, memang ada yang benar dan salah, tetapi dia mencarikan solusi yang terbaik. Tidak ada yang dirugikan. Budi itu, ketika hasil budi itu tidak ada yang dirugikan. Contoh, saya sekarang dengan ibu. Nah, ketika saya ngomong, wah ibu cantik sekali, nanti habis acara ini bagaimanapun caranya saya harus dapatkan ibu. Itu kan pikiran. kalau yang mendengarkan itu kan bisa marah, kengken bapak ini tawa-tawa kan begitu. Tapi kalau budi, wah ibu Ayu cantik sekali, gimana sih orang tuanya pasti bangga punya ibu yang cantik, yang pinter, yang rajin. Ibu kan mendengarkan baik, seneng, tidak negatif itu. Orang tua pun dia kan dengar, itulah budi kebijaksanaan. Tapi kalau pikiran, beda nanti caranya berbicara. Nah inilah hasil daripada dampak ketika kita menjalankan swadharma dengan baik dan benar. Baik dalam artian itu artinya sesuai dengan dharmanya, dharma kewajibannya itu sendiri. Terima kasih Bu.
1: Oke, ini kita menyapa lagi ada Pak Suwardana. Selamat pagi Pak Suwardana Swastiastu. Kalau masih bodoh, tidak boleh mempelajari ajaran. Dikhawatirkan akan terjadi keterikatan menyebabkan yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Kalau demikian, apa yang paling penting yang patut dimiliki masing-masing individu sebelum melaksanakan swadharma?
2: Ya, terima kasih. Memang itu betul. Kalau orang bodoh, ya itu nanti akan salah penafsiran terhadap sloka-sloka atau sastra-sastra yang dibaca. Maka dari itu, ini perlu bimbingan. Jadi orang tualah yang punya tugas ini. Nah, kehidupan yang di Bali, ya ini fenomena ini. Di Bali, yang laki itu, orang tua itu, mohon maaf, tidak bisa atau, bukan saya katakan tidak bisa ya, ini oknum ya, tidak bisa menjadi purusa. Purusa itu adalah sadar, jagre. Kalau di tetangga kita, umat kayak di Muslim, laki itu tidak bisa menjadi imam. Ya kan? Nah, tadi pertanyaan ketika orang bodoh, nanti penafsirannya memang beda. Ya jelas. Di sinilah perlu yang namanya guru. Jadi paling tidak di keluarga di sini adalah orang tua. Orang tua menyadarkan kepada anak-anaknya. Karena orang tua ini berkewajiban dia sebagai seorang purusa. Sadar. Nah, kemarin saya membuat suatu kegiatan yang namanya para dharmika bagi orang yang non Hindu menjadi Hindu, membuat pembinaan para dharmika. Kenapa saya ada kegiatan para dharmika? Mohon maaf sekali, ini kenyataan di masyarakat. Kawin setahun cerai, lahir anaknya cerai. Kenapa? Setelah saya selidiki, karena sang laki itu tidak bisa menjadi imam, tidak bisa menjadi purusa, jagre. Purusa itu sadar, jagre, bahwa dia itu selalu sebagai orang tua yang nanti akan membawa sejauh mana keluarga itu bisa menjalankan swadharmanya dengan baik. Ini yang tidak bisa dilakukan. Maka dari itu ketika anggap ibu dari para dharmika, loh bagaimana cara sembahyangnya Pak? Ya sembahyang sendiri. Bagaimana caranya? Ya bikin sendiri. Karena tidak ketahuan itu, tidak tahu tentang pengetahuan itu, dia minggat. Nah maka itu penting sekali lah seorang guru, orang tua terutama guru rupake ya. Makanya kan banyak mengatakan kalau lihat karakter anak tidak terlepas daripada karakter orang tua. Kan begitu. Maka itu orang tua inilah terpenting di awal. Dia tidak saja memberikan makanan segalanya, tetapi mendidik, ini yang terpenting. Makanya dulu saya sering sebelum zaman COVID sering keliling ke

0: bapak ibu sebagai orang tua adalah sebagai contoh. Itu tidak bisa diberikan teori saja. Satu cakep Allah dan yang buktisan tunggal. Jadi 100 teori dikalahkan oleh bukti satu. Orang tua mengatakan, de metajen lah, tapi iya metajen. De meceki, tapi orang tua meceki. Nah sekarang yang menjadi permasalahan kan orang tua itu sendiri. Orang tua tidak saja memberikan teori, tetapi harus mampu memberikan contoh. Satu cakep Allah dan yang buktisan tunggal. Jadi 100 teori dikalahkan oleh bukti satu. Nah itu jadinya.
1: Oke, baiklah, luar biasa nih tanggapannya ya Pak Suwardike. Mumpung masih ada waktu pendengar yang ingin beratensi, berpartisipasi dalam renungan pagi hari ini, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Leayu jengen bulan makaya.
1: Nge, sarang Pak Putu Mahardipe niki. Durus Pak.
2: Jangan langsung menembak menembak bara sumber.
1: Oke, silakan Bapak.
2: Menembak bangkit ya.
1: Oke.
2: Kedek macam tu. Soalnya kedek dan ada Pak Suwardike ni.
0: Wih, niki nang biar niki. Wih, wanton gege. Gak butuh.
2: Ma, bagus.
0: Yes, sukses semua, pengingsir.
2: Wih, saja kebunnya tidak ada batur yo.
0: Betul, betul, betul. Ge.
2: Ya, yang penting selamat, selamat dah. Sudah berlar doktor, dah selamat.
0: Aduh,
2: selamat dapat ketemu nih.
0: Ya, ini berkat doa Bapak juga.
2: Mitra, ya pengabdian Anda, suara Anda membantu orang-orang penyandang disabilitas tunanetra. Inilah balasannya. Yang sudah berkebaikannya ini karmanya yang baik, inilah hasilnya. Pengabdian darmanya luar biasa sekali. Wih, luar biasa ini. Saya terima kasih banget, Ma. Lebih ramai saya ini. Nama sudah pada ketemu. Kapan kemayong, saya tunggu kemayong nih.
0: Siap, Pak Putu, ya. Siap.
2: Iya. Kira-kira mudah-mudahan ada waktu. Ya, kita lagi bina lagi. Kita lagi terus. Berikan semangat. Sebetul-sebetul dia ada berdaya ini.
0: Iya.
2: Ya, laksanakan saudara kita yang baik. Lanjutkan terus.
0: Ya, sukses semua Pak Putu.
2: Berbalas kebaikan dah. Salam keluarga ge.
0: Nggih, rahayu Pak Putu.
1: Nggih, matur sukses men niki Om Santi, Santi Om Pak Putu Mardipe alias Nang Biot langsung menembak Pak Suwardike. Sambut tembakannya Pak Suwardike.
0: Iya, Pak Putu, rahayu niki. Ini
1: ampura kita menyapa Pak Suwardana juga niki di WA. Iya.
0: Iya.
1: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
1: Nggih.
3: Alas barsa.
1: Silakan Pak Suwardana.
3: Ya, kalau kita melihat Purusa Pradana Swadharma Paradharma itulah Weda. Sekarang bagaimana peran Purusa dan Pradana atau Swadharma dan Paradharma ini sudah apa namanya diimplementasikan secara nyata, masih secara simbolik ya Pak ya. Perkawinan kita ketika darah putih bertemu dengan darah merah. Nah, disinilah proses selama 10 bulan dia akan lahirlah manusia secara pemikiran. Nah, kalau kita sekarang kan apa namanya? Kita baru mampu memproses anak itu. Hanya sebagai bentuk bahan. Nah, belum memiliki jasmani dan rohani yang akhirnya nanti akan bisa mencapai tujuan itu. Nah, di dalam proses ini, nah, selama 10 bulan, kalau dia lahir sebelum 10 bulan, nah inilah disimpulkan dengan keguguran. Artinya apa? Pemikiran yang masih belum mengalami proses sampai menjadi manusia, nah itulah akan menyebabkan pikiran kita mengalami apa penderitaan akibat kita masih ada di dalam alam kebodohan. Nah sekarang Purusa Pradana tadi Pak mengatakan bahwa 100 yang melaksanakan sesuatu ajaran hanya satu yang bisa mencapai. Nah disinilah perannya ilmu pengetahuan yang paling utama, menyelamatkan pengetahuan yang utama itu sendiri.

0: Inilah dikatakan sebagai Raja Widya dan Raja Guhya. Nah sekarang, Swadharma itu sendiri. Swa artinya diri, Dharma itulah kewajiban. Menjadi di diri sendiri adalah kewajiban kita masing-masing. Yeah. Dengan apa? Dengan memanfaatkan para Dharma ini. Menyelamatkan para Dharma ini. Triloka, Trimala ini harus diselamatkan, Pak. Yeah. Nah disinilah lahir Caturwarga. Caturwarga dikatakan dalam salah satu saya mewakili semua ajaran yang ada. Nah peran Dharma di sini memberdayakan moksa, muhu kesaya, mengakhiri apa itu arta kama ini agar tidak lagi kita jatuh dalam pembenaran yang salah dikatakan benar, yang sehingga pastilah yang benar menjadi benar, yang salah menjadi salah. Nah kalau sekarang yang dikatakan salah seperti apa?
1: Okay.
0: Kita ada perbedaan, Bu. Di perbedaan ini, ini berkaitan saya katakan salah. Nah bagaimana sekarang memproses perbedaan ini sehingga inilah weda, sehingga berlakulah hukum binai ke tunggali ke tanhana daru mangru. Ya seperti itu. Terima kasih.
1: Selamat banyak. Mohon maaf. Terima kasih Om Santi. Om, terima kasih Pak Suwardana Niki. Pendengar terakhir ya, dalam renungan pagi karena waktu yang sangat singkat dan terbatas. Monggo untuk diapresiasi Pak Suwardike.
2: Nggih, suksema Pak Suwardana Niki luar biasa ya. Tadi memang disampaikan bahwa apa namanya tentang Swadharma itu sendiri, apalagi pembentukan karakter manusia itu kelahiran bayi itu. Betul apa yang tadi dikatakan oleh Pak Suwardana, ketika bayi itu dalam kandungan ya 10 bulan itu sendiri, nah di sanalah ketika kita menyadari kita sebagai orang tua ya bapak dengan ibu ya, ketika kita mengandung dari anak kita sendiri, di sini sadar menyadari terhadap Swadharma kita sebagai apa namanya penjaga, membuat karakter anak itu sendiri. Nah, ketika si ibu ini masih hamil ya, bagaimana kita membentuk karakter ini dilihat daripada ketika dia mengandung. Nah, disinilah hebatnya pinter-pinternya seorang purusa, seorang kepala keluarga yang memberikan kenyamanan daripada ibu ketika dia tidak pada saat dia mengandung, memberikan pemahaman pengetahuan yang baik ya terhadap ibu itu sendiri. Ya, terima kasih ini Pak Suwardana luar biasa, bahwa memang betul pengetahuan ini penting sekali. Makanya dalam Mitiyasa Ramayana yang pertama, ketika kekawin Ramayana, Gunamante Sang Dasarata Weruh Sirekang Weda. Kenapa harus pertama? Karena pengetahuan ini yang penting. Pengetahuan ini sebagai dasar pijakan untuk mencapai yang di bawahnya ini. Nah ini penting sekali berbicara tentang Weda, karena mau tidak mau kita sebagai pemeluk agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, harus diyakini Weda itu sendiri. Sradayam satyam apnoti, dengan keyakinan orang bisa mencapai tujuan. Kalau kita yakin terhadap Swadharma itu sendiri, kita yakin dengan Weda itu sendiri, kita yakin dengan tradisi yang berjalan di Nusantara ini, pasti akan mendapatkan satu kebahagiaan. Nah, terus yang kedua, Bapak Kutumardike Nang Beyot ini, nah dulu karena beliau sebagai ketua tunanetra, saya sering membantu Bu. Bahkan ketika saya sering membantu masyarakat ketika mementaskan bebon resan itu, hanya saya tidak tunanetra, tetapi masyarakat saya dikira tunanetra. Dan inut yang ngigel, kadinut yang niki luar biasa pengabdiannya Pak Putu. Ya mudah-mudahan dengan pengabdian ini, dengan yang tulus ya, satyam siwam sundaram, satyam kejujuran, siwam kesucian. Jadi dengan dasar kejujuran dan kesucian, sundaram tanpa kita cari pasti akan ketemu keindahan itu sendiri.
1: Baik, wah luar biasa Niki, pemaparan maupun tanggapan serta atensi dari pendengar Pak Suwardike dalam perbincangan kita mengenai Swadharma. Ini sebuah nilai pengabdian yang tulus yang menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Hindu. Jadi melalui Swadharma ini pendengar, kita diajak untuk menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama dan juga lingkungan sekitar. Semoga nilai-nilai luhur ini terus bertumbuh Pak ya, terus tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari, agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai dan penuh cinta kasih. Kanggeyang Niki, karena waktu yang sangat terbatas, ampure kepada Bapak Dr. Nyoman Suwardike SAGM Filha. Terima kasih sekali sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja dalam Renungan Pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 Denpasar. Dan kita tutup dengan para Mas Santi.
2: Om Santi.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandie. Dan selepas puja Trisandie, kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.

0: Sebaliknya, apa upacara memiliki arti pemujaan, persembahan, atau korban suci yang dapat bersifat material dan non-material? Esensi dari yadnya adalah tindakan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan suci, semata-mata demi tujuan yang mulia dan luhur. Ada 4 jenis yadnya, dan salah satunya adalah pitra yadnya. Pitra yadnya merupakan ritual persembahan bagi leluhur, dan di Bali pelaksanaannya memiliki berbagai tingkatan. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki keunikan dalam tradisi penyelenggaraannya. Salah satunya di Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukesade Buleleng, pitra yadnya dilaksanakan dengan tradisi khusus yang dikenal dengan nama pangkonan. Istilah pangkonan berasal dari kata mangkon yang berarti melinggih. Dalam konteks ini, pangkonan yang diklasifikasikan tegak gede mengacu pada tradisi menempatkan seseorang dan menikmati hidangan yang telah disiapkan di satu tempat untuk 32 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 16 perempuan.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 18 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Buleleng terus memperkuat perlindungan hukum terhadap karya dan produk masyarakat melalui pengusulan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 24 sertifikat HKI telah terbit dari total 27 item yang diajukan.
1: Karena ini merupakan perlindungan secara hukum bagi hak-hak yang mereka miliki.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA terus mendorong perlindungan hukum terhadap karya dan produk masyarakat melalui pengusulan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 27 item telah diajukan dan 24 diantaranya telah memperoleh sertifikat resmi. Kepala BRIDA Buleleng Ketut Suarmawan menjelaskan puluhan sertifikat tersebut terdiri dari 18 hak merek, 3 hak cipta dan 3 ekspresi budaya tradisional. Sertifikat yang telah diterbitkan nantinya diserahkan secara bertahap kepada pemilik karya melalui kegiatan di masing-masing kecamatan. Menurutnya, pola penyerahan berbasis kecamatan dilakukan agar masyarakat lebih dekat dengan proses perlindungan HKI sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap potensi lokal yang dimiliki. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkenalkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya masyarakat di berbagai sektor.
1: Jadi tahun lalu kita mensertifikatkan sebanyak 40 yang sudah kita serahkan. Ya, di tahun ini saya punya target minimal harus lebih dari itu atau minimal di angka 50 sertifikat hak yang bisa kita berikan. Kita wajib membina terhadap orang-orang ini supaya nantinya mereka tidak kecewa dengan apa yang mereka dapatkan. Karena ini merupakan perlindungan secara hukum bagi hak-hak yang mereka miliki.
2: Suarmawan menegaskan pengajuan HKI bukan hanya sekedar administrasi, tetapi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya masyarakat, baik di bidang kesenian, produk UMKM maupun hasil pertanian. Selain memberikan perlindungan hukum, kepemilikan HKI juga dinilai dapat meningkatkan nilai jual produk, memperkuat daya saing di pasar, membuka peluang kerja sama usaha, serta mempermudah akses pengembangan bisnis dan pembiayaan. Dari sisi pengusulan, hak cipta dan hak merek masih menjadi kategori yang paling banyak diajukan di Buleleng. Hal tersebut karena proses penerbitannya relatif lebih cepat dibandingkan jenis HKI lainnya. Sementara itu, beberapa kategori lain seperti indikasi geografis, paten, dan HKI komunal memerlukan proses yang lebih panjang karena harus melalui tahapan penelitian, pengujian, hingga pemeriksaan substantif dari kementerian terkait.
1: Kalau hak cipta itu butuh waktunya 1-2 hari kalau berkasnya lengkap. Tapi kalau yang lainnya seperti indikasi geografis, hak paten, paten sederhana, komunal, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena itu membutuhkan riset penelitian dan butuh pemeriksaan substantif dari DJKI atau dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Dia akan turun langsung.
2: Salah satu yang masih berproses saat ini adalah pengajuan indikasi geografis Batu Pulaki yang dalam waktu dekat akan menjalani pemeriksaan substantif dari tim kementerian. BRIDA Buleleng juga memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM dalam pengurusan HKI, termasuk dukungan pembiayaan agar masyarakat lebih terdorong melindungi karya yang dimiliki. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sebanyak 13 penulis cerpen muda dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur terpilih mengikuti program Emerging Writers Singaraja Literary Festival atau SLF 2026. Para penulis terpilih akan menjalani pelatihan intensif dan mempresentasikan karya mereka dalam rangkaian SLF yang digelar di Singaraja 3 hingga 5 Juli. Mendatang.
3: Sebanyak 13 penulis cerpen dari Bali, NTB, dan NTT terpilih dalam program Emerging Writers 2026 yang digelar Singaraja Literasi Festival atau SLF bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan RI melalui Manajemen Talenta Nasional atau MTN Lab dan Presentasi. Para peserta terpilih akan mengikuti pelatihan intensif secara daring pada 19 hingga 22 Mei 2026 bersama mentor Royan Julian, Kiki Sulistio, dan Maria Pankratia. sebelum mempresentasikan karya mereka dalam rangkaian SLF di Singaraja pada 3 hingga 5 Juli mendatang. Pendiri dan Direktur SLF Kadek Sonia Piscayanti mengatakan proses kurasi berlangsung cukup ketat karena kurator membaca ratusan cerpen dan premis cerpen yang dikirim oleh 65 penulis dari Bali, NTB, dan NTT. Menurut Sonia, Royan memberi perhatian pada bahasa sebagai alat utama dalam penulisan cerpen sehingga kematangan berbahasa menjadi pertimbangan penting. Selain originalitas karya, Sonia menambahkan MTN Lab dan presentasi merupakan bagian dari MTN Seni Budaya, program prioritas nasional yang dikelola Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, kolaborasi melalui Emerging Writers ini dirancang sebagai wadah penciptaan dan pengembangan karya untuk mendukung proses kreatif talenta sastra Indonesia, khususnya dalam menghadirkan gagasan-gagasan segar dari Bali, NTB, dan NTT. Sementara itu, Singaraja Literasi Festival sendiri merupakan festival sastra yang dirancang sebagai wahana penghubung antara naskah-naskah lama dengan gagasan baru di masa kini. Tahun ini SLF mengusung tema Stri Sasana yang dikembangkan menjadi energi keseimbangan semesta sebagai bagian dari arah besar festival. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Sepanjang tahun 2025, KPU Buleleng telah menjangkau hampir 38 titik yang meliputi sekolah menengah atas negeri, swasta hingga perguruan tinggi sebagai upaya mempersiapkan pemilih pemula menghadapi pemilu 2029.
4: Sudah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan hampir di 38 titik.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperluas jangkauan pendidikan demokrasi kepada masyarakat melalui program sosialisasi pemilih berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyasar sekolah menengah hingga perguruan tinggi sebagai langkah mempersiapkan generasi muda menghadapi pemilu 2029. Fokus utama program ini adalah membentuk pemahaman politik dan demokrasi sejak dini bagi calon pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnata mengatakan, selama tahun 2025, pihaknya telah melakukan sosialisasi di puluhan titik di Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut menyasar sekolah negeri, sekolah swasta hingga perguruan tinggi. Langkah itu dilakukan untuk memperluas pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai proses demokrasi dan kepemiluan.
4: Di tahun 2025 kami sudah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan hampir di 38 titik di Kabupaten Buleleng, baik itu sekolah SMA negeri, swasta, kemudian kampus.
3: Menurut Arya, sosialisasi di masa non-tahapan pemilu menjadi bagian dari tanggung jawab KPU dalam membangun pendidikan demokrasi berkelanjutan. Pendidikan politik sejak dini dinilai penting agar generasi muda memahami hak dan tanggung jawab sebagai pemilih. Pada tahun 2026, KPU Buleleng menargetkan sosialisasi dengan cakupan serupa dan berpotensi memperluas melalui kegiatan MPLS yang menyasar siswa kelas 10 sebagai calon pemilih pemula pemilu 2029.
4: Dan tahun ini itu rancangan kami itu sama, masih di 38 titik, mudah-mudahan itu bisa nambah nantinya karena digabungkan dengan kegiatan MPLS yang nantinya banyak kelas 10 yang akan masuk di tahun 2026 ini.
3: Di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu, KPU Buleleng tetap menjalankan program pendidikan pemilih melalui kolaborasi dengan sekolah dan berbagai pihak. Dukungan pemerintah daerah serta media massa dinilai menjadi energi tambahan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
6: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
7: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
6: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
7: Sila keempat itu anu, sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
6: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
7: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
6: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
8: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Pemerintah Kabupaten Jemrane memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Jemrane, stok sapi dan kambing masih jauh di atas estimasi kebutuhan masyarakat untuk pelaksanaan kurban tahun ini.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Jemrane memastikan stok hewan kurban berada dalam posisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Jemrane, populasi sapi siap kurban mencapai 3.487 ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan hanya sekitar 309 ekor. Selain sapi, ketersediaan kambing juga tergolong melimpah. Dari total stok 1.589 ekor, kebutuhan Idul Adha diprediksi sekitar 388 ekor sehingga masih terdapat surplus cukup besar. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Jemrane, I Gusti Ngurah Putu Sugiyarta mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pasokan hewan kurban di Jemrane masih terkendali. Selain memastikan ketersediaan hewan kurban, pemerintah daerah juga menyiapkan pengawasan kesehatan hewan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 28 Mei 2026 dengan melibatkan tim medik veteriner di setiap kecamatan. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan untuk memastikan kondisi hewan sehat. Sedangkan pemeriksaan postmortem dilakukan setelah pemotongan guna memastikan daging layak dikonsumsi masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat memperhatikan cara pengolahan daging kurban agar aman dikonsumsi dan mengurangi resiko gangguan kesehatan. Tika Utami melaporkan.
0: Pembangunan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng diproyeksikan menjadi lebih dari sekadar penataan kawasan perkotaan. Proyek tersebut dirancang sebagai ikon baru yang tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali sejarah Bali Utara dan memperkenalkan identitas Buleleng tempo dulu kepada generasi muda.
10: Menjadikan titik nol ini akan membawa hal baru untuk Buleleng yang dulu mungkin terlupakan.
3: Pembangunan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng diproyeksikan tidak hanya menghadirkan wajah baru kota, tetapi juga menghidupkan kembali identitas sejarah Bali Utara. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye mengatakan proyek tersebut dirancang sebagai bagian dari visi pembangunan daerah sekaligus sarana mengenalkan kembali sejarah Buleleng kepada generasi muda.
10: Bagian sebuah visi misi dan menjadikan titik nol ini akan membawa hal baru untuk Buleleng yang dulu mungkin terlupakan dan anak-anak generasi kita tidak tahu ketika titik nol ini nanti dibangun akan muncul pertanyaan dan pengetahuan bahwa inilah Buleleng tempo dulu dan hari ini.
3: Menurut Ari, kawasan yang akan ditata nantinya tidak hanya berfokus pada satu titik saja. Pengembangan kawasan juga dirancang terhubung dengan wilayah lain yang memiliki nilai sejarah tinggi, mulai dari sekitar Tugu Cinga, Pelabuhan Buleleng, hingga area lainnya yang memiliki keterkaitan dengan identitas kota lama. Penataan itu diharapkan mampu membangun wajah kota yang lebih terintegrasi. Ia mengatakan Buleleng memiliki sejarah panjang yang penting untuk terus diperkenalkan kepada generasi saat ini. Pada masa lalu, wilayah ini dikenal memiliki posisi strategis, bahkan pernah menjadi bagian penting dari kawasan yang dikenal dengan Sunda Kecil.
10: Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa titik nol ini dibangun memang betul-betul akan menjadi sebuah bagian ikon Buleleng masa lalu. Karena kita ketahui Buleleng adalah sempat menjadi Sunda Kecil.
11: Iya, betul.
10: Yang dulunya bagaimana kawasan ini adalah kawasan heritage yang memang harus diketahui oleh generasi muda kita.
3: Selain mengangkat sisi sejarah, pembangunan kawasan titik nol juga diproyeksikan menghadirkan identitas baru yang membedakan Buleleng dengan daerah lain di Bali. Keberadaan bangunan-bangunan peninggalan lama yang akan ditata kembali disebut menjadi bagian penting dalam menjaga nilai sejarah daerah. Penataan kawasan diharapkan mampu menghadirkan perpaduan antara unsur sejarah, budaya, dan pengembangan kawasan modern. Arye menambahkan pembangunan titik nol juga menjadi bagian dari upaya mengembalikan kebanggaan masyarakat terhadap sejarah daerahnya sendiri. Ia berharap masyarakat dapat melihat proyek tersebut secara utuh dan tidak hanya menilai dari sisi pembangunan fisik semata. Menurutnya keberadaan titik nol nantinya diharapkan menjadi simbol baru yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
11: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan Bali kembali masuk 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Terkait target tersebut akan didukung melalui penguatan pembinaan atlet dan pemetaan cabang olahraga yang berpotensi meraih medali.
12: Pokoknya petakan secara ketat mana di antara itu yang harus didapat emas.
2: Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan kontingen Bali kembali menembus 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Target tersebut disampaikan sebagai arahan pembinaan olahraga Bali ke depan agar prestasi daerah kembali meningkat melalui sistem pembinaan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Wayan Koster mengatakan capaian olahraga Bali pada periode sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk meningkatkan prestasi pada masa mendatang. Menurutnya seluruh potensi cabang olahraga perlu dipetakan secara lebih ketat agar peluang perolehan medali dapat dihitung sejak awal. Koster menilai pembinaan olahraga tidak cukup dilakukan hanya pada tingkat atlet elit, namun harus dilakukan melalui hulu hingga hilir. Menurutnya pembinaan perlu diperkuat melalui jalur pendidikan maupun masyarakat agar mampu menciptakan regenerasi atlet yang berkelanjutan.
12: Dijadikan acuan oleh KONI Bali periode 2006-2003. Kembali ke turun ke tingkat 7 ya. Kalau bisa balik lagi ke kelima. Pokoknya petakan secara ketat mana di antara itu yang harus didapat emas. Harus didapat emas. Sehingga sudah bisa dihitung betul. Nah karena itu pembinaan dari hulu sampai hilir itu harus dilakukan dari jalur sekolah maupun jalur masyarakat. Dan sekarang kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kalau soal kolaborasi nggak usah ragu.
2: Ia menegaskan kolaborasi antara KONI Bali dan pemerintah provinsi Bali serta pemerintah kabupaten atau kota menjadi faktor penting untuk memperkuat pembinaan olahraga daerah. Dengan koordinasi yang baik, program pembinaan atlet disebut dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Selain menyoroti pembinaan atlet, Koster juga menilai pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bali perlu dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah disebut akan menyusun pola pengembangan fasilitas olahraga berbasis potensi masing-masing wilayah, kabupaten atau kota di Bali.
12: Maka ke depan ini sumber pendanaan mulai membaik, ya kita rancang secara bertahap kolaborasi dengan Bupati Wali Kota Bali masing-masing kabupaten untuk membangun sarana prasarana olahraga sesuai dengan potensinya. Di wilayah apa? Barung, Gianyar, Tabanan, Bangli.
2: Menurutnya olahraga tidak hanya berkaitan dengan prestasi semata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya hidup sehat, kedisiplinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Berita terakhir, pengurus Kabupaten Persaudaraan Bela Diri Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi Buleleng menggelar kegiatan pemantapan teknik dan ujian kenaikan tingkat UKT ke-1 tahun 2026 di Gedung Bela Diri dan Lapangan Bola Voli Buana Patra Singaraja Minggu pagi. Kegiatan ini diikuti lebih dari 70 kensi dari berbagai dojo di Kabupaten Buleleng.
9: Perkemi Buleleng kembali melaksanakan pemantapan teknik dan ujian kenaikan tingkat atau UKT ke-1 tahun 2026 sebagai bagian dari pembinaan atlet dan peningkatan kualitas teknik para kensi. Selain mengukur hasil latihan rutin, kegiatan ini juga bertujuan membentuk mental, disiplin, dan karakter atlet Sorinji Kempo. Salah satu tim penguji sensei Ketut Ariadi mengatakan kenaikan tingkat bukan sekedar penggantian warna sabuk, tetapi menjadi tanggung jawab moral bagi setiap kensi untuk terus berkembang dan menjaga nilai-nilai persaudaraan.
13: Dalam 79 kensi ya, kalau dari fisik 79 kensi peserta ujian UKT saat ini ya. Jadi ke perkembangannya kalau dari segi fisik itu memang tetap istilahnya tidak ada perubahan ya, karena Kempo itu tetap mengedepankan fisik sebelum dia melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya ujian. Tekniknya itu tetap mengalami peningkatan. Jadi misalnya kalau pesertanya yang baru, kita tingkatkan sehingga dia mampu nanti bisa mengikuti ujian ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
9: Ia menambahkan pembinaan yang konsisten diperlukan untuk mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama Kabupaten Buleleng di tingkat regional maupun nasional.
13: Itu yang perlu dipakai untuk meningkatkan karakter mental umumnya. Jadi dia biar tahu dulu karakternya dia seperti apa, mentalnya dia seperti apa, kemudian kita baru masuk ke teknik disiplin. Tujuan utamanya adalah untuk satu, ini kan program daripada Pemkab untuk dalam periode tahun ada dua kali ujian ya, kemudian untuk pembinaan teknik dan persamaan teknik dari kensi-kensi yang ada di dojo-dojo di mana mereka berlatih. Jadi diharapkan nanti seorang kensi ketika dia sudah menerima teknik tambahan dan mampu untuk itu, dia tetap akan mengaplikasikan tekniknya itu kepada dirinya sendiri dan teman-temannya tentunya.
9: Sementara itu, Gusti Anawa yang mendampingi dua cucunya mengikuti UKT mengaku merasakan perubahan sikap positif sejak cucunya bergabung di Sorinji Kempo. Menurutnya, latihan Kempo tidak hanya melatih bela diri, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
14: Ya, cucu saya kedua ikut bergabung bela diri Sorinji Kempo. Ya, kalau saya, ya, untuk ini, untuk menjaga diri kita, untuk menjaga diri cucu-cucu saya. Gitu. Ya, kalau yang sebelum ikut gini apa yang bergabung di Sorinji Kempo, perlakunya sudah enggak gini, enggak. Ya, susah diatur. Kalau sekarang baru ikut Sorinji Kempo, mudah diatur. Ya, karakternya bagus. Ya. Kalau kita kalau dapat sabuk itu enggak perlu, Bang. Ya, yang kita kan mempelajari ilmunya saya dicari, bukannya sabuknya kan.
9: Peserta UKT berasal dari sejumlah dojo di Buleleng, di antaranya Dojo SMA Baktiasa, SMA Negeri 4 Singaraja, SMA Bali Mandara, SMP Negeri 1 Groga, dan Dojo Kodo. Materi ujian

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta Jenane sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain, ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu. Masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singar aja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya, ingat jangan dihabisin ya. Sisanya buat bekal sekolah besok.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Ini adalah kisah seorang remaja yang suka mengeluh dengan cuaca.
1: Aduh, panas banget sih. Udah keringetan, kulit gosong, tidur susah. Gerah.
0: Keesokan harinya,
1: dingin banget nih cuaca. Jadi pilek kan? Masuk angin, meriang, badan gemeteran, susah ngeringin baju pula.
0: Kalau cuaca mudah berubah-ubah, tandanya kamu juga perlu berubah. Pahami kondisi cuaca biar kamu bisa siapin diri. Kalau musim panas, ya sediain kipas angin atau kipas manual juga boleh. Kalau lagi hujan atau musim dingin, siapin jaket plus mantel. Kalau ngeluh, cuaca kan gak akan berubah. Karena nyamannya hidup kita yang tentuin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.

0: 101 RRI Singaraja. Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Singaraja pagi ini bersama saya Ayu Sundari. Dan seperti biasa pendengar, setiap pagi kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Lia Cahyani. Selamat pagi Lia Cahyani, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
3: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk potensi hujan masih dapat terjadi, terutama di wilayah Bali bagian tengah dan Bali bagian barat pada siang atau sore hari nanti. Sedangkan untuk di wilayah Bali bagian selatan masih berpotensi untuk terjadi hujan pada pagi hari. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 2 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi hujan yang terkadang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Bali, serta ketinggian gelombang laut yang mencapai 2 meter, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Iya, Lia Cahyani, apakah bisa diprediksi perakiraan cuaca di wilayah Buleleng selama 3 hari ke depan?
3: Baik, untuk kondisi cuaca di wilayah Buleleng 3 hari ke depan, secara umumnya masih cerah hingga berawan. Tapi masih ada potensi untuk terjadi hujan tidak merata untuk wilayahnya, terutama di sekitar Buleleng bagian barat, seperti Seririt, Groga, dan juga sebagian di Sukasada. Itu masih ada potensi untuk terjadi hujan intensitasnya ringan. Demikian.
2: Baik, terima kasih Lia Cahyani atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian update perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar yang disampaikan oleh perakirawan Lia Cahyani. Dan sebagian besar perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk itu pendengar, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap waspada dan berhati-hati jika sedang dalam perjalanan. Selain informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain. Untuk itu tetap bersama kami.
0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar, untuk informasi di Singaraja pagi ini, Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan kembali menjadi perhatian dalam pembahasan layanan inklusi bagi penyandang disabilitas tunarungu. Desa Bengkale bahkan kini dijadikan salah satu rujukan dalam kajian nasional pengembangan ekosistem bahasa isyarat di Indonesia. Dan menurut beberapa pengalaman masyarakat, Bengkale menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi inklusif dapat tumbuh dan diterapkan langsung di lingkungan sosial masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng Putu Aryadi Pribadi mengatakan bahasa isyarat memiliki peran penting dalam memastikan penyandang tunarungu memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik. Menurutnya masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami hambatan komunikasi saat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, maupun administrasi pemerintahan. Aryadi menjelaskan Desa Bengkale selama ini dikenal memiliki budaya komunikasi yang cukup unik. Kata kolok digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dipahami tidak hanya oleh warga tunarungu, tetapi juga masyarakat umum di desa tersebut. Dan kondisi ini dinilai menunjukkan layanan inklusi sosial dapat berkembang dari kebiasaan dan kesadaran masyarakat lokal. Menurut Aryadi, pengalaman Bengkale menjadi penting karena pendekatan inklusif seperti ini masih jarang ditemukan di daerah lain, pendengar. Karena itu, praktik komunikasi masyarakat Bengkale dinilai layak menjadi bahan pengembangan kebijakan nasional terkait layanan bagi penyandang tunarungu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
4: Nanti dulu.
5: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu.
4: Mau itu.
3: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
3: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak.
3: Ih, apa sih? Sotau.
1: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
7: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
7: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
7: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan,
7: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
1: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Yu Festival 2026 pendengar mendapat apresiasi penuh dari pemerintah Kabupaten Buleleng karena mampu menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal berbasis budaya dan ekonomi kerakyatan. Bupati Sucidre menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Busungbiu kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif menyukseskan festival tersebut. Menurutnya, setelah kurang lebih 7 tahun tidak adanya festival di masing-masing kecamatan, Busungbiu Festival menjadi bukti nyata semangat, kebersamaan, dan gotong royong masyarakat dalam menjaga budaya lokal sekaligus mendukung pembangunan daerah. Dan Pemkab Buleleng mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kecamatan Busungbiu beserta seluruh komponen masyarakat yang telah bekerja keras menyelenggarakan festival tersebut sebagai wadah pelestarian budaya, penguatan ekonomi masyarakat, sekaligus sarana promosi potensi daerah, dan menyoroti perkembangan UMKM lokal, industri rumah tangga, dan sektor ekonomi kreatif yang terus menunjukkan pertumbuhan positif. Bupati Sucidre memaparkan akan terus mendorong perkembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan juga budaya.

Setiap orang punya jalan hidup berbeda. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lalui dan rasakan. Di setiap proses kehidupan selalu ada pembelajaran. Jika dipercepat, sesungguhnya Tuhan ingin kita bersyukur. Namun, jika diperlambat, Tuhan ingin kita bersabar.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
3: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
5: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
3: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang